0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air, kita buat sumur dalam, sumur dangkal, bersama PU.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau, karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
3: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
1: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Beras fortifikasi ini adalah, itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin, agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah, pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah hingga 31 Juli 2020.

0: fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
1: Kernel beras Fortifica memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu, termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
3: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
4: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
5: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen.

0: Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
2: halo.
1: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
3: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas berdekatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate pagi hari ini, karena nanti pukul Indonesia Timur ya. Pendengar, kami masih akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari Ternate, di mana Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman meresmikan sistem pelayanan air minuman Perumda Aki Gale di RT 9 Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah. Peresmian dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara hibah tanah untuk mendukung pelayanan air bersih bagi masyarakat pada Rabu 12 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Tauhid menyampaikan apresiasi kepada keluarga yang telah menghibahkan sebidang tanah untuk membangun fasilitas air bersih. Menurutnya, hibah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Dan ia mengatakan hadirnya layanan air minum di RT 9 Moya merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang bermukim di wilayah ketinggian. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Aki Gale Kota Ternate, Firman Syah, mengatakan perluasan jaringan pelayanan air minum ke wilayah ketinggian menjadi salah satu prioritas perusahaan sesuai arahan Wali Kota Ternate.

Ia menyebutkan sebelum jaringan dibangun, pendengar masyarakat RT 9 Moya telah bertahun-tahun memenuhi kebutuhan air dengan membeli air, memanfaatkan air hujan maupun mengambil air dari sumber mata air gunung. Dan pendengar, itu dia ya informasi untuk Anda. Untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas. Peresmian di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group di Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Kamis 13 Agustus 2026. Menteri Prasetyo mengatakan Molinas akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional, bukan sekedar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan. Ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur komponen dan baterai, infrastruktur charging dan baterai swapping, pembiayaan distribusi. Menteri Prasetyo berharap pembangunan ekosistem ini dapat memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri. Ia juga berharap dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM serta koperasi. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Balai POM di Sofifi bersama dengan DPP Bipom Maluku Utara menggelar program sejuta vaksin HPV bagi ASN dan masyarakat. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung Kiraha kantor Bipom di Sofifi pada Rabu 12 Agustus memperingati HUT Korpri. Program tersebut juga menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan kesehatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kepala BPOM Maluku Utara di Sofifi, Ermanto Siaan, menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi solid berbagai pihak. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar ya, di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, pada pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur ini, kami akan hadirkan program Jaksa Menyapa. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di program ini di line telepon 3125521, atau juga bisa melalui WA kami di 0821-037-5180. Baik, pendengar, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai salah satu bidang yang mungkin belum banyak dikenal begitu ya oleh masyarakat, namun memiliki peran penting tentunya untuk menjaga stabilitas daerah, yaitu intelijen justisia. Nah, bagaimana dan apa itu intelijen justisia? Nanti kita akan membahas, pendengar. Dan juga sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate, yaitu adalah sebentar ya ini ya. Kakak Fiardi Zidal Mawas SH. Beliau adalah Kepala Subseksi Intelijen 1. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ini manggilnya panggilannya siapa nih, Kak?
1: Panggil Kak aja, Kak Ardi.
0: Kak Ardi. Yeah. Oke. Okay. Sebelumnya Kak Ardi, ini sebelum kita membahas ya mengenai tema kita pada pagi hari ini. Ini ngomong-ngomong dari kejaksaan mana nih, Kak?
1: Kalau saya bertugas di sini di Kejaksaan Negeri Ternate, Kak.
0: Oh, Kejaksaan Negeri yeah. Ternate. Oke, okay, jadi tidak jauh ya. Biasanya tuh dari Morotai, dari sanana begitu, dari perjalanannya kan iya, perjalanannya cukup jauh ya ke RRI Ternate. Yeah,
1: berhari-hari pakai kapal kan, Kak.
0: Iya, betul. Ini kali pertama ya ini Kak Ardi ya di RRI Ternate.
1: Jadi saya pertama siaran di
0: sini. Oke. Okay.
1: Karena kebetulan baru pindah juga.
0: Oh, baru pindah juga. Oh, sebelumnya di tugas Morotai. Oh, di Morotai ya. Yeah, kan. Oke. Okay. Baiklah, ini pendengar ya, kita akan membahas mengenai intelijen justisia begitu. Tentunya Anda juga dapat bergabung di line telepon di 3125521, atau juga bisa melalui 0822-1153-7429, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-037-5180. Pendengar, tadi kita sudah perkenalan sedikit begitu ya dengan Kak Ardi. Kita sekarang ke pertanyaan pembuka saja, langsung saja Kak. Ini mungkin banyak pendengar yang belum mengetahui nih ya istilah intelijen justisia itu adalah apa dalam kejaksaan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perannya begitu, silakan.
1: Oke, jadi Kejaksaan Republik Indonesia sendiri, di sini saya mewakili Kejaksaan Negeri Ternate, itu memiliki wewenang dalam hal intelijen justisia. Itu ada dasarnya, Kak, di Undang-Undang Kejaksaan RI.
0: Yeah.
1: Undang-undangnya lebih tepatnya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan.
0: Okay.
1: Kemudian pasalnya dari pasal 30B yang mana kejaksaan berwenang di bidang intelijen penegakan hukum yang selanjutnya disebut intelijen justisia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kewenangannya sendiri kejaksaan itu ada di menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
0: Oke. Okay.
1: Selanjutnya ada menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Terus ada lagi melakukan kerjasama intelijen dengan penegakan hukum, dengan lembaga intelijen dan atau penyelenggara intelijen negara lainnya. Di dalam maupun di luar negeri.
0: Oke. Okay.
1: Selanjutnya juga ada pelaksanaan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dan melaksanakan pengawasan multimedia.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang tercatat di dalam pasalnya.
0: Oke. Oke. Okay. Berarti memang banyak sekali ya kewenangan di dalam intelijen justisia itu sendiri ya, Kak Ardi ya. Oke, okay, tadi boleh mungkin diperjelas, Kak, landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan sendiri itu apa?
1: Iya, landasannya tentunya ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, kalau pasalnya ada di pasal 30B.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, ini pasti banyak masyarakat yang mengira kalau terkait dengan intelijen begitu ya, identik dengan penyelidikan.
1: Iya, betul.
0: Iya, kan. Nah, sebenarnya apa sih tugas intelijen justisia ini yang lebih luas begitu? Mungkin bisa dijelaskan fungsi-fungsinya. Namun ini sepertinya ada yang bergabung, boleh ya? kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adik Bung Ida.
0: Ini dengan Safira Bung Din.
2: Oh, Safira.
0: Iya.
2: Soalnya mirip, suara mirip-mirip aja.
0: Iya, siap, aman-aman. Gimana Bung Din?
2: Begini Kak Ardi, saya mau bertanya karena selama ini saya baru dengar istilah intervenis
0: justisia. Ya, betul.
2: Jadi apa artinya intervenis justisia itu, apa artinya? Mm-hmm. Karena saya kan masyarakat awam, jadi
0: yeah.
2: Jadi saya baru dengar istilah-istilah itu, jadi apa arti intervenis justisia itu? Okay. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya Kak Ardi, mungkin sekarang bisa diperjelas untuk Bung Din ya, mengenai istilah intelijen justisia ini apa, karena memang ini mungkin awam ya. Kalau intelijen sendiri tuh memang udah sering dengar kali ya.
1: Silakan. Justisia ini baru.
0: Iya.
1: Jadi kejaksaan itu tadi berwenang di intelijen penegakan hukum.
0: Mm-mm.
1: Yang selanjutnya disebut intelijen justisia.
0: Oke.
1: Okay. Berarti dikenalnya intelijen justisia.
0: Di penegakan hukumnya begitu ya.
1: Di penegakan hukum.
0: Mm-mm.
1: Karena itu terkait kewenangan kejaksaan kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi untuk gambaran umumnya, intelijen justisia itu ada di kalau kita mengenalnya di istilah kami sendiri, di istilah kejaksaan, ada Lead Pamgal. Lead adalah penyelidikan, PAM adalah pengamanan, kemudian GAL adalah penggalangan.

0: ada lagi pengamanan.
1: Mm-hmm.
0: Pengamanan sendiri tindakan pencegahan preventif biasanya.
1: Mm-hmm.
0: Itu secara teknis kita mengamankan termasuk pengawalan proyek pembangunan strategis daerah maupun strategis nasional.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pengamanan tersebut dilakukan itu pengawalan kita secara hukum nih Kak.
1: Mm-hmm.
0: Secara hukum dalam arti ini proyek udah sesuai prosedur belum?
1: Maksudnya,
0: prosedur artinya menyalahi undang-undang nggak? Dalam pembebasan lahannya, kemudian dalam pembangunan
1: apakah sesuai dengan anggaran begitu ya?
0: Iya, sesuai sehingga, dengan anggaran dan sesuai dengan hukum apa enggak nih?
1: Iya, oke.
0: Gitu kurang lebih pengamanannya di situ.
1: Mm.
0: Bukan pengamanan secara personil segala macam, bukan.
1: Oke.
0: Bukan pengamanan kita secara hukum gitu.
1: Oke.
0: Kemudian ada penggalangan juga Kak. Penggalangan itu kita menciptakan kondisi yang mendukung untuk proses penegakan hukum.
1: Oke.
0: Yang mana ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Itu penggalangan. Yang terakhir ada penerangan dan penyuluhan hukum. Nah, penerangan dan penyuluhan hukum ini termasuk salah satunya kita jaksa menyapa di RRI
1: ini,
0: Kak.
1: Ini ya.
0: Iya.
1: Ya, salah satunya untuk memberikan informasi ke masyarakat
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul Kak. Menyebarluaskan informasi ke masyarakat, terus pemahaman hukum. Tujuannya sebenarnya biar lebih dekat dengan masyarakat juga.
1: Oke. Dan mungkin juga bisa bertanya langsung ya, seperti Bung Din tadi, semoga bisa menjawab ya, intelijen justisia itu terkait dengan landasan terkait dengan hukum ya gitu ya.
0: Penegakan
1: hukumnya begitu ya. Memang tadi sudah dijawab ya, intelijen itu memang tadi ada penyelidikan juga karena identik dengan penyelidikan ya, salah satunya itu
0: salah
1: ya
0: satu
1: fungsinya ya. Oke. Nah, lalu ini intelijen kejaksaan kan memiliki fungsi deteksi dini dan juga pencegahan ya. Bagaimana ya, bentuk nyata pelaksanaannya di daerah begitu, seperti mungkin di Kota Ternate gitu-gitu Kak?
0: Oh ya, kalau untuk pengamanan sendiri di Kota Ternate lah. Itu termasuk dalam sejauh ini ya, sejauh data yang saya baca dari Januari hingga Agustus sekarang, itu intelijen kejaksaan Ternate berjalan dengan lancar. Alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dari masih masuk pertengahan tahun lah untuk saya rekan Kak. Tetapi mengingat dengan Ternate ini kan Kota Madya, yang mana menjadi rujukan orang-orang dari daerah.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin dari kepulauan lain, bahkan luar Jawa juga, bahkan Jawa pun banyak yang kesini
1: kan
0: Kak.
1: Ya.
0: Artinya distribusi mungkin narkotika, kemudian penyelundupan hal-hal lain yang mana itu udah menyalahi hukum, itu banyak. Makanya dari awal Januari hingga Agustus sekarang, itu perkara yang dari Polres, penuntutan di kejaksaan sudah hampir 100 perkara. Itu yang sampai sekarang menjadi fokus kita dalam penanganan hukum.
1: Oke.
0: Artinya memang mereka sudah ditindak, sudah sampai penuntutan. Gitu Kak.
1: Oke. Nah, ini pilar utama salah satunya tadi ada deteksi dini dan pencegahan begitu ya, dan juga ada pengawalan pengamanan proyek strategis begitu ya, tadi
0: betul.
1: Disebutkan ya. Nah, ini tentu menjadi penting ya. Lalu bagaimana ini mengapa pengamanan pembangunan strategis ini menjadi salah satu tugas penting dari intelijen justisia sendiri itu Kak Adi?
0: Oke, jadi pengamanan di sini intelijen justisia kejaksaan berfungsi untuk pengawasan sebenarnya Kak.
1: Oke.
0: Pengawasan dalam hal hukum, dari segi hukum dulu nih. Misal dalam pembangunan itu kan kita harus sesuai dengan SOP yang sudah ada. Seperti misalnya bagaimana ini pemilihan tendernya, bagaimana anggaran dari awal hingga akhir sampai ke pencairan ke berikut-berikutnya. Ini kira-kira dapat nggak berjalan sampai selesai? Karena pengamanan proyek ini termasuk dalam hal pembangunan ya. Pembangunan ini sangat penting untuk salah satu contoh kemajuan dalam budaya kita lah Kak. Itu kan salah satunya harus ada pembangunan kan. Makanya pembangunan itu harus kita
1: dikawal terus ya.
0: Dikawal terus,
1: sangat
0: harus
1: penting
0: kita
1: amankan, ya. Berarti kalau kasus-kasus yang banyak terjadi seperti mungkin pembangunan yang tidak sesuai, nah itu salah satunya ya yang di fungsi kejaksaan di situ untuk mengawasi hal itu ya, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai gitu-gitu ya.
0: Kalau ada hal yang enggak sesuai, kita ada tadi penyelidikan enggak?
1: Oke.
0: Di penyelidikan misal kita waktu pengamanan suatu proyek strategis daerah atau nasional, kita melihat

0: lihat ada sesuatu yang kurang pas nih. Mm-mm. Dan kita sudah mengasih tahu. Mm-mm. Ke entah ke vendor, yeah, entah ke yang terkait,
1: pihak terkait.
0: Ya. Tapi mereka nggak bisa ini. Mm-mm. Nah, kita ada fungsi penyelidikan, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Makanya di penyelidikan itu kadang kita jadi ada bidang pidana khusus. Mm-mm. Di kejaksaan, Kak.
1: Yeah.
0: Kita selalu supporting data ke pidana khusus.
1: Oke. Okay.
0: Supporting data terkait bahwa ini ada
1: proyek misalnya
0: hukum.
1: Ya. Oh, di situ.
0: Ada pelanggaran hukum di sini, ada mungkin merugikan keuangan negara.
1: Mm-mm.
0: Karena itu kan pakai uang negara kan.
1: Yeah.
0: Makanya harus kita kawal benar-benar di situ.
1: Oke, berarti datanya dilimpahkan ke pidana khusus. Akhirnya yeah, dilakukanlah penyelidikan ya. Dan yeah, itu bisa nanti kalau memang dinyatakan bersalah itu yang seperti yang banyak ya, kasus-kasus seperti yeah, korupsi begitu ya,
0: yeah,
1: terjadi. Oke. Okay.
0: Itu salah satu kewenangan kejaksaan, ada di penyelidikan, kemudian okay, penyidikan. Mm-mm. Menjadi penyidik tipikor kan.
1: Iya, betul. Dan mengawal pembangunan strategis ini berjalan sesuai dengan aturan hukum begitu ya,
0: betul,
1: Kak Ardi ya. Oke. Nah, ini sebagai Ternate ini sebagai Kota Madya ya, Kak Ardi, seperti yang tadi sudah dibilang juga sebagai yeah, pusat aktivitas di Maluku Utara begitu ya, banyak yeah, yang beraktivitas begitu ya di Ternate ini. Nah, tentunya tantangan yang dihadapi ada ya di Kota Ternate. Mungkin bisa banyak dijelaskan, Kak Ardi, tantangannya apa yang dihadapi di Kota Ternate gitu dari segi sisi keamanan mungkin dan juga penegakan yeah, hukum. Silahkan.
0: Karena Ternate ini kan Kota Madya yang menjadi rujukan dari orang yeah, daerah sebelah-sebelahnya kan.
1: Betul.
0: Makanya banyak orang berkumpul di sini. Artinya mm-mm, kepadatan penduduk ini pasti ada, Kak. Pelanggaran mm-mm, hukum, pidana, perbuatan pidana. Banyak juga di sini. Salah satunya di sini paling banyak itu perkara narkoba, Kak.
1: Oh, narkoba. Iya, yeah, ya benar.
0: Perkara narkoba di sini paling banyak. Kemudian ada lagi perkara pencabulan, KDRT,
1: okay,
0: kemudian pencurian,
1: mm-hmm,
0: itu termasuk yang sering ditangani oleh kejaksaan.
1: Oke.
0: Okay. Yang saya
1: sejauh
0: bilang,
1: ini itu ya?
0: Iya, sejauh ini itu banyak perkara yang masuk ke kejaksaan. Salah mulai dari narkoba tadi ya, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Narkoba, pencurian, kemudian KDRT.
1: KDRT.
0: Itu banyak, Kak.
1: Miras, kalau miras, iya masuk nggak sih?
0: Miras untuk peredaran itu juga banyak, Kak.
1: Iya kan, banyak ya. Oke, siap. Memang semakin banyak mobilitas orang di sini, semakin kompleks juga ya permasalahannya yeah, ya pasti ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul, Kak.
1: Oke. Kak, ini mungkin salah satu materi yang ada di sini itu adalah Ubi Societis Ibius. Nah, yeah, ini mungkin masyarakat juga ingin mengerti itu sebutan prinsip itu apa sih maknanya dan bagaimana memaknai prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Silakan.
0: Itu merupakan ada gium ya, Kak. Atau sering disebut bahasa Latin.
1: Oke. Okay.
0: Yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.
1: Oke. Okay.
0: Nah, secara tidak langsung ini hukum sebenarnya ada hadir di masyarakat, Kak.
1: Mm-mm.
0: Cuman kan ini hal abstrak kan.
1: Iya. Yeah.
0: Hukum itu. Nah, hukum ini hadir sebagai pengatur dan pencegah konflik di masyarakat.
1: Betul.
0: Meskipun yeah, ini gak terlihat ya, Kak.
1: Mm-mm.
0: Tapi itu sebenarnya hadir di masyarakat. Tetapi dengan beragamnya masyarakat, mm-mm, dan banyaknya penduduk, itu mempengaruhi jumlah pelanggaran, kejahatan maupun perbuatan pidana yang melanggar hukum.
1: Oke. Okay. Jadi itu ini kayak mengatur bagaimana mencegah adanya konflik begitu yeah, ya di tengah-tengah masyarakat ya. Yeah, karena
0: betul,
1: kalau tidak ada hukum pasti berbuat semaunya gitu yeah, ya.
0: Makin,
1: dan banyak pelanggaran yeah, ya.
0: Iya betul, enggak ada penindakan,
1: enggak
0: yeah, ada pidana. Artinya enggak yeah, ada pidana, enggak ada hal yang bisa kita cegah kan.
1: Mm-mm. Betul, enggak ada yang hal yang ditakuti mungkin ya.
0: Yeah.
1: Kalau ada hukumnya kan kita kalau melakukan ini pasti nanti ada hukumannya nih.
0: Iya,
1: jadi
0: benar,
1: kan
0: jadi mikir dua kali.
1: Iya,
0: kalinya,
1: mikir dua kali. Betul, betul. Nah, ini juga ya pendengar, Anda juga tentu bisa bergabung ya. Kami informasikan kembali pendengar untuk Anda bisa bergabung juga ya untuk menanyakan di dialog kita pada pagi hari ini begitu. Baik, Kak Ardi, kita lanjutkan ya. Ini mengenai koordinasi mungkin ya. Tentu kejaksaan sendiri ini membutuhkan koordinasi juga dengan instansi-instansi lainnya.
0: Oh, iya,
1: berkoordinasi begitu ya untuk yeah, melancarkan suatu, mungkin ada suatu hal yang harus emang harus ada koordinasi gitu ya, antara mungkin kejaksaan atau kepolisian begitu. Nah, bagaimana sih Kak koordinasi intelijen kejaksaan ini dengan kepolisian, mungkin dengan pemerintah daerah ya, maupun dengan instansi lainnya untuk menjaga kondusivitas daerah?
0: Ya benar, karena kita di Ternate ini kan banyak instansi vertikal maupun instansi dari daerah sendiri. Itu perlunya kita melakukan koordinasi, salah satunya dengan kepolisian, kemudian dengan Binda, terus dengan TNI, dan aparatur sipil lainnya, termasuk ASN-ASN di kota. Itu selalu kita maintenance terus, Kak. Hubungan itu kita jaga untuk saling bertukar informasi, misal begitu. Bertukar informasi yang tentunya tujuannya itu untuk menjaga Ternate lebih damai,
1: aman dan damai itu. Oke, siap. Ini kita jeda dulu, ada yang bergabung, ada Pak Subiono dari Madiun. Silakan, Pak Subiono, halo.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi, Mas Subiono. Silakan, mau bertanya apa?
2: Selamat pagi, Mas Arti.
0: Iya, pagi, Pak.
2: Ini dari orang Morota ini.
0: Iya, betul, Pak.
1: Dulu
0: sebelumnya tugas di Morota ya saya, Pak.
1: Iya.
2: Sehat, Mas Ardi?
0: Ya, alhamdulillah sehat, Pak.
2: Selamat untuk kejaksaan, Mas. Ini di tengah Indonesia lagi merayakan Dirgahayu RI-nya.
0: Iya.
2: Kejaksaan Mas tak gentar, Mas.
0: Siap, Pak. Terima kasih.
2: Ini di tengah-tengah Dirgahayu RI ini yang menjadi problem negara RI ini masalah korupsi, Mas.
0: Iya, betul, Pak.
2: Korupsi itu yang memakan uang rakyat, Mas. Pencuri itu, Mas, korupsi itu, Mas.
0: Iya, betul, Pak.
2: Mulai dulu sampai sekarang itu Indonesia itu ya beginilah. Bukan yang maju enggak, mundur enggak, Mas. Mudah-mudahan kita tetap optimis juga. Yang kami sarankan adalah di sini adalah agar supaya ini kejaksaan Ternate, Mas, ya.
0: Iya, betul, Pak.
2: Kalau boleh mempunyai alat sadap yang bagus, Mas. Alat sadap yang bagus, Mas. Itu yang penting tuh itu. Kenapa? Ini korupsi ini sudah mau ngangkar di mana-mana, Mas. Kalau boleh juga itu kejaksaan, Mas, ya, seluruh Indonesia itu mendukung. Oh itu, Mas, undang-undang perampasan aset itu loh, Mas, yang di DPR.
1: Oh, iya. Dibahas ya, ya.
2: Ya, itu harus kita dukung itu, karena itu di situ akar rumputnya di situ, Mas, itu.
0: Iya, betul, Pak.
2: Terkenal lah, mudah-mudahan itu cepat diselesaikan. Sudah berapa tahun itu, mulai dari zamannya presiden itu dan sampai sekarang, Mas. Itu saya gitu aja, Mas.
1: Oke.
2: Lebih dipukulkan kepada korupsi, Mas.
1: Iya.
2: Selain kampus, kemudian narkoba, miras, dan penyelundupan, Mas. Banyak dari luar itu, dari penyelundupan. Itu tetap ikut dari daerah, sudah tahulah dari daerah mana. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih juga, Bapak.
1: Iya, terima kasih, Mas Subiono. Terima kasih di Madiun. Tadi memberikan saran saja ya, nih, Mas. Yeah. Kak Adi ya, ini terkait dengan memang banyak ini ya, kasus korupsi yang memang menjadi sorotan publik saat ini gitu ya, Kak Adi ya. Dan ya, salah satunya tadi undang-undang perampasan aset yang kemarin sempat ada hoax kalau tidak jadi gitu ya, tapi ini masih dibahas kan ya di DPR kan ya. Kita memang berharapnya sih semoga terrealisasi ya,
0: segera disahkan lah.
1: Ya, disahkan ya. Mungkin tanggapan untuk tadi pernyataan dari Pak Subiono, silakan, ya, Kardi.
0: Dari Pak Subiono tadi ya, Kak.
1: Subiono, ya.
0: Pak Subiono tadi, memang korupsi ini menjadi salah satu kejahatan kerah putih, yang mana itu kejahatan luar biasa. Artinya memang butuh penanganan ekstra dalam hal menangani kejahatan kerah putih tersebut.
1: Ya.
0: Selain karena orang-orangnya adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang terpelajar, mereka juga termasuk beberapa orang-orang kuat dalam arti mereka memiliki jaringan, mereka memiliki kerjasama dan segala macam, yang kadang memang dari segi penegak hukum sendiri harus selangkah lebih maju.
1: Iya.
0: Itu yang kita selalu di kejaksaan ini kan selalu kejar perkara tipikor termasuk di Ternate sendiri. Perkara tipikor sekarang sudah ada dua, Kak. Yang satu masuk penyelidikan, baru penyelidikan. Yang satu udah penyidikan. Udah penyidikan nih mungkin sebentar lagi bisa tetap tersangka dan lanjut ke pengadilan, lanjut ke tahap penuntutan.
1: Oh gitu.
0: Sudah dua perkara, Kak, Ternate.
1: Oke, siap. Nah, ini terima kasih ya Mas Subiono sudah bergabung ya untuk memberikan pesannya begitu untuk di Jaksa Menyapa hari ini. Kita lanjutkan ya, Kardia. Mungkin tadi kita terakhir tuh terkait dengan koordinasi ya antar instansi ya.
0: Yaitu sinergitas lah.
1: Iya, sinergitas itu sangat penting begitu ya, Kardia.
0: Sangat penting itu, Kak. Karena namanya kita di masyarakat kan kadang kita luput sesuatu yang kadang kita tidak tahu. Makanya perlunya koordinasi, perlunya sinergitas antar lembaga penegak hukum maupun dengan aparatur sipil negara. Itu harus dilakukan, Kak. Nah, selama ini kita maintenance hubungan dengan termasuk aparat penegak hukum, TNI, Polri, di lingkup wilayah Ternate ini, maupun dengan ASN lain dan lembaga vertikal maupun lembaga daerah lainnya.
1: Berarti memang dibutuhkan koordinasi untuk tadi agar terutama di Ternate ya lebih aman dan terjaga begitu ya, nyaman betul, ya. Nah, mungkin Kardi bisa memberikan data begitu, Kardi, mengenai Kejaksaan Negeri Ternate tentu ya sudah menangani perkara-perkara pidana gitu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana gambaran penanganan perkara yang saat ini ditangani di Kejaksaan Negeri Ternate, Kardi?
0: Baik. Terkait kewenangan kejaksaan sendiri ada salah satunya menjadi penyidik di tindak pidana korupsi. Nah, di bidang pidana khusus sendiri di Kejaksaan Negeri Ternate sekarang mempunyai ada dua perkara yang sedang ditangani. Belum bisa disebut karena masih rahasia dalam, masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Itu ada dua. Dan itu supporting datanya dari intelijen justisia, Kak. Bisa ada dua perkara itu yang sedang berjalan. Kemudian di bidang pidana umum, kita juga menangani pelimpahan SPDP dari kepolisian, Kak. Di bidang penuntutan, karena kewenangan kita selain dari penyidik, kita juga jadi penuntut umum. Sebagai penuntut umum di persidangan nantinya. Nah, data yang tadi saya sebutkan itu ada 100 perkara itu yang sedang berjalan di penuntutan. Dan itu perkara dari kepolisian semua, Kak. Yang salah satunya kebanyakan itu perkara tentang narkoba, kemudian ada tentang KDRT, pencabulan maupun perkosaan dan lain-lain masih banyak, Kak. Penganiayaan juga ada.
1: Berarti yang sedang berjalan sekian itu ya, Kardia. Tadi ada juga kasus korupsi yang memang belum bisa diungkap ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya pasti ada press release-nya juga ya. Di RRI juga pasti ada sih ya. Nah, ini kalau saya lihat kasus peredaran narkoba ini juga banyak nih ya, Kardia. Terkait di kepolisian juga menangkap peredaran narkoba sintetis gitu, itu banyak ya ternyata.
0: Sangat
1: ya.
0: Sangat banyak di Ternate itu. Dan saya rasa itu dari luar semua, Kak. Dari luar dalam arti karena memang jadi rujukan, Ternate ini banyak WNA juga yang masuk ke Ternate untuk kerja di tambang, di wilayah-wilayah sebelah-sebelah kan,
1: Kak.
0: Itu juga banyak ditemukan memang peredaran narkoba, perkara narkoba di sini termasuk banyak.
1: Tinggi ya?
0: Ya, termasuk tinggi.
1: Siap. Ini kalau saya lihat kemarin sih ada kasus yang apa, mengorder tuh lewat sekarang lewat media sosial, jadi online gitu loh ya, jadi termasuk mudah gitu ya mendapatkan hal itu. Jadi ini juga menjadi perhatian kita semua ya pendengar, terutama untuk anak-anak muda nih ya, untuk mengawasi adik-adik anak-anak kita begitu terkait dengan peredaran narkoba yang sekarang ini memang sangat mudah didapatkan gitu ya, Kardi.
0: Iya betul, Kak.
1: Baik, ini mungkin Kardi kita beralih ya mengenai posisi Ternate ini tadi sudah dibilang sebagai pintu masuk transportasi laut dan juga udara ya. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai tantangan tersendiri terkait dengan ancaman peredaran narkoba dan lain-lain ya. Ini lalu bagaimana dari peran intelijen kejaksaan sendiri dalam mendukung pencegahannya gitu?
0: Ya, untuk pencegahan sendiri kejaksaan di bidang intelijen punya hal preventif, Kak.
1: Mm-mm.
0: Punya upaya preventif.
1: Okay.
0: Salah satunya yaitu dengan cara ada program namanya JMS, Jaksa Masuk Sekolah.
1: Oke. Okay.
0: Di program Jaksa Masuk Sekolah itu, kejaksaan memberikan pemahaman secara hukum, bagaimana hukum ini bekerja, kemudian bagaimana nanti balasan atau pidananya.
1: Mm-mm.
0: Kepada anak-anak sekolah. Hal tersebut kita lakukan tentunya untuk mencegah mereka agar tidak melakukan hal serupa begitu.
1: Betul.
0: Kak. Maupun mereka juga tahu nih arahnya harus kemana. Kalau kita semisal mengetahui,
1: mm-hmm,
0: atau mereka mendapati seseorang menggunakan narkoba atau,
1: yeah,
0: pelanggaran perbuatan hukum atau perbuatan pidana yang mereka tahu, jadi mereka paham nih, Kak,
1: harus gimana gitu, yeah, ya.
0: Mm-hmm. Mereka paham harus gimana dan jangan sampai mereka juga menjadi, mm-hmm, orang yang melakukan perbuatan pidana
1: hal
0: itu.
1: Betul, betul. Yeah. Jadi karena memang saat ini banyak sekali anak-anak muda yang terlibat begitu ya, Kak Ardia.
0: Sangat
1: jadi
0: banyak,
1: sasarannya,
0: Kak,
1: dari jaksa memberikan edukasi ke sekolah-sekolah,
0: iya,
1: begitu,
0: betul,
1: ya,
0: Kak.
1: Jadi agar tidak banyak kasus-kasus serupa begitu,
0: iya,
1: ya,
0: betul.
1: Karena mereka sudah tahu hukumnya ya, bagaimana hukumannya mungkin jika melakukan suatu tindakan yang seperti itu ya, mungkin,
0: iya,
1: narkoba gitu-gitu.
0: Harusnya
1: ya.
0: Harusnya mereka sudah paham dulu nih,
1: iya,
0: sampai mereka melakukan kan, Kak.
1: Mm-mm.
0: Kemudian ada lagi preventif dari kita kalau, mm-mm, ke yang tadi kan ke anak sekolah nih, Kak.
1: Iya.
0: Kemudian kalau untuk penyuluhan hukum, kita juga punya program penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum itu tuh kita kasihkan, kita memberi materi,
1: mm-hmm,
0: kepada orang-orang di sekitar Pemkot, ke dinas-dinas,
1: okay,
0: kemudian ke kelurahan.
1: Mm-hmm.
0: Penyuluhan hukum tersebut tentunya bertujuan untuk memberikan bagaimana cara mengelola anggaran yang benar, tidak menyalahi hukum, aturan,
1: okay, yeah,
0: dan
1: yeah,
0: segala macamnya.
1: Betul, betul.
0: Jadi mereka lebih aware lah, lebih hati-hati dalam, yeah, menggunakan
1: anggaran
0: mereka,
1: negara ya, yeah,
0: yeah, terutama jabatan mereka kan.
1: Iya, yeah, iya, yeah, betul, betul. Lalu mungkin ada lagi, Kak, kalau saya kemarin pernah dengar ada jaga desa atau apa ya?
0: Iya.
1: Ada ya?
0: Jaga desa itu kan kalau di daerah ya, Kak, di kabupaten.
1: Mm-hmm. Oh,
0: nah, kebetulan,
1: gitu.
0: Kebetulan di Ternate ini Kota Madya, makanya ada desa.
1: Oh gitu,
0: yeah,
1: berarti itu memang dikhususkan di desa-desa
0: di
1: gitu ya?
0: Desa.
1: Kalau itu seperti apa itu, Kak?
0: Itu juga sama, Kak, mengawasi desa supaya mereka tahu administrasi yang benar itu bagaimana. Karena,
1: hmm,
0: di desa nih, mohon maaf, bukan apa ya, tapi di desa itu memang kebanyakan SDM-nya kurang tahu mereka, Kak.
1: Hmm.
0: Bagaimana cara mengelola anggaran, kemudian bagaimana pencairan itu,
1: hmm,
0: administrasinya mereka nggak rapi.
1: Ya.
0: Kadang asal keluar anggaran, tapi administrasi nggak, hmm, lengkap, dan pertanggung jawabannya juga nggak ada.
1: Iya.
0: Itu banyak perkara-perkara di desa termasuk tipikor. Nah, makanya hadirlah jaga desa ini,
1: hmm,
0: untuk memberikan pendampingan hukum kepada aparatur desa tentunya.
1: Iya.
0: Memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana cara pengelolaan yang benar,
1: mm-mm,
0: agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
1: Mm-mm, betul, betul, betul. Karena mungkin karena kurang tahuannya itu ya, takutnya,
0: yeah,
1: disalahgunakan seseorang ya, yeah, nanti
0: betul,
1: malah dia yang juga jadi
0: yang
1: tersangka
0: kena,
1: ya, jadi kena gitu ya. Iya, betul. Dan itu memang perlu ya pendengar untuk memahami aturan-aturannya gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaannya selanjutnya nih, Kak Ardi, peran, yeah, support dari Intelijen Justisia sendiri seperti apa sih?
0: Baik. Intelijen penegakan hukum atau intelijen justisia ini berguna untuk mendeteksi suatu ancaman, gangguan, mm-hmm, hambatan, dan tantangan dalam penegakan hukum yang dijalankan. Nah, hal tersebut itu meliputi di bidang ideologi, politik,
1: mm-hmm,
0: pertahanan, keamanan, sosial budaya, kemasyarakatan, ekonomi,
1: mm-hmm,
0: keuangan, pengamanan proyek strategis, dan informasi teknologi. Nah, dengan luasnya cakupan tersebut,
1: iya,
0: menjadi penting untuk menjaga stabilitas suatu daerah dalam deteksi dini,
1: mm-mm,
0: terutama dalam pengamanan kebijakan hukum dan pendukung penanganan perkara pidana.
1: Oke. Okay.
0: Fungsi intelijen salah satunya.
1: Oke. Okay. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu ya, silahkan untuk menghubungi WhatsApp juga boleh di 0821 dan 0375180 ya, jika ingin mengetahui mengenai intelijen justisia seperti apa, dan tadi juga sudah dibahas mengenai fungsi-fungsinya, peran-perannya, kewenangannya seperti apa begitu ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan lagi boleh ya, masih ada waktu begitu ya. Baik, Kak Ardi, mungkin
0: ya, Kak.
1: Ini tadi kan banyak sekali kasus-kasus juga. Nah, ini kalau kita sebagai masyarakat mengetahui nih ada orang yang melakukan penyalahgunaan seperti narkoba mungkin ya. Nah, itu seperti apa sih, Kak, yang harus kita lakukan begitu?
0: Demi terciptanya tentunya ternyata yang lebih aman dan damai ya, Kak. Mm-hmm. Ya. Kalau kita mengetahui suatu perbuatan pidana, tentunya kita harus tahu kemana juga dilakukan.
1: Iya.
0: Jadi kita harus tahu untuk melaporkan hal tersebut ke yang berwenang.
1: Iya.
0: Misal kalau dalam hal narkoba, kita bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi jika tidak punya link ke sana, bisa juga ke kejaksaan. Nanti kejaksaan yang melemparkan, membantu mengkomunikasikan ke kepolisian.
1: Kepolisian ya.
0: Begitu, Kak.
1: Oke, mungkin ada banyak yang merasa takut gitu ya, atau mungkin kayak merasa, aduh ini bukan urusan saya nih, kayak gitu ya. Padahal itu seharusnya memang kalau kita mengetahui seperti itu kita harus laporkan gitu ya, Kak Ardi.
0: Wajib itu, Kak.
1: Wajib ya. Oke. Baik, pendengar, masih kami hadirkan ya ini dialog pagi hari ini mengenai intelijen justisia. Namun kita akan jeda satu lagu dulu, boleh ya Kak Ardi, nanti ya, silahkan ya. untuk minum dulu. Kita nanti akan kembali, pendengar, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang masih membahas mengenai intelijen justisia. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: Baik pendengar, kami kembali lagi dalam program Jaksa Menyapa. Di pagi hari ini ya pendengar, kami membahas mengenai intelijen justisia bersama dengan Kak Ardi, Kepala Subseksi Intelijen 1 dari Kejaksaan Negeri Ternate. Ya, tadi kita sudah membahas banyak. Ya Kak Ardi, kita lanjutkan lagi nih pembahasan di pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bergabung, masih bisa ya, silakan pendengar. Ini mengenai upaya dari tadi sudah disinggung mengenai reparasi dan tipikor sendiri tuh Kak Ardi. Ya, mungkin bisa dijelaskan Kak Ardi bagaimana upaya represif dan juga tipikor itu sendiri.
1: Oke, upaya represif yang dilakukan kejaksaan artinya upaya penindakan ya Kak ya. Upaya penindakan ini berkaitan dengan tupoksi kejaksaan, yang mana kalau di bidang tindak pidana khusus, kejaksaan sebagai penyidik itu bisa menyidik tindak pidana korupsi.
0: Oke.
1: Dari awal, sehingga dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai eksekusi itu dari kewenangan kejaksaan semua. Memiliki kewenangan yang cukup besar sebenarnya. Tetapi di bidang tindak pidana khusus sendiri, ini kebanyakan meminta data atau supporting datanya pertama tentunya dari intelijen, intelijen justisia. Nah, supporting data yang perlu kita berikan ke Pitsus ini dalam hal mungkin misal ada pembangunan yang tidak selesai atau ada terjadinya suatu tindak pidana korupsi, itu baru kita istilahnya kita lempar lah. Kita lempar ke bidang pidana khusus untuk selanjutnya dapat ditangani dan menjadi perkara oleh bidang tindak pidana khusus. Kemudian ada lagi di bidang penuntutan, kita kejaksaan memiliki kewenangan yang mana menerima berkas perkara dari kepolisian, Kak. Jadi penyidiknya dari kepolisian, kemudian penuntutannya ada di kejaksaan. Artinya kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Yang nantinya akan kita limpah ke pengadilan. Sampai kepada eksekusi, Kak. Setelah putusan, putusan ingkrah, kita juga punya kewenangan untuk eksekusi putusan tersebut, Kak. Eksekusi dalam arti menjalankan putusan tersebut. Semisal ada pidana penjara badan, pidana penjara, kemudian pidana denda, dan lain-lain. Itu yang menjalankan kejaksaan, Kak. Gitu. Nah, kalau yang dari kepolisian ini umumnya kebanyakan yang kita tangani di sini tindak pidana umum, Kak. Kemudian kalau yang dari kejaksaan sendiri kan tindak pidana khusus. Jadi beda nih, kalau tindak pidana umum yang kita tahu seperti tadi, Kak, pencurian, pencabulan, KDRT segala macam, hal-hal yang ringan. Berbeda dengan kalau Pitsus kan memang kejahatan yang luar biasa ya.
0: Seperti korupsi ya.
1: Iya, seperti korupsi. Itu makanya disebut kejahatan kerah putih lah ya, Kak.
0: Oke, berarti begitu ya pendengar untuk tadi mengenai apa itu sebenarnya upaya represif dan juga tipikor begitu ya.
1: Oh ya Kak, untuk mungkin masyarakat sekitar Ternate jika ingin tahu sudah sejauh mana ini perkara, bisa follow Instagram di Kejaksaan Negeri
0: itu
1: Ternate.
0: Itu di-share di situ ya?
1: Iya, pasti tiap ada penyelidikan atau nanti penyidikan dan tetap tersangka, kita infokan ke masyarakat, salah satunya melalui sosial media.
0: Itu
1: dari Ternate, Kak.
0: Salah satu transparansi ya, dari kejaksaan begitu
1: salah
0: ya.
1: Tanggung jawab kita untuk memberitahu masyarakat kan, Kak.
0: Betul-betul sudah sampai apa ini ya tahapan kasusnya gitu ya. Nah ini bisa ya pendengar untuk Anda yang ingin mengetahui satu kasus yang ini bagaimana perkembangannya, itu bisa dilihat salah satunya melalui media sosialnya
1: Instagram,
0: ya. Instagram ya. Kejaksaan Negeri Ternate ataupun Kejaksaan Negeri lainnya itu juga pasti ada ya.
1: Pasti ada, Kak.
0: Siap. Nah ini Kak Ardi, kita tadi sudah membahas mengenai intelijen justisia ya. Ini banyak sekali yang sudah tadi dijelaskan materi-materinya. Nah ini kita agak keluar dulu sedikit dari temanya. Ini masih mengenai kepatuhan hukum sih ya. Kan ini mau mendekati momen HUT ke-81 ya. Ini tentunya dari Kak Ardi sendiri sebagai jaksa begitu ya, mungkin bisa diberikan masukannya ke masyarakat begitu dapat mengisi kemerdekaan melalui kepatuhan hukum itu seperti apa gitu.
1: Karena udah berumur 81 tahun kemerdekaan kita ya Kak ya. Paling enggak kita lebih dewasa lah. Dewasa dalam arti mematuhi hukum agar tidak terjadi penyimpangan. Mm-mm. Terus tentunya untuk stabilitas Ternate sendiri ya Kak ya,
0: yeah,
1: agar nyaman, lebih baik untuk mm-hmm, semua masyarakat.
0: Yeah,
1: gitu Kak.
0: Oke, tentunya masyarakat juga harus tadi ya mentaati peraturan, yeah, begitu ya, patuh ya.
1: Betul,
0: jangan jangan sampai kena sanksi dulu baru patuh gitu ya, Kardia. Yeah. Tentunya tadi ada upaya-upaya juga pencegahan ya, pendengar, yang sudah dilakukan juga dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pemerintah daerah juga pasti sudah melakukannya. Tinggal kita sebagai masyarakat juga harus mematuhi aturan yang ada gitu. Baik, nih Kardi, sudah waktunya sudah mau habis. Mungkin di penghujung program ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Kardi kepada pendengar semuanya, silahkan.
1: Terima kasih kepada pendengar semuanya. Mari kita bersama-sama jaga kota Ternate dari penyimpangan apapun demi menjaga kondusivitas dan untuk Ternate yang lebih baik dan nyaman untuk semua masyarakat. Jika kalian atau pendengar sekalian melihat suatu perbuatan pidana, mm-mm, segera laporkan ke pihak yang berwenang. Gitu.
0: Oke. Jadi kalau ada sesuatu hal, laporkan ya gitu. Yeah. Oh, ini masih ada satu lagi pertanyaan terkait dengan itu sih, nyambung. Oh, yeah. Kalau kita lapor, apakah identitas kita juga aman gitu? Karena mungkin banyak, yeah, pendengar yang takut juga ya kalau lapor nanti, oh, identitasnya bakal terbongkar. Oh, ya, enggak, gitu.
1: Enggak Kak. Jadi untuk lapor sendiri bisa kita amankan itu Kak.
0: Oke, okay, rahasia untuk, ya berarti.
1: Ya, rahasia dari pelapor itu bisa kita jaga.
0: Mm-mm.
1: Kan yang terpenting adalah muatan laporannya Kak sebenarnya. Mm-mm. Itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi itu ya pendengar mungkin, yeah, dari Anda juga yang ada yang takut juga ya mau lapor, nanti identitasnya bakal diketahui, mm-hmm, gitu. Nanti bakal gimana-gimana, takut. Ternyata ini adalah terjamin ya kerahasiaannya, yeah, identitas dari pelapor itu sendiri. Baiklah pendengar, kita sudah di penghujung program Jaksa Menyapa di pagi hari ini ya. Tentu terima kasih untuk Kak Ardi.
1: Ya,
0: yang sudah hadir Kak, bersama kami di RRI Ternate ya. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Dan semoga pendengar dialog hari ini memberikan pemahaman bahwa intelijen justisia ini tidak hanya berperan dalam mendukung penegakan hukum, tetapi juga melakukan deteksi dini. Tadi ada pencegahan, pengamanan, pembangunan begitu ya. Serta ya, ada juga edukasi kepada masyarakat agar tercipta lingkungan yang tentunya aman, tertib, dan juga taat hukum. Pendengar, di bulan kemerdekaan ini tentunya mari kita memaknai HUT ke-81 menjadi warga negara yang sadar hukum ya. Tentunya juga turut mengawal pembangunan demi Indonesia yang semakin maju. Saya Safira Safitri, pamit undur diri pendengar, dan ini sekaligus menjadi program terakhir ya di Ternate pagi hari ini. Terima kasih, saya Safira Safitri bersama tim yang bertugas ada Bung Adrian juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit menghitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolomnimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya di

0: dikasihkan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dalam hidup, karir ataupun bisnis, sering kita berada di momen-momen seperti berada dalam situasi memilih antara sekedar ikut main atau berani. Berani main untuk menang. Jadi semacam peta agar kita bisa memilih dengan sadar, bukan asal ikut arus. Agar peluang kemenangan itu nyata, bukan hanya sebuah harapan kosong. Buku Playing to Win, How Strategy Really Works, karya dari A.G. Reffle dan juga Roger L. Martin, ini juga menuliskan tentang membangun strategi lewat 5 pilihan yang saling berkaitan, yang oleh mereka disebut dengan Strategic Choice Cascade. Yang pertama ada Winning Aspiration, apa definisi kemenangan kita? Kedua, how, where to play, di mana kita bertanding? Yang ketiga, how to win, bagaimana kita mengalahkan pesaing? Keempat, core capabilities, kemampuan inti yang harus kita miliki? Dan yang kelima adalah management system, sistem dan cara mengelola agar strategi kita berjalan. Buku Playing to Win juga mengajarkan kita beberapa prinsip penting, di antaranya berani memilih dan menolak hal lain, konsisten pilihan dan integrasi di semua aspek, fokus pada kapabilitas dan juga eksekusi, strategi harus praktis, bukan hanya wacana kosong, dan yang terakhir adalah adaptasi, juga review berkala. Di hidup sehari-hari, kita punya banyak godaan hidup, berupa peluang proyek yang berbeda-beda, tawaran kolaborasi jauh dari non-nice, ide-ide baru yang menggoda, dan yang lain sebagainya. Tanpa adanya strategi, kita sering berubah arah. Setiap angin berhembus, akan berubah arah. Ketika kita membaca buku Playing to Win, kita akan merasakan seperti ada mentor di belakang kita yang berkata, oke, arahmu boleh ambisius, tapi jangan kemana-mana. Pilih, fokus, dan eksekusi. Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk hari ini ya, di hari Kamis 13 Agustus 2026 ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Masih aktif? Untuk hari ini ya pendengar ya, masih hari Kamis, jadi jam makan siang mungkin nunggu sebentar lagi ya, belum jam 12 soalnya. Di siang hari ini sambil menemani saat aktivitas Anda pendengar ya, di mana hari ini di hari Kamis lembaran ke-13 banyak loh di sekolah ya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, SMA ya. Ini juga yang masih melaksanakan berbagai lomba dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di 2026 ya pendengar ya. Sukses semarak dan ngenak gitu loh ya. Oke, karena memang ada beberapa lomba yang memang lomba-lomba yang diadakan ya, yang diselenggarakan, lomba-lomba yang memang ada hubungannya atau mungkin bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan yang lainnya ya pendengar ya. Sukses untuk semuanya, kegiatan udah lancar semuanya. Dan pendengar, pada pagi tadi juga sudah dilaksanakan geladi kotor untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi di tingkat kota Ternate pendengar ya. Ada yang berbeda, ada yang membedakan memang untuk peringatan detik-detik proklamasi di tahun kemarin 2025 dan tahun ini 2026. Kalau penasaran bedanya apa sih? Nanti Anda bisa menyaksikan langsung gelaran upacara di tingkat kota Ternate pendengar ya. Kalau di Ternate, di kota Ternate dipusatkan di lapangan Salero. Anda juga bisa mendengarkan melalui program Masatu RRI Ternate, karena nanti akan kami siarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk upacara pengibaran bendera ya. Nanti juga akan kami siarkan pula ya upacara pengibaran bendera di pusat atau nasional pendengar ya, di Istana Negara ya. Sore hari kami juga akan menyiarkan upacara penurunan bendera merah putih tingkat kota Ternate, begitu pun untuk yang nasional ya. Tetap bersama kami ada band BCL dan juga Ivan Seventeen akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas siang Anda kali ini pendengar.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk hari ini. Dan pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, untuk siang ini kumandang azan zuhur pada pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Tapi masih kami hadirkan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani aktivitas menanti. Oh, udah makan siang ya, udah jam 12:08 mendengar untuk siang hari ini. Selamat menikmati makan siang Anda. Jangan lupa berdoa ya. Bismillah, mudah-mudahan kenyang dan barokah gitu ya makan siangnya. Deh, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Pendengar, untuk Anda yang memaksakan seseorang untuk merindukan Anda, atau sebaliknya, Anda tidak rindu dengan seseorang tapi Anda paksakan rindu, wah itu maksa jadinya ya, kurang bagus pendengar ya. Tetap di Ternate Siang.

Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, siang ini kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur terlebih dahulu, lagu-lagu religi dan pesan religi akan kami hadirkan menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendang baca riamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berpaling.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: hiduplah sebelum mati.
1: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12:39 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih di Ternate siang, pendengar, kita nantikan untuk bergabung bersama dengan program 3 mengikuti dinamika olahraga. Satu lagu terlebih dahulu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol di Sayer Dui di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Dui lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa? Jam berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik,

0: Gatawa itu kita langsung ke Filipina. Itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
0: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelamahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
0: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita dibawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
0: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
1: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Ginel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
1: Oke, okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja. Ada mini turnamen.
1: Cuma
0: ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya. Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 13 Agustus? Baik, nanti kami akan sampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 13 Agustus.

Baik pendengar, kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Siang yang akan menghadirkan topik terkait fatwa MUI soal busana lawan jenis di Karnaval Agustusan, memahami batas kreativitas dan nilai agama. Lalu juga kami akan hadirkan dialog TNI Menyapa, aktualisasi nilai proklamasi kemerdekaan dalam pembinaan karakter dan jati diri bangsa. Dan juga ada sudut dengar parlemen menenun asa untuk 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kami hadirkan kabar bursa dan indeks harga saham gabungan hari ini, serta update penanganan bencana di berbagai daerah. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan Pro 3 RRI karena kami telah menghadirkan topik-topik yang menarik di edisi 13 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, menikmati kopi Arabica dan Robusta langsung di pusatnya. Sudah pasti memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmat kopi. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kopi jenis Arabica dan Robusta di Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama reporter Karnila Kandi.

0: Selatan yang dikenal sebagai penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan spesies kopi yang paling populer dan banyak dikonsumsi di dunia, menyumbang sekitar 60% produksi global. Dikenal karena rasanya yang halus, kompleks, dan sedikit manis dengan aroma buah atau bunga. Varietas ini memiliki kadar kafein yang lebih rendah, sekitar 1,2 hingga 1,5% dibandingkan jenis Robusta. Kopi Arabica tumbuh subur di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk, umumnya pada ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Perawatannya yang lebih rentan terhadap hama dan penyakit membuat biji kopi ini memiliki harga yang relatif lebih mahal di pasaran. Sementara kopi Robusta merupakan keturunan beberapa jenis kopi yang tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl dengan temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius dengan bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turut dan 3-4 kali hujan kiriman. Kopi Robusta mewakili antara 40 hingga 45% dari produksi kopi global.
1: Saat ini saya berada di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Nah, sekarang kita mau ngelihat nih bagaimana sih proses kopi Arabica dan Robusta yang terkenal di daerah ini diproses sehingga diproduksi dalam kemasan dan kemudian dijual di pasaran. Ikuti saya.
0: Produksi kopi juga menjadi salah satu pemicu produktivitas UMKM yang ada di wilayah Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Untuk menjumpai lokasi pengolahan kopi di daerah ini cukup mudah. Salah satunya milik Ibu Farah yang berada di kawasan Rantepao yang kami datangi ini.
1: Nah, sekarang ini saya sudah dengan pemilik dari kios ini. Ibu, ini sudah berdiri sejak kapan ini kiosnya?

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat siang, siang yang cukup terik. Saat ini Anda bersama dengan saya Desi Aranti Ismail. Dari jam 2 siang nanti ya, sampai dengan di jam berapa? Jam 6 sore untuk Ternate siang untuk edisi hari ini. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, entah itu mau ke utara ataupun ke selatan kota. Kami ucapkan Anda untuk berhati-hati, terutama untuk yang mengendarai kendaraan roda 2. Karena kami bisa pastikan ya, saat ini di kota Ternate cukup terik ya. Sudah lumayan lama tidak hujan di Ternate. Mudah-mudahan ini apa yang diprediksikan BMKG juga bisa hujan ya. Ya walaupun memang BMKG menyampaikan kan kemarau nih, tapi mudah-mudahan ya sehari dua hari gitu hujan ya, setidaknya bisa mendinginkan suasana kita, karena memang terik ya untuk kota Ternate, apalagi di siang ini. Untuk Anda yang saat ini juga dalam perjalanan, kami terus ingatkan untuk hati-hati di jalan, dan jangan lupa untuk melengkapi surat kendaraan bermotor Anda dengan STNK dan juga SIM-nya. Jangan lupa pakai helm, terutama untuk yang mengendarai kendaraan roda 2. Baiklah, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat siang untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: perusahaan yang diduga memainkan harga dan mengancam mencabut izin impornya jika terbukti melanggar.
1: Seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda.
1: Siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
2: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Informasi
1: dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional. Dan peresmian tersebut ya, itu sudah berlangsung di hari Kamis 13 Agustus 2026 pada hari ini. Dan Molina sendiri atau motor listrik nasional akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional, bukan sekedar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan. Ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur komponen dan baterai, infrastruktur charging dan baterai sweeping, pembiayaan, distribusi. Dan Menteri Prasetyo berharap pembangunan ekosistem ini dapat memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri. Ia juga berharap dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM serta koperasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan pengembangan motor listrik akan diarahkan untuk mendukung ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap BBM dan peningkatan pemanfaatan energi listrik. Menurutnya, peresmian Molinas akan menjadi titik awal dari proses pembangunan ekosistem motor listrik nasional yang perlu dilanjutkan secara bertahap dan terukur. Informasi tadi, pendengar, Anda juga bisa baca lagi ya di situs resmi kami di rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate untuk edisi hari ini di lembar ke-13 di bulan Agustus 2026. Terpantau banyak sekali agenda yang berlangsung di wilayah Maluku Utara, khususnya di kota Ternate juga ya. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berlangsung, baik di

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Mari mendengar beragam informasi, masih terus Anda bisa akses di situs resmi kami di rri.co.id. Baik, informasi yang kami lansir dari rri.co.id, di mana jajaran pimpinan Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara bersama Forum Dosen Universitas Hairun itu menggelar pertemuan dan diskusi terkait keamanan dan juga ketertiban masyarakat di kantor Polda Maluku Utara pada hari Rabu kemarin. Pertemuan tersebut disambut Kapolda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Arief Budiman, didampingi Karo Ops Kombes Pol Teguh Karyadi, serta jajaran Polda Maluku Utara. Ketua Forum Dosen Universitas Hairun Amar Ome, beliau menegaskan bahwa Kamtibmas merupakan fondasi yang menopang seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, dosen Universitas Hairun Nurdin Muhammad menyampaikan persoalan pangan yang menyentuh hajat hidup masyarakat, dan ia menekankan perlunya penguatan Satgas Pangan dan pengendalian harga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar. Dosen Unhair lainnya Faisal Malik menyoroti kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas banyak pulau. Menurutnya penempatan personil kepolisian di sejumlah daerah pelosok itu masih belum memadai ya. Dan senada dengan dosen Unhair Aziz, ini mengangkat persoalan keadilan pajak serta ketertiban administrasi kendaraan. Ia menilai perlu ada penertiban kendaraan dengan plat nomor dari luar daerah agar administrasi kendaraan tertib sekaligus menciptakan rasa keadilan dalam pembayaran pajak. Dan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan para dosen Unhair. Menurutnya setiap pandangan merupakan cerminan kepedulian terhadap Maluku Utara, dan ia menegaskan seluruh saran tersebut akan dicatat, dipelajari, dan ditindaklanjuti bersama jajaran Polda Maluku Utara. Kerjasama antara Polda Maluku Utara dan Universitas Hairun pun akan terus diperkuat, karena menjaga keamanan dan membangun negeri adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama.

Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Saat ini Anda masih bersama dengan saya Sisi yang menemani Anda ya di siang yang cukup terik ya. Aduh, bawaannya aus melulu ya, karena memang cuacanya cukup terik pendengar. Terutama untuk Anda yang mungkin sekarang lagi di luar ruangan ya, atau mungkin juga sedang jaga sebuah stand, terus kepanasan ya. Aduh, terik banget ya soalnya. Kami yang di dalam studio Pro 1 aja yang AC gitu, lihat keluar, ya ampun ya, panas nih. Baiklah, pendengar, kalau misalnya Anda sekarang sedang kepanasan, yang namanya cuaca panas itu memang itu bisa ya meningkatkan resiko dehidrasi, karena tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat kita. Dan kondisi ini perlu diwaspadai karena kekurangan cairan itu dapat mengganggu fungsi tubuh dan menurunkan konsentrasi saat beraktivitas. Dan untuk mencegah dehidrasi, dianjurkan segera minum air putih ketika mulai merasa haus dan membiasakan membawa botol minum saat berpergian. Kebutuhan cairan setiap orang itu dapat berbeda tergantung dari usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, serta banyaknya cairan yang hilang melalui keringat ya. Selain memenuhi kebutuhan air putih, konsumsi buah dan sayuran yang kaya kandungan air itu juga dapat membantu menjaga dehidrasi tubuh kita. Nah, buah seperti buahnya itu semangka, melon, stroberi, jeruk, atau juga nanas, pendengar, itu menjadi pilihan yang baik untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Dan kebiasaan sederhana seperti minum segelas air putih setelah bangun tidur itu juga dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh sejak awal hari. Bagi yang kurang menyukai rasa air putih, dapat menambahkan irisan lemon atau jeruk nipis, maupun memilih jus buah tanpa tambahan gula sebagai alternatif ya. Dan saat cuaca sangat panas, masyarakat juga disarankan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak begitu ya. Karena paparan sinar matahari yang berlebihan itu dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan elektrolit lebih cepat, dan sehingga meningkatkan resiko dehidrasi bahkan sangat sengatan panas ya. Dan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi merupakan langkah kesederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dengan mencukupi asupan cairan setiap hari dan menerapkan kebiasaan hidup sehat. Resiko dehidrasi saat cuaca panas juga dapat diminimalkan sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan optimal. Begitu ya. Jadi silahkanlah pendengar Anda untuk disarankan banyak minum air putih, lalu juga mengkonsumsi buah dan sayuran yang kaya dengan kandungan air. Begitu. Baiklah, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: kami Forkopimko Jakarta Utara langsung berkoordinasi dengan pihak MUI dan ormas-ormas lainnya untuk menyikapi kejadian tersebut.
1: Penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut.
2: Pemerintah Kota Jakarta Utara memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama. KPK akan memanggil ajudan Menteri Kehutanan serta Kapolres Kuansing untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan. PBB memperingatkan kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pemerintah Kota Jakarta Utara memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama menyusul insiden yang viral dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di Ancol. Laporan disampaikan Rian Suryadi.
3: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota Forkopimko Jakarta Utara dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia MUI dan sejumlah organisasi masyarakat memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat memastikan sudah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas sektor menyikapi insiden yang diduga mengandung unsur penistaan agama dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di kawasan Ancol. Hendra mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta Utara, serta mempercayakan sepenuhnya penindakan hukum kepada para terduga pelaku atau mereka yang terlibat.
0: Perkembangan atau kejadian pada minggu malam yang lalu, kami Forkopimko Jakarta Utara langsung berkoordinasi dengan pihak MUI dan ormas-ormas lainnya untuk menyikapi kejadian tersebut. Tentunya kami sangat menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi pada minggu malam. Makanya kemudian hari Seninnya sudah ada laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Utara.
3: Sementara itu, pelaksana harian PLH Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito menuturkan pihak kepolisian sudah melakukan penanganan perkara sesaat setelah kejadian berlangsung. Ia menyampaikan dugaan tindak pidana tersebut masih dalam tahap pendalaman dengan mengacu pada ketentuan pasal 300 atau pasal 301 KUHP baru.
0: Untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Dua yang kita arah penyidikan.
3: Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama unsur Forkopimko akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan ketentraman masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil ajudan Menteri Kehutanan serta Kapolres Kuansing untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Suhardiman Ambi terkait dugaan izin pelepasan hutan di wilayah Kuansing, Riau. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil pihak untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Suhardiman Ambi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk mengkonfirmasi proses pengembalian uang sekaligus menelusuri penyebab selisih nominal. KPK sebelumnya menyebut Suhardiman diduga menyerahkan uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada Raja Juli dalam sebuah pertemuan. Namun uang yang dikembalikan Raja Juli kepada pihak pemerintah Kabupaten Kuansing masing-masing disebut berjumlah 12 ribu dolar Singapura dan ada selisih 2 ribu dolar Singapura. Budi mengatakan penyidik membuka kemungkinan akan memanggil pihak yang mengetahui atau memfasilitasi pengambilan uang tersebut termasuk ajudan Raja Juli. Namun Budi belum merinci pihak-pihak yang akan dipanggil maupun waktu pemeriksaannya, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana.
1: Kembaliannya belum utuh. Pengembaliannya diduga hanya berkisar di angka 12.000 Singapura dolar. Artinya ada selisih 2.000. Nah, selisih 2.000 Singapura dolar itu tentu nanti penyidik akan usuli, akan dalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui mengapa ada selisih antara pemberian dan pengembalian tersebut. Termasuk tentunya jika memang pengembalian yang dilakukan oleh Pak Menteri itu difasilitasi atau ada pihak-pihak yang kemudian lebat mengetahui proses dan mekanisme pemberian itu, pengembalian itu, maka penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, mengaku tidak mengetahui uang yang diberikan kepada pihak Kementerian Kehutanan.
4: Dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
6: Yang mana tuh?
4: Uang yang di dalam amplop itu.
6: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
4: Yang mana? Bapak. Bapak. Bapak. Bapak.
7: Bapak yang ngasih.
4: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
7: Kenapa dikasih, Pak?
6: Bapak tahu isinya ya? Gak tahu isinya apa ya, gak tahu ya?
4: Katanya dolar, benar nggak?
6: Gak tahu isinya apa-apa ya.
5: Sebelumnya memang KPK menetapkan Suhardiman Ambi sebagai tersangka bersama sekretaris daerah Kuansing Zulkarnain serta direktur utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah di wilayah Kuansing. Dalam pemilihan pengisian jabatan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain berupa pengumpulan uang dari pemotongan SHU 914 anggota KUD Prima Sehati, di mana dana tersebut diduga digunakan untuk mengurus pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan. Kasus tersebut mencuat setelah Menhut Raja Juli Antoni mengakui menerima amplop dari Suhardiman di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Namun Raja Juli menyatakan amplop itu telah dikembalikan melalui ajudannya dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka perkara transfer pricing PT TPL yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung bersama Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung tadi malam. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan.
9: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan dua orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan 2025. Anang mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 111 saksi dan ahli serta melakukan penggeledahan di berbagai tempat.
8: Tim penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kurang lebih 111 saksi, juga ahli, dan melakukan penggeledahan dengan penyitaan beberapa barang bukti, baik itu alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik, dan telah menetapkan dua tersangka dengan inisial BP dan SR.
9: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan kedua tersangka diduga membantu PT TPL untuk melakukan penurunan nilai pembayaran pajak sekitar 2 triliun rupiah.
10: Dan atas perbuatan tersebut, para tersangka telah menerima uang dari PT TPL. Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya, dan negara mengakibatkan kerugian keuangan negara. Taran nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah.
9: Saiful mengatakan untuk mempermudah proses penyidikan, para tersangka telah dilakukan penahanan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2026 sampai 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 364.000 pelaku UMKM di Provinsi NTT didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
7: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364.000 se-Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
11: Untuk meningkatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Ende, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunganya sangat rendah. Ketimbang Himbara, pelaku UMK se-Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang. Kemudian Kabupaten Kupang, Ende, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan yang diperoleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
11: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekran Nasda Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah mempertahankan mutu kualitas dan keberlanjutan produk.
12: Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya. Bukan hanya nasional, tetapi itu juga internasional. Kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti salah satu yang diserbu. Tetapi memang masalah stabilitas kualitas, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya.
11: Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Dekran Nasda Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 296 pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah lokal fokus pada pengembangan produk warisan budaya, kerajinan tangan, wastra, serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
13: Sebelum dapat, itu sudah

0: dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
1: Rusak itu sudah lama, Mas.
2: Dari tanah dulu.
1: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Soalnya tanah miring itu daerahnya kan dua gerak itu loh, Mas. Sampai gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena tanah. Tapi sebaiknya gak ada rapuh. Kan kemarin saya juga pernah bendai lampu tembikon itu. Keluar jengkuat itu kok, dan plafon ini kok kayak kemarin kloyan.
0: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapuan bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
3: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu kan.
2: Ini sudah disampaikan ke dinas?
3: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, nggih. Di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Cuman ini hanya satu ruang itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan Makassar memperkuat tracing TBC di 339 titik. Laporan Edwin Masud dari RRI Makassar.
5: Pemerintah Kota Makassar memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis TBC melalui gerakan tracing yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut dilaksanakan secara serentak di 339 titik di seluruh wilayah Kota Makassar sebagai langkah mempercepat penemuan kasus dan menekan penularan penyakit. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut tracing TBC merupakan strategi untuk mendeteksi kasus lebih dini sehingga warga yang terindikasi dapat segera memperoleh penanganan. Dikatakan, pelaksanaan tracing akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Sebanyak 339 titik menjadi lokasi pelaksanaan dengan target 10 orang diperiksa pada setiap titik.
6: Bagian dari program aspek kita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kegiatan ini berjalan dan juga dirangkaikan dengan tes kesehatan gratis kepada masyarakat. Semua ini kita akan lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan di tracing dan setelah proses ini berjalan kita akan berharap bagaimana pola penanganan yang maksimal yang kita lakukan sehingga kita bisa menurunkan TBC yang ada di Kota Makassar.
5: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nursaida Sirajudin mengatakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis TPT bagi kontak serumah masih menjadi tantangan utama.
7: Jadi harapan-harapan kita adalah titik yang kita siapkan 339 itu bisa terhitung di November, di mana setiap kunjungan titik itu 100 masyarakat.
8: Hari ini ada di beberapa titik, ya beberapa titik di semua, intinya di semua kelurahan, kelas 23, itu bergerak bersama mulai dari hari Senin kemarin. Kita bergerak bersama untuk bagaimana 339 ini bisa tercapai di
5: untuk meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan akan memperkuat investigasi kontak serumah melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Edukasi kepada keluarga pasien juga akan ditingkatkan guna mengurangi penolakan terhadap pemberian terapi pencegahan.

0: Informasi dari luar negeri, PBB memperingatkan kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah tersebut masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai. Dilansir dari Xinhua, Rabu 12 Agustus. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyebut, lebih dari 1,3 juta orang hanya memiliki akses kurang dari 6 liter air per orang per hari. Jumlah tersebut yang mencakup lebih dari separuh populasi, digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Jumlahnya jauh di bawah standar kemanusiaan dalam kondisi darurat. Standar tersebut menetapkan kebutuhan minimum air sebesar 15 liter per orang per hari untuk minum, mencuci, dan memasak. Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Denpasar berharap Porprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Menekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
1: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan atlet mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan, betul-betul atlet yang mutasi dari luar Provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
2: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
1: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya, itu betul-betul atlet pembina, termasuk atlet mutasi pun harus jelas. Jangan melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi, menyatakan dia atlet baru. Nyatanya dia masih terdaftar di provinsi lain menjadi atlet andalan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Denpasar Nyoman Suteja mengatakan filter utama mencegah penyelundupan atlet ada di ranah pengurus provinsi atau Pengprov.
3: Filternya kan sebenarnya di Pengprov ya. Ketika Pengprov itu sudah memfilter atlet-atlet seperti itu, kita harus melihat ke depan dalam artian ini berimbas bagus nggak untuk Provinsi Bali nantinya. Biar tidak hanya sekedar untuk kepentingan Porprov sesaat, habis Porprov tidak bisa digunakan. Itu kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
2: Nyoman Suteja menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Porprov Bali 2027, KONI Denpasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dari Senen ya, dengan Tanah Airku. Spesial untuk Anda yang mungkin tergabung dalam panitia hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di masing-masing tempat, begitu ya. Mungkin di kantornya, mungkin di sekolahnya, atau mungkin juga sekarang sedang bersiap-siap ya untuk nyusun, atau nyusun ini ya, apa namanya, hadiah-hadiahnya ya. Seru ya sebenarnya pendengar ketika kita sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, begitulah ya pendengar. Oke, di hari ini 13 Agustus 2026, di kita tanggal 13, tapi di luar Indonesia itu tanggal 12, hari Rabu. Dan pendengar, ada gerhana matahari total. Jadi kalau di wilayah belahan bumi kita di Indonesia ini sedang mataharinya begitu terbit, sangat begitu terik ya. Di sisi lain bumi, yaitu di Spanyol, di Islandia, di Rusia bagian utara, dan juga di Samudra Atlantik, serta sebagian kecil Portugal, sekarang ini sedang ada gerhana matahari total. Dan gerhana matahari sebagian itu dapat juga diamati di sebagian wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Afrika Barat Laut. Di Islandia, wilayah barat termasuk semenanjung Stefelsens, ya, itu menjadi salah satu lokasi utama pengamatan gerhana total. Kami mengutip dari NASA, di mana pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026 waktu Indonesia, fenomena tersebut terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Hal ini membuat bulan menutupi seluruh permukaan matahari dan membuat langit di jalur totalitas menjadi gelap untuk sementara. Dan fenomena mencapai puncaknya di sekitar kawasan tersebut ketika bulan tampak lebih besar dan menutupi bagian terbesar piringan matahari. Bayangan bulan kemudian bergerak melintasi Samudra Atlantik Utara menuju Spanyol bagian utara sebelum matahari terbenam. Dan jalur totalitas bergerak ke arah timur tenggara melintasi wilayah Spanyol. NASA menyebut peluang melihat gerhana dengan langit cerah di Spanyol lebih tinggi dibandingkan di Islandia. Hal itu berdasarkan pengamatan tutupan awan selama beberapa dekade pada bulan Agustus. Dan gerhana matahari total sebelumnya terjadi pada April 2024 dan melintasi Amerika Utara. Sementara itu, di 2026 ini wilayah daratan yang berada di jalur totalitas jauh lebih terbatas. Fenomena tersebut hanya dapat diamati secara total dari sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Begitu ya pendengar. Jadi di wilayah lain justru ya bulan yang menutupi matahari, begitu. Kita ya di Indonesia sedang terik-teriknya justru. Baiklah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Baik pendengar, terima kasih untuk kalian terus bersama dengan kami di Persatu RRI Ternate. Program 100% Indonesia akan hadir setelah Komandan Ajan Asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dan mendengar, Komandan Ajan Asar akan berkomandan pada pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Komandan Ajan Asar akan berkumandang pada pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:52. Sambil menantikan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan lagu bernuansa islami berikut ini. Tetap bersama kami.

15:58 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan setelah seluruh angkasawan angkasawati RW Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. 100% Indonesia, Indonesia banget. Lanjut lagi, kami bukain telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Bisa langsung telepon di 0821-2037-5180 atau juga bisa di 0811-400-11082 atau juga bisa di 3125521. Baik, sudah ada pendengar yang bergabung ya di line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, saya.
1: Oh, Mbak Eca nih.
0: Mbak Eca ya? Bukan dong. Suara mirip kah? Suara sama dengan Mbak Eca ya? Aduh. Iya, Eca Sadiki, sebentar malam Eca. Ini Sisi, kok ama?
1: Suara sama kita.
0: Oh, saya. Iya, sama ya. Iya, Koma apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih, Koma di Tidore ya, Koma sekarang ya. Oke, baiklah. Koma sebelum telepon ke Pro 1 lagi apa di rumah sana?
1: Belum nih, badan kurang enak lagi jadi naik.
0: Oh, Oke, jadi diam di Tidore dulu deh. Oke, kok Ama mau dengar lagu apa nih, kok Ama?
1: Lagu Nusantara itu siapa yang bawa tuh?
0: Nusantara? Oke, Nusantara yang nyanyi ada Jamal Mirdad mau?
1: Oh, Jamal Mirdad, betul.
0: Saya, itu sudah?
1: Ya, itu sudah.
0: Oke, salamnya buat siapa, kok Ama?
1: Buat Titi dan operator siapa tuh?
0: Operator ada Izar ya.
1: Oh, Izar.
0: Dini. Ada Mbak Dini. Izar terus.
1: Jadi kami petani itu.
0: Iya, Izar terus sih, perasaan kapanpun Izar ya. Ada Dini, Mbak Dini.
1: Harapkan sehat.
0: Amin.
1: Kata Haji Jafar Madi Jalur. Haji Jafar nih masih jalan.
0: Iya, solamai.
1: Pak Haji Alin dan Mama Iba di Ngade. Saya yang Sabona juga.
0: Okay.
1: Pak RT dan Mama Uso di Mangga 2 nya Pak RT 06 ini.
0: Oke.
1: Iya. Untuk udara harapan sehat, mafia di Raten. Mafia ini lama lagi secara bergabung. Terus Abang Otis di Kampung Pisang, Abang Atis di Sauti Mudara. Atis Dara buah-buahan banyak tuh. Itu jaga dia yang pas Helen. Jangan dia yang datang kenal Abang Otis, Abang Atis ke apa kepala di ya Bensol.
0: Siap.
1: Abis Leo di Hiri, abis di Tufuwe Tengah Harapan Tia, Andi di Baca, Mas Andi di Baca Tengah Harapan Tia, terus Dinai di Kadi, Ibung Sinti Ambo, Nona Fisya, Bunda El, Ibu Masalina, Ibu Korida, Pak Munda di Aki Kale Harapan Tia, terus orang jauh itu semua sudah. Terus kembali sini Pundin.
0: Oke.
1: Dore tinggal di Jalan Besar Wai. Terus pangkat. Oke, Mbak Titi, syukur dofu.
0: Oke, syukur dofu dofu. Terima kasih untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana ya, sudah bergabung lewat line telepon kami. Baiklah. Baik. Pendengar masih ada yang mau bergabung lagi, silakan di 0821-2037-5180 atau juga bisa bergabung di 3125521 atau juga bisa di 0811-400-11082. Kita ke line telepon lagi ya.
2: Halo.
0: 100% Indonesia. 100% Indonesia, Nona Ovika ya. Betul kan?
2: Iya lah.
0: Baik.
2: Ini Sisi toh.
0: Iya betul. Iya Sisi.
2: Apa kabar Sisi? cek kabar bagaimana, pernikahan sama baiknya dan bahagia
0: iya.
2: Juga.
0: Iya, makasih.
2: Vika mau minta lagu.
0: Oh, Vika mau lagu apa?
2: Oh, Anieska Maleng ya.
0: Lagu apa?
2: Anieska Maleng.
0: Anmes.
2: Ya, Anugerah Terindah.
0: Anugerah Terindah, oke okay. Ya, dari Anmes ya.
2: Ya.
0: Ah, oke okay. Nanti coba kami siapkan ya. Anmesnya, salamnya buat siapa?
2: Ya, buat Cici yang tugas. Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Oke.
2: Cici sekeluarga.
0: Iya.
2: Allah di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Allahumma salam buat Pak Yonali. Amin. Salam sehat keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat selalu.
0: Monitor ya. Oke. Makasih Nona Vika. Selamat siang Nona Vika. Makasih untuk Nona Vika ya yang sudah bergabung. Iya, di line WhatsApp call ada Bunda Natalia sudah terhubung. Halo Bunda, apa kabar?
3: Ya, kabar baik.
0: Iya.
3: Masih sih ya?
0: Iya betul Bunda.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik Bunda. Bunda juga sehat-sehat ya.
3: Amin, sehat.
0: Amin.
3: Sampaikan ke Mbak Eva.
0: Oh iya, udah ya?
3: Udah.
0: Eva Sariton ya.
3: Mm-mm. Iya, dia masih ada anak cewek satu lagi Mbak Ansisi.
0: Oh gitu, baru lahir?
3: Iya, tak anak sudah gede juga sih.
0: Oh sudah gede ya? Tahun. Oh, sudah 1 tahun. Oh, iya.
3: Dia suaminya polisi yang sekarang.
0: Yang sekarang nih. Oh, iya.
3: Dia polisi.
0: Oh, iya. Oh, alhamdulillah ya sudah punya anak lagi. Oke. Okay.
3: Jadi dua anaknya cewek yang
0: ada. Iya, yang cewek yang pertama itu udah gede pasti ya.
3: Oh, sudah kuliah.
0: Sudah kuliah, heeh. Masya Allah, iya nanti deh kalau mudah-mudahan bisa berkomunikasi lagi nih. Lama soalnya gak komunikasi lagi sama Eva.
3: Iya nanti, telepon dia gak apa-apa sering kok, dia menyiar juga di Pro 2.
0: Di Pro 2 ya? Dia masih di Pro 2 ya?
3: Iya Pro 2.
0: Oh kalau Pro 2 Eva.
3: Kalau Pro 1.
0: Oh iya, oke okay. Siap.
3: Lagunya sepanjang jalan kenangan aja.
0: Sepanjang jalan kenangan, oke okay, boleh nanti diputerin lagunya untuk Bunda okay. Ya. Salamnya buat siapa Bun?
3: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Indah, ada Mama Jadika juga. Jika dikalia Bu Purnama Sarya, Pak Din, ada Ipin, Pak Ipin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Iko Amang, Bija, okay. Pak Buce, Pak Atus, Bung Ahmad Irwannya, Pak
0: yeah.
3: Er, Pak Dibatan, Pak Andi Jambi juga ya, Kang, ada Pak Laras, Bung Abdul, ada Ibu Ila Luwuk, ada Putra Tengah ya, ada Bang Laik juga, ada Bang Windy di Tokyo, Bang Leman di Lampung dan semua
0: sama. Oke.
3: Mbak Sisi tetap semangat ya, sudah selalu.
0: Terima kasih.
3: Bahagia bersama keluarga ada di rumah. Makasih Mbak Sisi.
0: Selamat iya. Siang. Selamat siang.
3: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, okay, terima kasih sudah bergabung ya. Baik, terima kasih untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung lewat WhatsApp call kami. Baik, saya putarkan dulu lagunya ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Setelah ini nanti bisa bergabung lagi di line teleponnya untuk Ko Ama, lalu juga untuk Nona Vika dan juga untuk Bunda Natalia. Tetap bersama kami.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama dengan kami ya. Oke, sudah lagunya diputarkan untuk 3 penelpon. Saya kembali buka di line telepon 3125521. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dari Ambon.
0: Oh, dari Ambon. Pak siapa namanya? Pak Junaidi. Pak Junaidi dari Ambon ya. Iya, Pak Junaidi.
1: Nomor baru tuh.
0: Iya, nomor baru ya. Memang. Baiklah Pak Junaidi, gimana Ambon, apa hujan kabar? Apa enggak?
1: Di Ambon ini ya cerah ceria, ramai. Ramai lancar.
0: Ramai lancar. Pak Junaidi pas di Ambon, Ambon mana nih Pak Junaidi Ambon ya?
1: Dalam kota.
0: Dalam kota. Di sebelah Kece. Mananya? Apa?
1: Kece.
0: Kece ya, aduh saya tahu nih. Soalnya
1: Kece, kemarin artinya, ini kan dari punya kebun cengkeh.
0: Oh, kebun cengkeh. Nah, kemarin kan saya sama Mario sempat ke sana sempat ke Ambon juga di akhir Juli kemarin. Cuman enggak sempat ini ya. Enggak sempat ketemu. Torang acara di itu di Hotel Elizabeth tuh kegiatannya. Dalam kota situ ya
1: dekat acara di mana?
0: Di Hotel Elizabeth di RRI Ambon itu enggak jauh dari situ.
1: Oh,
0: Jalan Ayani ya? Iya di situ. Acara. Iya, cuma nggak sempat ketemu ya, Pak Junaidi.
1: Di sana ada Etus Dekok.
0: Oh iya betul. Dede ya, Dede dia Sapsaubun iya. Maksudnya. Oke.
1: Okay. Rima Pati kalau ada di Pro Ampat ada. Ada Perin, ada Ita, ada Ati, ada Lisa, ada Enci.
0: Ah, ketemu semua kemarin kami sama mereka.
1: Oh, begitu.
0: Ketemu semua.
1: Gaga
0: kali
1: itu. Orang bilang gaga.
0: Gaga ya.
1: Biasa kan, apa nama, berita Korwil 3 tuh.
0: Iya, betul. Jadi langsung ketemu kemarin. Oke, bagaimana mau dengar lagu apa ini?
1: Ini Cangki ini hari kemerdekaan, jadi kita mau minta
0: apa tuh?
1: Pahlawan.
0: Pahlawan, judulnya Pahlawan.
1: Ya, tapi itu Pusara Tak Bernama itu.
0: Pusara Tak Bernama judulnya ya. Oke, kayaknya ada.
1: Pusara Tak Bernama atau dia Pahlawan itu Deloitte kira-kira.
0: Oh, Deloitte. Aduh, lagu lama ya. Tunggu, coba sih cari dulu ya.
1: Tuh, kalau memang terangkan kita meminta dia siapa ya. Lola Rakil.
0: Oke, tunggu. Kayaknya ada sih.
1: Coba lihat dulu ya. Kita salam-salamnya. Ya.
0: Salam dulu. Buat siapa salamnya?
1: Untuk Mbak Titi, terima kasih banyak. Ya. Semoga diberkati Tuhan selalu ya.
0: Alhamdulillah
1: dan berikan rezeki dan harapan sehat bersama keluarga dan operator. Yang baru lewat, ku amat juga. Bisa juga selamat sore dan harapan sehat. Ada ku amat ku Aipadim, Bu Istin juga Abdul yang ada di sore. Selamat sore harapan sehat juga. Di Bunda L3 di Manado harapan sehat. Ya, sekali ada Mama Indah di Kulama, ada Ibu Indah, Tolokun, Indah juga. Selamat sore dan harapan buat semua. Ono di Halbar, lalu Atus juga. Siapa Tahir juga ya di Suku, selamat sore dan harapan sehat. Dibuang Raini di Manado, selamat sore harapan sehat. Pacin, Mangga 2 juga ya. Dan Osi juga selamat sore harapan sehat. Andi di Batam selamat sore. Purnama Sari juga di sana. Ada siapa Sugiono yang ada di Jawa Timur ya. Selamat sore harapan sehat juga. Nasrul Ibu Farida juga terlupa. Lalu kemudian ada siapa Ibu Ratna juga di Simpir Perigi 7 Manado. Ada Putra Tengah juga ya. Selamat sore. Itu dulu.
0: Iya, baik.
1: Ada lagi.
0: ada lagunya dari Black Sweet, Pesona Tak Bernama.
1: Iya,
0: Black Sweet tuh. Saya. Oke, siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon ya. Kami terima lagi nih di line WhatsApp ada Mama Indah. Halo, assalamualaikum. Mama Indah cantik. Indonesia banget. Aduh, Mama Indah, Kong mau dengar lagu apa nih? Jam 5 tong gabung deh. Jakarta, Kong.
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Ya, salamnya buat siapa tuh?
2: Salam buat semua-semua. Ada Ko Ama, Hati Suta Biaro di Tidore sana. Apa kabar, Ko Ama? Ada Ko Abdu, ada Ko Ayi, Ko Din, Ko Buce.
0: Siap.
2: Durian dari Ko Buce kemarin tidak kasih.
0: Iya, terlalu aku dapat. Pak itu mau hilang. Iya, Mama Indah kalau tara sempat nanti satukan lagunya nggak apa-apa ya. Dengan Pusara Tak Bernama ya. Saya Mama Indah sayang. Oke.
2: Buat semua tanpa terkecuali.
0: Iya. Oke, saya.
2: Selamat sore
0: Mama Indah. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk Mama Indah yang lagi ada di seputaran Akega Ale. Aduh, waktunya kita gak cukup ya, karena di jam 5 nanti tuh akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ada siaran berjaringan beranda Asta Cita ya. Oke, baiklah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Lagu terakhir dari kami ada lagu dari Black Sweet ya. Oke, Pusara Tak Bernama spesial untuk Pak Junaidi dan juga spesial buat Mama Indah. Salam sayang dari studio untuk semuanya. Tetap bersama Pro 1.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Kami mohon maaf untuk program 100% Indonesia banget sudah harus kami akhiri ya, karena waktunya juga hanya sampai jam 5 sore ini. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Bisa ikuti terus program 100% Indonesia banget di setiap harinya pada pukul 15.30 ya sampai 16 ya. Oh, bukan 15.30. Oh iya, 15.30 betul, sampai pukul 17 waktu Indonesia Timur. Baiklah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 Berjaringan ya, untuk Beranda Asta Cita Nasional. Hari ini edisi 13 Agustus 2026 ada dari RRI Yogyakarta dengan judul Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Lo juga ada RRI Sumenep, antara biaya dan cita-cita RRI Fak-Fak Pendidikan untuk Semua menghadirkan harapan melalui SLB Terpadu Fak-Fak. Lo juga ada RRI Denpasar dengan judul Pendidikan Seni di Bali Perkuat Pelestarian Budaya dan Daya Saing Generasi Muda. Baiklah, kami segera bergabung dengan RRI Pro 1 Netrol atau Berjaringan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspitalini mengatakan, asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: 91.1 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus.

0: sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi

0: memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG MPD. Nah, tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu, SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum, itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon, karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NATS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
5: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
6: itu. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SMP itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini. Tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan ya, satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung?
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
9: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural. yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
7: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat malam pendengar. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain udah malam ya pendengar, dimana kami akan menemani Anda hingga malam nanti pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate sore ya hingga malam nanti, saya Maisara bersama rekan teknik studio dan pemancar kami Mera. Jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sama sore saudara, dari Jalan Sultan Hairanal 2 Ternate, Nelera di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara bakal berlangsung hingga Oktober. Untuk itu, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada menghadapi ancaman kekeringan dan potensi kebakaran. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Marotai di 93,6 MHz. Ini warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya, Maisara. Berita pertama, Saudara, BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara bakal berlangsung hingga Oktober. Untuk itu, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada menghadapi ancaman kekeringan dan potensi kebakaran. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara masih akan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi sangat rendah dan meningkatkan potensi kekeringan. Koordinator BMKG Maluku Utara Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi kemarau tahun ini diperkuat oleh fenomena El Nino yang turut mengurangi pasokan uap air di wilayah Indonesia termasuk di Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat periode kemarau berpotensi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan secara meteorologis, yakni kekeringan yang terjadi akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Dampak kekeringan terutama perlu diwaspadai pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
2: Nah, pada saat kita musim kemarau ditambah juga adanya fenomena El Nino, maka ini kekeringannya menjadi lebih besar daripada atau kekeringannya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari pantauan dari BMKG, bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini sudah banyak wilayah-wilayah Maluku Utara ini yang hari tanpa hujan itu sudah masuk kategori very long atau sangat panjang. Artinya dari pantauan kami sudah lebih dari 31 hari Maluku Utara ini tidak mendapatkan setetes hujan pun. Perlu diwaspadai bagi masyarakat Maluku Utara ketika kita tidak mendapatkan hujan sama sekali lebih dari sebulan, bahkan ini sudah ada yang mendekati 2 bulan, karena pada saat ini di saat musim kemarau itu kan tidak ada hujan, kondisi air juga kencang, sehingga ketika ada percikan api sedikit maka ini akan menjadi titik hotspot dan bisa menyebabkan fire.
1: Desindra mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi tanpa hujan berlangsung lebih dari 1 bulan. Bahkan di sejumlah wilayah terdapat periode tanpa hujan yang telah mendekati 2 bulan sehingga kondisi permukaan tanah, ranting, daun, dan semak-semak menjadi sangat kering. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama ketika disertai angin yang cukup kencang. Percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran dan menyebabkan api meluas ke wilayah sekitarnya.
2: Spot atau kebakaran yang real. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk berhati-hati, khususnya masyarakat yang beraktivitas di ladang atau pertanian untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga masyarakat yang beraktivitas di daerah-daerah semak-semak atau pemukiman yang rawan kebakaran itu berhati-hati terkait dengan misalkan para perokok itu tidak kemudian membuang puntung rokok sembarangan, karena ketika puntung rokok dibuang di semak-semak itu akan menjadi titik api dan akan cepat sekali menyebar ketika angin yang bertiup cukup kencang.
1: BMKG menegaskan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama periode puncak musim kemarau. Selain mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian dan ketersediaan air, masyarakat juga perlu mencegah potensi kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Tahir, menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
3: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
4: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basuni Tahir mengatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Basuni, pembukaan akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
3: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial.
4: Menurutnya terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat pilot project sekolah lapang di Togafo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sementara itu kelompok masyarakat Udin mengatakan dirinya bersama kelompoknya sangat tertarik untuk mengembangkan konsep pengelolaan dan pengembangan agroforestry. Kedepan lahan tersebut akan dikembangkan menjadi perkebunan hortikultura guna menunjang kebutuhan komoditas di Kota Ternate.
5: Dari kami, kelompok tani yang ada di Kota Ternate, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah melakukan program ini, di mana program ini juga dapat menunjang hasil komoditi Kota Ternate yang selama ini kita tahu tergantung dari daerah lain seperti Manado. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, kita sebagai petani Kota Ternate bisa menunjang kebutuhan masyarakat terkait dengan komoditi ini.
4: Udin berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Berita ke informasi, beralih ke informasi lainnya, saudara. Upaya pencegahan kanker serviks terus didorong melalui peningkatan kesadaran dan akses vaksinasi human papilloma virus atau HPV. Balai POM di Sofifi bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP Balai POM di Sofifi menggelar program sejuta vaksin HPV bagi ASN dan masyarakat di Aula Gedung Kira Kantor Balai POM di Sofifi. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI, sekaligus menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Balai POM di Sofifi, Ermanto Silehan, mengatakan kegiatan vaksinasi yang merupakan wujud kolaborasi lintas pihak untuk menghadirkan manfaat kesehatan secara langsung bagi masyarakat. Menurut dia, peringatan HUT KORPRI dan kemerdekaan RI tidak semata-mata diwujudkan dalam kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang berdampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sarbin juga menilai deteksi dini penting dilakukan untuk mengantisipasi berbagai penyakit berisiko yang kini semakin banyak ditemukan di masyarakat, termasuk kanker serviks dan kanker payudara. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Balai POM di Sofifi atas pelaksanaan program vaksinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan merupakan langkah positif yang perlu terus dikembangkan. Selain vaksinasi HPV, kegiatan juga dirangkaikan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai keamanan kosmetik. Balai POM juga mengingatkan masyarakat mengenai risiko penggunaan kosmetik racikan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk penggunaan etiket biru pada produk kosmetik yang tidak semestinya. Pelaksanaan vaksinasi dan edukasi keamanan kosmetik sekaligus juga memperkuat sinergi antara Balai POM di Sofifi dan DWP dalam upaya perlindungan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan keamanan obat dan serta makanan. Balai POM di Sofifi juga berkomitmen melanjutkan edukasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat sejalan dengan semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang bertema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, menjelang hari ulang tahun RI, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Pemkab Kepulauan Sula melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan trotoar dan di Taman Kota Sanana. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Pemkab Kepulauan Sula, melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan buah di kawasan trotoar dan taman kota Senana. Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Satpol PP Budi Manduwila serta Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula Irma Lanahu dan sejumlah personilnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan serta keindahan kawasan Taman Kota Senana yang di mana sejumlah pedagang sebelumnya telah diberikan imbauan agar tidak menjadikan kawasan taman sebagai tempat berjualan secara permanen, termasuk mendirikan tenda maupun menyimpan stok dagangan di lokasi tersebut. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula Irma Lanahu mengatakan pihaknya telah memberikan pemberitahuan kepada pedagang sejak lebih dari 1 bulan agar membongkar sendiri tenda maupun tempat berjualan yang dibangun di kawasan taman. Ia menegaskan, pada prinsipnya tidak melarang para pedagang mencari nafkah di kawasan taman. Namun, aktivitas pedagang harus dilakukan secara tertib dan tidak menetap dengan mendirikan bangunan atau tenda permanen.
7: Tahuan sudah sekitar 2 bulan lebih penertiban bahwa kalau ada buah yang turun, stoknya jangan simpan di sini. Nah, terus berjalan beberapa waktu, saya lihat tidak diindahkan. Cuman karena saya berpikir orang punya pencaharian kan, baru 1 penjual, akhirnya dia merembes sampai beberapa penjual. Terus sampai menjelang, sampai dorong pasang penti. Saya bilang, kalau mau untuk menjual di taman, tidak boleh duduk menjual begini. Harus pakai gerobak, atau harus ada gerobak atau wadah yang bisa pindah atau bisa pakai. Selesai menjual, selesai. Malamnya dia bersih.
6: Menurutnya PKL buah masih diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut dengan menggunakan sarana yang bersifat mobile seperti gerobak, sehingga tidak mengganggu fungsi taman dan fasilitas umum dan lainnya. Selain persoalan ketertiban, para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan, setiap pedagang diwajibkan membersihkan kembali lokasi setelah selesai berjualan agar kawasan taman kota sana tetap bersih dan tertata. Sementara itu penertiban PKL juga menjadi bagian dari penataan kawasan trotoar menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia.
7: Saya harapkan bahwa kalau untuk penjualan di depan taman itu bukan merusak begini, merusak keindahan taman, maksudnya bukan apa kebersihannya. Terus fungsinya kan tidak ada itu untuk di depan taman untuk menjual. Cuma kalau untuk mobile, kecuali ya mobile atau gerobak-gerobak bisa.
6: Untuk itu Irma berharap setelah dilakukan penertiban para pedagang dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang telah disampaikan pemerintah daerah. Keberadaan PKL tetap dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama dilakukan dengan memperhatikan ketertiban dan fungsi ruang publik. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Des Editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

وطل والله بما تعملون بصير أيوة.

واعلموا أن الله غني حميد.

Sadaqallahul azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk Ternate malam hari ini, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Akun Facebook atas nama Bantuan Sosial menyebarkan tautan pendaftaran palsu untuk program Bantuan Pangan Kementerian Sosial RI pada 31 Juli 2026. Hoax tersebut menawarkan beras 30 kg, minyak goreng dan telur yang menggunakan narasi resmi untuk meningkatkan kredibilitas dan menjebak masyarakat. Masyarakat juga harus memverifikasi informasi bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos Resmi dan data DTKS sebelum mengikuti program apapun untuk menghindari penipuan. Demikian Cek Fakta. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Selamat mendengarkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam dengan judul atau topik menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Ustadz Basir Ihsan. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ini dia. Angin tiup-tiup dari timur, angin batiup dari barat, angin batiup dari selatan. Bendera terus berkibar merah dan putih. Alhamdulillah hari ini ubas baku dapat lagi dorang semua di kampung-kampung, ya. Dorang di Halmahera Timur dan di Halmahera Tengah. Alhamdulillah, sebagai umat yang beragama, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita orang semua. Mudah-mudahan, ya, yang ada di Maluku Utara dalam keadaan iman-iman wal Islam semuanya. Ini dia, Ubas tidak bisa berkomentar banyak, ya, karena hari ini, ya, saya dan punya tamu khusus lagi datang. Tamu ini bukan sebarang tamu. Tamu ini datang luar biasa. Ya, siapakah ini? Ibu Haja Dr. Asmia Haji Hukum MPD. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ketong sabanta baru. Tong kasih persilakan Pak Ibu baru. Asal mau ditada saja. Mau ditada talinga saja sabantar ini. Jadi om-om dan bibi-bibi, ya, pertama itu selalu ketoran bersilaturahmi. Hakikat daripada silaturahmi itu adalah memperpanjang usia, menambah rezeki. Itu, ya, begitu dia, ya. Jadi selalu tumbuh silaturahmi. Silaturahmi ini saya silakan dulu kepada Ibu Doktor bersilaturahmi ke koleha-koleha majelis-majelis ta'lim. Silakan. Ya, di Jakarta ada, silakan.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, dan hari ini saya ingin menyapa jamaah saya yang ada di Semarang, ya, yaitu Majelis Ta'lim An-Nisa, kemudian Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah yang berada di Semarang Timur, tepatnya Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Assalamualaikum jamaah semua, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, istiqomah dalam melaksanakan pengajian. Dan yang kedua, saya menyapa jamaah pengajian di Jakarta, Majelis Ta'limul Quran yang ada di Perumahan Alif Park, yang mudah-mudahan mereka semua selalu istiqomah setelah saya meninggalkan, mereka masih tetap istiqomah dalam pengajian. Kemudian yang ketiga, pengajian yang ada di Ternate, banyak ini yang Ternate ini, yaitu pengajian Imam Bonjol, kemudian majelis ta'lim, majelis zikir, kemudian majelis ta'lim Al-Hidayah di Tanah Masjid. Ya, ini semua adalah merupakan majelis ta'lim saya, dan yang paling saya selalu bersama mereka itu majelis ta'limul Quran di rumah saya.
0: Iya.
1: Dimana mereka masih belajar tajwid, kemudian belajar baca Al-Quran secara baik, dan kajian-kajian fikih. Nah, ini mudah-mudahan mereka ada benar-benar kita semua.
0: Semuanya ngoni ibu-ibu dorang majelis ta'lim ngoni bersemangat, ya. Karena ini tadi tompe guru ngoni pe guru mengaji itu yang sekarang saya bawa datang di sini. Jadi sudah mau silaturahmi dengan ngoni. Sekarang ubas mau silaturahmi lagi di Kota Ternate. Ya, Kota Ternate ini 17 Agustus ini sudekat, ya. Jadi ngoni tolong, ya, supaya ngoni pe bendera kontrol jangan sampai bolong naik. Kalau ngoni pe bendera dan umbul-umbul naik, segera ngoni kasih naik. Ini ya, supaya kalau Udin Jojo, ya, Om Dino pe bendera bolong naik, segera kasih naik. Nah, ini. Kemudian dorang di Tidore, Bung Yaya, Bung Abdul, Muhammad Romariar, Bung Achan, kasih naik bendera, ya. Lalu dorang di Tobololo, ya, Lutpe, coba kesenai bendera. Nah, tumbir silaturahmi. Dorang di Payo Bobo Syariah, di Hate Bicara, di Kayowa Muari, kesenai bendera. Tumbir silaturahmi. Kemudian dorang di Halmahera Timur. Assalamualaikum Pak Bupati. Halmahera Tengah, Pak Bupati assalamualaikum. Kemudian balik lagi di Ternate. Kok sampai bendera jejer sampai tiga. Aduh, kok sampai bendera sampai tiga tiang. Itu dia, cuma Pak Mat Kamil belum. Pak Haji Halil juga sudah. Itu dia ya. Jadi tong bersolaturahmi tong kurangi karena pertanyaannya sudah cukup banyak. Torang pe topik ini, aduh ketorong bau mau kupas ini. Bung Mail di Manggadu ada baca cerita siapa itu? Ya, duduk ke bawah. Aduh Pak Mail ini. Coba ngoni dia yang ngoni pe tampa itu Pak Tua ini kesehatan agak kredit. Nah begitu ya. Jadi ketorong ini ya itu menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Nah, ini seperti apa ini Ibu Dokter? Kalau ketorang ini kan semangat ini penting. Ya, dulu dengan Babu Runcing ya, ketorang berjuang, bangsa ini berjuang sampai titik darah penghabisan. Bagaimana sekarang ini? Silakan Ibu Dokter.
1: Iya. Jadi semua lagi menunggu detik-detik kemerdekaan Indonesia, dan mana kita sudah jauh-jauh dari awal menyambutnya dengan berbagai macam kita lihat di tempat-tempat pengibaran bendera-bendera pelangi dan sebagainya. Ini suatu hal fisik yang kita lihat. Secara psikis bahwa kita sebagai warga negara Indonesia merasa suatu momen, suatu waktu atau tempat atau suatu keadaan yang baru kita rasakan setelah tahun 1945. Setelah diproklamirkan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang merdeka. Nah, kemerdekaan dalam kiprah ini saya ingin menyampaikan dua hal. Kalau kemerdekaan secara umum kita sudah tahu bahwa merdeka berarti melepaskan seseorang, melepaskan diri dari suatu penjajahan. Secara Islam, ini dalam Islam, konsep Islam punya kemerdekaan itu lebih hebat lagi. Yaitu ketika kita memaknai kemerdekaan itu dengan kata al-hurriyah. Hurriyah itu merasa bahagia, senang dan menyambut satu hal yang menyenangkan. Dan kata yang paling terindah dalam kemerdekaan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dalam konsep Islam adalah istiqlal, yaitu kemerdekaan yang mana merdeka sudah minat dulu mati ialah nur ya, dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik, katakan lebih baik daripada yang sebelumnya, bahkan melebihi dari apa yang dia inginkan, lebih baik daripada yang pernah dia rasakan. Sehingga di sini dikatakan dalam istiqlal ini bisa dimaknai ada dua cabang, dua kata, yaitu irtafa'a dan irtahal. Irtafa'a itu dalam bahasa Arab artinya melambung tinggi. Irtahal itu pergi meninggalkan. Meninggalkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dijajah. Kan kita merasakan bagaimana penjajahan yang kita rasakan kemarin, kemudian kita sudah meninggalkan hal itu dan kita sekarang masuk kepada momen kemerdekaan. Nah, dalam Islam mengatakan irtahala fid dhulumati ala nur. Kita mengatakan bahwa suatu konsep bahwa ketika seseorang sudah meninggalkan sesuatu yang menyusahkan dia atau menyiksa dia, maka dia akan beralih ke sesuatu yang lebih baik. Dan ini kita lihat perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz.
0: Iya,
1: ketika Rasulullah itu luar biasa.
0: Di sana di Jawa, di sana di mana? Jawa Tengah.
1: Jakarta, Kota Madya, Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan ini sedengar tuh. Iya, ngoni pe bunda ini ada bak komentar begini. Tong perlu kasih stressing bahwa kemerdekaan itu bukan suatu hadiah cuma-cuma. Perlu kami tegaskan, perlu Ubas tegaskan. Kemerdekaan itu melalui perjuangan yang gigih dan tangguh. Sehingga pemuda-pemuda Jong Java, pemuda-pemuda Maluku berjuang itu untuk meraih kemerdekaan. Tidak ada tujuan lain. Hari ini boleh ngoni pergi korupsi ke sana kemari, tambang ngoni ambil, ya, ngoni ambil di darat, ngoni ambil di laut. Itu adalah bagian dari tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini Ubas mau bilang. Karena apa? Kita orang punya pejuang-pejuang dulu, mati-matian itu berjuang adalah untuk kemerdekaan bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Sekarang ini sok merdeka baru ngoni bikin gagawean, nanti Allah akan, Allah tahu Ngoni pelangka-langka itu Allah tahu. Ya. Ngoni baserong ke sana, baserong kemari Allah tahu. Tahu bagaimana kira-kira tahu, ibu dokter ya.
1: Iya, jadi semua gerakan kita itu sudah
0: membangun Indonesia
1: terus alim.
0: Ibarat sebuah kapal berlayar di samudra Pasifik yang jauh. Ada yang sengaja ke selubang perahu.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Oh, iya. Ada yang sengaja ke saya perbaiki layar.
1: Iya.
0: Ada yang sengaja bor itu perahu lah cepat tenggelam.
1: Ah, iya, iya.
0: Ah, ini jangan sampai ngomong berpikir, alah, Kosam ini kenapa mau tertawa? Ya, kenapa tertawa? Artinya mengalih begini. Kita orang perahu ini satu bangsa. Jangan ngoni bor itu perahu. Kalau tong tenggelam akan semua. Ya silakan ibu dokter lanjut lagi. Iya. Nanti tong masuk kepada pertanyaan.
1: Iya, tadi saya sampai di bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan kemerdekaan ya. Iya. Kemerdekaan di sini tanda petik bukan kealwataniyah, tapi adiniyah. Dan itu di mana pada saat orang jahiliyah itu berada dalam kejahiliaan, Rasulullah datang dan memerdekakan mereka. Yang mana kita tahu ada hamba sahaya itu pada saat itu tidak manusia tidak berguna, perempuan tidak ada gunanya. Rasulullah datang mengangkat derajat, berarti mengangkat sesuatu yang tidak baik kepada yang baik dan merdekalah Islam pada saat itu. Bagaimana kemerdekaan yang kita lihat yang paling dominan di sini adalah kemerdekaannya Rasulullah bawa ketika memindahkan kejahiliaan kepada ketauhidan. Di mana kita sudah sampai saat ini sudah mengikuti hal tersebut, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dalam hal ini kalau kita itu mana merdeka, maka kita harus tahu sejarah sebelum Ustaz ya. Sebelum merdeka itu sejarahnya luar biasa ya, bagaimana perjuangannya bangsa Indonesia dari mulai dengan Bang Buruncin tadi disampaikan dan sampai hal-hal yang tidak mengarah kepada hal yang seperti sekarang senjata dan sebagainya. Mereka berjuang sampai bisa menemukan kemerdekaan tersebut. Maka satu hal yang harus kita bawahi, garis bawahi adalah untuk memaknai kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mengisi kemerdekaan itu adalah kita wajib melihat, memantau kembali, mempelajari kembali sejarah-sejarah sebelum datangnya kemerdekaan. Yang mana dengan itu kita akan lebih khusyuk, kita lebih positif dalam melaksanakan semua kegiatan.
0: Oke, sudah selesai tong kupas ini judul. Karena ini pertanyaan sebanyak masuk, kita orang sudah 13 menit. Ya, kita orang sudah lewati 13 menit. Ini pertanyaan sudah masuk ibu dokter.
1: Ya.
0: Perlu kita kupas bersama.
1: Saya.
0: Ya, dengar baik-baik ngoni di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta Timur, ya. Ngoni juga pada dengar baik-baik. Ya, dan dorang semua pendengar di Maluku Utara, ya. Tompe pendengar ini banyak. Pertanyaan, saya Ramla dari Kaiowa mau tanya Ubas dan ibu dokter. Apakah Allah Subhanahu wa taala berada di arsy? Mohon penjelasan. Wah, pertanyaan ini nih boke-boke lagi. Ya, silakan ibu dokter dulu, nanti saya mau kupas.
1: Iya, jadi keberadaan Allah itu tetap kita tidak bisa memastikan di mana tempat. Di dalam surat di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah berada di arsy. Ya, sehingga dari ayat ini kita mengambil gambaran bahwa kepastiannya Allah itu tidak pernah kita menyamakan dengan makhluk. Allah itu punya sifat sendiri, wujud, kidam, baqa dan sebagainya. Tapi dalam hal untuk menempatkan Allah itu di tempat yang sebenarnya, wallahu a'lam, karena kita yakin Allah itu ada, wujud ya. Dan keberkidam, berdiri sendiri, dia tidak ada bantuan dari yang lain. Sehingga dengan dua sifat ini saja kita sudah bisa meyakini bahwa Allah itu berada di tempat yang kalau kita dijelaskan dalam Al-Qur'an itu arsy-nya Allah itu ada, maka keyakinan kita berada bahwa di dalam arsy itu juga ada.
0: Iya.
1: Hanya keberadaannya tidak boleh sama dengan makhluk yang
0: baik.
1: Lain.
0: Baik. Ini aduh ini bertanya habis ngumpi berdiri, duduk ke bawah.

0: hak milik dunia ini. Di mana saja Allah itu berada, Allah punya. Oleh karena itu kalau orang Islam mau salat di mana saja silakan arahkan, ya kalau itu memang darurat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya milik
1: kekuasaannya, ya, dia
0: kekuasaannya. Ada kadang-kadang kan ayat yang menyitir begini. Yadullahu fauqa aidihim, ya. Begitu ya ustazah ya.
1: Yadullahu
0: fauqa aidihim. Itu tangan Allah di atas itu. Nah, tangan itu bukan tangan ini lah, tangan ini tangan
1: manusia ini.
0: Kok sampai tangan. Bukan yang dimaksud itu, tangan itu ya, adalah kuasanya Allah. Ya, yadullah fauqa aidihim. Itu kuasanya Allah, hebatnya Allah. Oke, jangan terlalu panjang ya. Terus yang berikut, pertanyaan ini datang dari siapa ini? Apakah benar setiap malam ini tulis baik-baik. Ini tidak dicantumkan ini, dia tidak mau sebutkan namanya katanya. Apakah benar setiap malam Jumat rohnya pulang ke rumah meminta doa dari keluarga, mohon dikupas. Bagaimana itu?
1: Ya.
0: Setiap malam Jumat katanya rohnya pulang,
1: ya.
0: Minta doa, minta.
1: Pertama kita yakini dulu bahwa setelah roh itu berpisah dari badan manusia, maka roh itu akan menuju kepada Allah, mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dan setelah itu dia berada di alam barzah. Dia berada di mana dia menanti kedatangannya hari kiamat. Semua roh-roh semua. Nah, pertanyaannya, roh itu ada?
0: Ya. Iya, jadi setiap malam Jumat roh yang mati itu pulang.
1: Ya, saya belum dapat hadis yang pasti ya. Tapi yang jelas salah satu saya baca buku bahwa roh manusia itu masih berkunjung ke keluarganya. Tapi hari apa saya tidak dapat hadis yang sebenarnya. Yang jelas keyakinan kita bahwa rohani dengan kita yang ada di dunianya beda. Mereka sudah punya rohani toh, tapi jasmaninya tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan mereka hidup, sesungguhnya mereka tidak mati, masih hidup, dan kalaupun ada keyakinan masih ke rumah itu relatif ya, ada yang katakan itu tinggal keyakinan. Tapi saya belum mendapatkan hadis yang pasti bahwa roh itu kembali pada khusus pada malam Jumat, itu saya belum dapat.
0: Silakan. Oke, mantap. Iya, itu dia Ibu Dr. Sokupas. Jadi begini, ngoni ini jangan mawi-mawi orang bilang ngoni pe orang tua sana sudah meninggal, nanti malam Jumat datang yakin bahwa orang tua sudah meninggal, ya. Tapi jangan terus-terus ngoni berpikir saya pe orang tua akan datang malam Jumat, jangan, ya. Tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa ngoni pe orang tua itu datang setiap malam Jumat jam 11 malam. Pamat ya, dengar baik-baik. Ini pamat ini tuanya sudah meninggal. Jadi jangan sampai pamat bilang orang tua ibunya sudah meninggal, nanti tunggu. Sama dengan ditunggu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi seakan-akan tunggu di jaga-jaga itu malaikat turun. Seperti ngoni pe orang tua, jangan, ya. Yakin dan percaya bahwa orang tua sudah meninggal, dan karena itu kuncinya adalah anak-anak cucu mendoakan kepada orang tuanya. Apa doanya? Paling pendek, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling pendek atau paling tidak. Atau paling lagi, kirimkan surat kepada yang terhormat orang tuaku yang sudah wafat di Muari. Bukan begitu artinya, kirimkan suratul Fatihah, sebutkan nama orang tuanya. Ya, kira-kira ya, begitu ya.
1: Betul. Insyaallah sampai. Bahkan sedekah juga.
0: Sedekah. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Saya Lajahari dari Obi. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, dia kampanye lagi. Saya mau tanya, Indonesia salah satu negara terbesar kekayaannya dibandingkan pertanyaannya kasih baik-baik di bidang pertambangan, kenapa bangsa ini masih masih miskin.

0: ya masih melarat. Kira-kira seperti apa ini Ubas?
1: Waduh, ini tanya lagi tentang begini. Kalau mau ditanya begini, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Kalau mau ditanya begini, jangan, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Akan rumput bilang, tanyalah kepada akar di bawah. Kalau akar mau disuruh tanya, tanyalah kepada tanah yang di bawah. Ah, itu begitu, jadi begini. Ya, bangsa ini tong ibaratkan seperti rumah. Seperti satu rumah tangga. Kalau rumah tangga torang kelola tidak baik, dengan tidak teratur, maka boleh jadi rumah tangga akan cekcok. Anak bini akan cekcok, istri akan cekcok dengan suami, anak-anak cucu akan mati kelaparan. Itu sama ibaratnya itu. Kuncinya di mana? Istiqomah dan cinta kepada tanah air. Kalau tidak, anak-anak bilang, bokengoni. Silakan Ibu Dokter.
2: Iya. Jadi sebenarnya konsep ini sangat tertarik, bagus sekali. Dan kita sudah ada pedoman sebenarnya. Jadi bangsa itu hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu sebagai dari iman. Kita kaitkan dengan Islam. Allah berfirman, lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Apabila satu tempat itu dia bertakwa kepada Allah, dia jaga keimanannya, keislamannya, keihsanannya, maka insya Allah hal-hal yang mengganggu, yang kita merasa tidak nyaman tadi akan hilang, dan Allah akan berikan rahmat baik-baik dari langit maupun dari bumi.
1: Iya, simpel. Kata orang bilang, simpel. Aduh, kusam duduk ke bawah, Udin Jojo lagi, Om Dino, ya toh, Lutfi ngana gendong kemari itu radio, Lutfi di Tobololo itu. Nomor 4 atau yang terakhir, saya Ulil dari mana ini? Saya Halil dari Halbar. Mau tanya Ubas, begini ceritanya. Mana mau tanya-tanya, simpel saja. Ada saudara saya saat itu sakit berat. Saya bilang sama saudara, baik ikut saya karena sudah apa ini? Sudah masuk apa ini, Islam? Oh, maksudnya sudah masuk Islam. Dan karena sakit berat, saya ajak dan tuntun untuk bersyahadat. Oh, dia sudah bersyahadat ya. Berarti bukan agama Islam ya. Dan saat itu dia mampu ucapannya syahadat untuk beralih ke Islam. Berapa jam kemudian ia meninggal dan keluarga non muslim datang mengambil jenazahnya, dimakamkan secara non Islam. Bagaimana menurut Ubas? Wah, wow, cerita panjang ini. Bisa dikopi ya, Ustazah?
2: Iya, jadi barangkali kita lihat sini, kita garis bawahi mu'alaf ya. Mu'alaf yang kemudian dalam pada saat akhir hayatnya dilaksanakan seremonialnya pemakaman dengan cara agama lain. Dalam Islam Allah menyampaikan bahwa al-imanu tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi sudah dilakukan, yaitu dia beriman kepada Allah. Kemudian bil lisan sudah dia lakukan juga. Kemudian dia sudah amal juga. Nah, kalau konsep ini sudah dilakukan, maka dia sudah seorang muslim. Upamanya sampai ada saudara-saudara memakamkan secara agama Kristen, tidak masalah. Tidak masalah. Keyakinan yang dia bawa ke kubur, ke kematian, itu merupakan faktor utama yang Allah lihat.
1: Oke, jadi begini Ubas, mau tambah. Tadi simpelnya dia masuk Islam ke muka DP anak itu atau saudara laki-laki itu. Terus dia mama atau DP nenek itu dia tuntun untuk mau bersyahadat supaya masuk Islam. Dan ternyata sudah berikrar. Sudah. Tetapi keluarga non-Islam tidak tahu sehingga jenazah itu diambil untuk dimakamkan secara Kristen. Begini simpelnya. Pertama, walaupun kalau dia sudah bersyahadat, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang kedua, setelah dikuburkan di bawah, dua malaikat akan datang, diutus oleh Allah. Dua malaikat itu datang, itu aku tanya, kira-kira ini saya punya kan, ini punya. Oleh karena itu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, itu bukan milik kita orang. Saya kira sudah selesai ya. Apa yang kita orang sampaikan pada kesempatan ini, Ubas ingatkan lagi, 17 Agustus tinggal beberapa hari. Mari torang bondong-bondong di 10 kabupaten kota ini, torang naikkan bendera merah putih, umbul-umbul meramaikan ya, dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa-bangsa, oleh orang tua-tua dahulu. Dan terima kasih torang sampaikan syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan pendengar, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan ya untuk Anda di Ternate malam hari ini. Kami ajak Anda untuk mengikuti lagu bernuansa Islami jelang kumandang Azan Isya pada pukul 19 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk-pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Pendengar, jelang pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajian Isa untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda ikuti

Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah, kondisi fiskal pemerintah Kota Tidore Kepulauan menghadapi tekanan pada 2026. Di mana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD turun sekitar 267 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara defisit meningkat menjadi sekitar 172 miliar rupiah. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Mahifa, dalam dialog Kuatak Baca Dita segmen 2 yang digelar di halaman kediaman Gubernur Irian Barat pada Rabu kemarin, di mana beliau mengatakan total APBD Kota Tidore Kepulauan 2026 berada di kisaran 969 miliar rupiah. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Selain penurunan APBD, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan lainnya berupa peningkatan defisit. Pada 2026, defisit APBD mencapai sekitar 172 miliar rupiah, naik dari sekitar 92 miliar rupiah pada tahun 2025. Untuk defisit pada 2025 masih dapat ditutup melalui kurang bayar dari pemerintah pusat serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Dan Ismail juga menjelaskan posisi kurang bayar dana bagi hasil atau DBH tahun 2023 sebesar 25,3 miliar rupiah. Dana tersebut baru ditransfer pemerintah pusat pada 2026 setelah ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan. Meskipun telah menerima tambahan, kondisi fiskal daerah belum sepenuhnya terbantu. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan masih menghadapi kebutuhan pembiayaan serta kewajiban anggaran yang cukup besar. Dari informasi daerah pendengar, kita ke informasi internasional. Kementerian Luar Negeri RI mengkonfirmasi seorang anak buah kapal WNI, kapal MV Tihama, dinyatakan hilang pasca serangan drone pada Selasa kemarin 11 Agustus di perairan Yaman. Menurut Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, dalam konferensi pers pada Kamis kemarin di Ruang Palapa, Jakarta, satu ABK lainnya masih belum ditemukan dan upaya pencarian serta penyisiran di wilayah laut masih terus dilakukan secara intensif oleh pihak-pihak terkait. Hal ini dikonfirmasi melalui note verbal dari Kemlu Yaman yang diterima pada pagi kemarin. Serangan drone yang menyebabkan dua ABK WNI lainnya mengalami luka akibat serpian dengan satu di antaranya sempat mendapatkan pengobatan. Beruntung, keduanya dinyatakan selamat dan dalam keadaan stabil. Pada saat yang sama, KBRI Muscat melakukan berbagai langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan pada para ABK WNI, termasuk mempersiapkan fasilitas kepulangan ke tanah air setelah kondisi dan situasi memungkinkan. Sementara Menlu RI Sugiono telah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Yaman atas asistensi dan juga memfasilitasi berbagai keperluan akses konsuler pasca insiden tersebut. Dalam komunikasi melalui sambungan telepon kepada Menlu Afra Al-Zouba pada Rabu malam, Menlu RI turut mengutuk serangan kepada kapal MV Tihama. Adapun kapal MV Tihama membawa 11 ABK yang terdiri dari 8 warga negara Pakistan dan 3 WNI. Otoritas Yaman saat ini tengah melakukan pencarian terhadap 1 ABK WNI yang dinyatakan hilang akibat serangan. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Prosatu RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mimbar Agama Islam, di mana program mingguan kami ya, lebih produktif lagi malam Jumat Anda, kami hadirkan dengan topik yaitu bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Dan sudah hadir di studio Prosatu RRI Ternate ada Umi Haja Masni BSA SHMM yang sudah kita ketahui selaku ketua PW BKMT Provinsi Maluku Utara. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Umi tidak sendirian ya, hadir juga salah satu penceramah juga, di mana Ustazah Dr. Haja Asmia, Haji Hukum MPDI. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, ini merah putih loh pendengar. Masya Allah, ini nasionalismenya tinggi banget. Padahal ini baru tanggal 13 H-4 kita di hari kemerdekaan ya, tapi Umi sama Ustazah ini sudah excited ya, tentunya menyambut
1: kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Republik Indonesia yang ke-81. Baik. Iya Umi, tentunya kita akan membahas ya, kita harus bersyukur apapun itu keadaan Indonesia sekarang ini, kita harus bersyukur dengan topik yaitu yang nantinya akan dibahas yaitu bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Kalau ngomongin kemerdekaan ini banyak hal gitu ya. Banyak hal yang kita merasa udah merdeka, banyak hal juga. Tapi kembali lagi, jangan lupa bersyukur, jangan juga mengeluh gitu ya Umi ya.
1: Iya. Oke. Bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah.
0: Siap, Masya Allah.
1: Baik, salah Umi, satunya nikmat kemerdekaan. Iya,
0: sebelum itu kita salawat dulu ya.
1: Biasa bersalawat, saya.
0: Siap, baik silakan Umi.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajia waghfir lana ya zal ula fi hajil asyama ba'du. Pendengar Mimbar Agama Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saya sapa pengurus BKMT Seprovinsi Maluku Utara yang kebetulan mendengar pada malam yang mubarak ini, malam Jumat yang penuh rahmat dan berkah. Semoga insyaallah kelak kita, karena kita rindu, kita cinta, selalu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Dece ya.
0: Iya.
1: Nah, segala kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dengan bernuansa merah putih karena kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Hubbul watan minal iman.
1: Hubbul watan minal iman. Ya amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.

0: Semoga dengan salawat tadi malam Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini, insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kami sangat cinta, kami rindu selalu bersalawat kepada kekasih Allah, kekasih yang sangat Allah cintai, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Siap.
1: Iya, baik pendengar Prosatu RRI Ternate, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda ya untuk bergabung. Nantinya Anda juga bisa bertanya dengan topik yang nantinya kami bahas, yaitu bersyukur ya Umi ya.
0: Iya.
1: Bersyukur tentunya atas nikmat kemerdekaan. Baik, mungkin tadi solawat yang sudah kita dengarkan juga, kita ke Ustazah
0: Asmia.
1: Asmia dulu tentunya bisa memberikan ungkapan bagaimana kita sebagai umat muslim ini harus bersyukur, bukan saja atas nikmat kemerdekaan, tetapi setiap hari juga apabila kita dibangunkan dengan keadaan yang sehat walafiat, kita harus bersyukur akan hal tersebut gitu Ustazah. Baik, silakan Pak Ustazah.
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Sesuai dengan topik kita pada malam ini, bersyukur. Fa in syakartum ala azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil syadid. Di dalam hal ini Allah memberikan satu statement kepada kita bahwa siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan rahmat itu. Dan pertanyaannya bahwa ketika kita berada dalam momen kemerdekaan ini, apa yang kita syukuri? Yang kita rasakan ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa yang kita dapatkan, karena merdeka itu sendiri berasal dari sesuatu yang tadinya belum merdeka, itu kita terkongkong, kita termasuk orang yang masih dalam situasi tidak bebas. Nah, kebebasan yang kita dapatkan inilah yang sangat kita bersyukur, karena kalau kita bandingkan dengan ketika kita berada pada masa pra atau sebelum merdeka, itu kita tidak seperti senikmat apa yang kita rasakan sekarang. Bahkan kalau kita lihat dari perspektif Islam, bahwa kemerdekaan itu sudah kita rasakan ketika Rasulullah SAW lahir di dunia ini dan membawa risalah Islam, yaitu membawa satu kemerdekaan bagi umat Islam dalam mengarungi satu kejahiliaan yang telah berlangsung lama, dan beliau datang untuk memerdekakan kembali dari mengalahkan, memindahkan, karena merdeka ini al-hurriyah, suatu kebahagiaan yang kalau kita lihat di sini irtahala dan irtafa'ah. Irtahala itu artinya

0: yang diberikan ya Mbak, tapi atau perjuangan satu-satunya di dunia, satu-satunya negara Indonesia yang bisa berhasil mengusir kemerdekaan, yaitu mengusir penjajah sampai dia mencapai kemerdekaan. Nah, kalau kita lihat negara Malaysia dan negara-negara lain itu tidak seperti kita. Kita ini diawali dengan perjuangan yang tidak satu tahun, dua tahun, tapi bertahun-tahun. Sampai pada saatnya dia mendapat kemerdekaan, ini satu hal yang luar biasa. Dan kita yakini betul bahwa ini ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya, ya saya tambahkan sedikit ya Adik Eca. Pendengar dimanapun berada sudah dijelaskan oleh Ustazah Asmia ya, bahwa tadi di surat Ibrahim ya itu yang berbunyi la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang bila hambaku bersyukur aku tambah nikmat kepadanya, tetapi tidak bersyukur sungguh azab Allah amat pedih. Jadi bersyukur atas kemerdekaan kita ini, kan mau memasuki tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia yang didapat dengan raga jiwa, dengan apa, harta, dengan semua yang ludas, karena untuk keringat yang semua untuk kemerdekaan negara Indonesia. Maka kita harus selalu apa yang kita bisa menyenangkan hati para pahlawan kita ya. Ya paling kita yang utama kita berdoa dan kita melaksanakan pembangunan sesuai bidang masing-masing. Nah, itulah hasil yang kita harus laksanakan. Tadi sudah dikatakan ya. Jadi kalau dulu kita dijajah, tadi sudah dikatakan oleh Ustazah Asmia ya, kita dijajah tuh 350 tahun ya kalau tidak salah ya. Tidak bisa salat, kita tidak bisa tenang ya. Kita tidak bisa berdagang dengan baik mencari rezeki. Pokoknya kita punya terbatas kehidupan kita karena kita dijajah. Jadi kita harus ikut apa yang mau oleh penjajah ya. Terus Allah gerakan hati para pejuang-pejuang yang sudah dengan darah, dengan harta, dengan jiwa, sampai ada yang meninggal karena untuk merebut kemerdekaan itu. Jadi kita harus menghargai jasa-jasa mereka ya. Kita harus bernasihat tadi di Al-Quran surat An-Nasr ya, Alam Nasrah ya,
0: Al-Insyrah.
1: Quran An-Nasr sini, An-Nasr itu di ayat 1 sampai 3.
0: Yang bunyinya?
1: Ya, surat An-Nasr ya, tentang pertolongan Allah saat kita sudah berusaha. Nah, jadi bentuk syukur yang bagaimana? Lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan amal. Amal-amal kita laksanakan. Ya, di Quran surat As-Sabah ya, ayat 13 yaitu a'lamu anda uda syukra ya, yang artinya bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Jadi Allah suruh kita bekerja, kita bersyukur, tapi kita juga berusaha ya Ustazah ya. Berusaha, bukan kan tidak mungkin harta atau apa turun dari langit untuk kita langsung dapat menggapainya begitu tanpa usaha kita, tanpa ikhtiar kita. Jadi mari kita mensyukuri dengan judul ini, kita mensyukuri bahwa mudah-mudahan Allah memberikan para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kita ini sudah senang ya dapat kemerdekaan cuma-cuma. Mereka dengan nyawa, dengan harta ya, kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita apa yang kita bisa laksanakan, yaitu kita melaksanakan pembangunan di segala bidang, semua sesuai bidangnya masing-masing. Ya, saja ya.
0: Jadi kita tidak berhenti di situ saja ya. Setelah kita merdeka, kita tidak hanya menikmati merdeka gitu aja, tapi kita harus melaksanakan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Nah, ini di dalam surat Al-Insyrah. Dalam Al-Insyrah dan Alam Al-Insyrah lakasadak wa wada'na angka bijraka alladhi angkada wa rafa'na
1: laka zikra
0: illa ma'al usri yusra illa ma'al usri yusra.
1: Allah berikan kemudahan.
0: Fa'idha farakta fansab, apabila kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu maka
1: bersyukurlah
0: dan maka bekerjalah ke yang lain. Alihkan pekerjaan kepada yang lain, bekerja sesuatu yang lain, jangan cuma di situ tapi dia alihkan ke pekerjaan yang baru untuk mendapatkan sesuatu yang baru.
1: Jadi bermanfaat ya Ustazah ya.
0: Kembali dari esensi daripada kemerdekaan ini adalah kita tidak hanya bergembira berbahagia dengan kemerdekaan, tapi kita bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai hal, dan ini kita rasakan luar biasa. bangsa Indonesia ini dengan perkembangan dari apa, mulai dari sejak diproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka sampai sekarang tuh

0: luar biasa perkembangannya, sehingga kita bersyukur di sini. Saya memberi satu perspektif bahwa bersyukur itu kita di awal di dalam konsep tiga konsep, yaitu satu, kita bersyukur secara bil qalbi, dengan hati. Nurani kita sudah bahagia ya, psikis kita merasa puas dengan keberkahan itu. Kemudian kita bersyukur dengan lisan kita mengatakan merdeka di mana-mana ya, katakan itu merupakan satu wujud kebahagiaan kita. Namun kita lupa bahwa kemerdekaan itu kita harus isi dengan segala macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Manusia itu harus bermanfaat, yang katakan
1: khairun nas
0: dan ini kita yang ketiga adalah wal qalbi apa asyukru bil amal. Jadi bersyukur dengan perbuatan, sehingga kita tidak tinggal diam, tapi kita harus melaksanakan apa yang akan kita berikan kepada negara ini. Saya memberi contoh bahwa kalau kita sebagai seorang muslim dalam melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat amal soleh, dan dia menjaga keimanan sampai kepada dari hablum minallah sampai hablum minannas, nah itu perwujudan daripada pembuktian kemerdekaan. Dia bersyukur kemerdekaan itu, dia bisa melaksanakan berbagai hal, baik itu berbentuk hubungan dengan Allah maupun
1: hubungan dengan sesama manusia. Karena ustazah kan pahlawan kita ini sudah berjuang sampai begitu mana, apa yang kita bisa kasih untuk mereka? Selain doa, kita berdoa untuk mereka, kita juga betul-betul potensi dalam pembangunan di segala bidang ya.
0: Iya, jadi kalau umpama ada tanggapan, ada pemahaman yang mengatakan kenapa kita sekarang belum merdeka, jangan lihat dari sisi itu. Kita lihat bahwa perjuangan kita orang dulu yang sebelum kita ini, kita hanya menikmati. Seandainya kita berada pada saat itu bagaimana? Jadi sehingga kita harus bersyukur, kita menghargai wujud syukur kita. Sudah berapa kali kita berdoa? Sudah berapa kali kita berdoa kepada para pahlawan? Berapa kali kita mengirimkan Al-Fatihah? Berapa kali kita
1: ziarah mereka di Taman Makam Pahlawan?
0: Belum sampai ke arah situ. Sehingga syukur itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Salah satunya adalah menghargai perjuangan dari para pahlawan yang terdahulu dengan cara perspektif Islam, yaitu menghargai dan berdoa, memohon ampunan kepada mereka, sehingga ada korelasi antara dalam hal hubbul watan minal iman dengan keimanan itu sendiri diwujudkan di dalam perspektif doa dan berbuat baik kepada negara itu sendiri.
1: Iya. Jadi tadi ustazah sudah bilang ada beberapa, kita bersyukur ya, syukur lisan, kita jaga doa ya, lisan kita berdoa kepada para pahlawan. Doa semoga Allah memberikan tempat yang terbaik kepada mereka ya, karena mereka apa itu yang pertanyaan kedua tadi,
0: kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang berdoanya nanti pada saat upacara 17 Agustus padahal itu kita
1: sedang setiap hari
0: sisipkan dalam salat. Mereka hanya butuh itu kok,
1: karena kita ustazah dan pendengar dimanapun berada, orang bilang, Allah bilang kita pelit kalau kita cuma berdoa untuk diri kita sendiri ya. Nah, jadi kenapa kita harus berdoa untuk, bisa saja saya berdoa untuk adik Echa kan, karena kita muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Terus syukur hati kita, jangan saling menghina bahwa Indonesia begini, kita tidak boleh ya. Kita mari, kalaupun ada kekurangan, kita berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Indonesia menjadi baldatun tayyibatun warabun ghafur. Terus syukur amal, kerja keras. Kita juga harus bayar pajak, karena melalui bayar pajak itu kan bisa dibangun semua apa yang dibutuhkan di negara kita untuk kemaslahatan masyarakat ya, kemakmuran masyarakat,
0: kemakmuran negara. Itu juga sebagian dari pajak itu.
1: Iya, itu. Jadi di hadis riwayat Ahmad ya berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, la yaskurullaha man la yaskurun nas, yang artinya tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada orang lain ya, kepada manusia lain ya. Allah bilang ya, ini Rasulullah pun hadis ini apa yang Allah sampaikan, Rasulullah tulis melalui sebagai hadis ya. Jadi kita harus tahu bahwa bersyukur itu paling penting, bersyukur. Nah, ini sekarang untuk kita pun judul hari ini ustazah ya, kita harus bersyukur bahwa kita ini sudah terimanya bersih. Ya, kita terima kemerdekaan ini bersih. Kita sudah bisa siaran di sini ya. Kita para pahlawan ini mereka gugur demi memperjuangkan merah putih untuk kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Tadi Ustazah Asmiya sudah bilang, berdoa, kita juga membantu pemerintah dengan membayar pajak dan lain-lain ya, supaya bisa membangun untuk kemaslahatan masyarakat ya, itu begitu ya. Pendengar dimanapun berada ya, kalau ada yang mau bertanya ya.
2: Iya, baik pendengar Pro Satu RRI Ternate, tadi Umi sama Ustazah juga sudah memaparkan ya, dimana bagaimana kita harus bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita nggak melihat dari sekarang gitu, bagaimana perjuangan para pahlawan.
0: Iya, harga itu.
2: Waktu dulu gitu ya, mereka berdarah-darah tentunya.
0: Iya,
2: banyak hal yang mereka lakukan juga, di mana rapat juga harus diam-diam, harus semuanya
1: sembunyi-sembunyi ya,
2: pada masa itu gitu ya. Nah, mungkin pasti banyak orang bilang sekarang ini kalau kita melihat pemerintahan, pasti kita belum merdeka gitu ya.
0: Iya, itu ada konsep begitu ya.
2: Iya, pasti ada pemikiran-pemikiran orang seperti itu gitu. Ada juga yang bilang kesehatan kita, pendidikan
0: iya,
2: kita banyak banyak anak-anak.
0: Dari fenomena ya, yang ada sekarang
2: iya,
0: ini
2: benar,
0: seperti itu ya.
2: Banyak anak-anak yang orang bilang di pedesaan, iya, di memang di desa-desa terpencil atau wilayah-wilayah tertentu yang memang masih jauh dari kata merdeka gitu. Tapi kembali lagi, apa yang kita bisa bikin? Yang penting itu bisa bermanfaat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, bagaimana tentunya Ustazah atau Umi menyikapi gitu ya, pemikiran orang-orang ini kan
0: iya,
2: masing-masing itu berbeda.
0: Berbeda.
2: Iya. Hal-hal kecil aja gitu iya, ya, dimana kalau kita bisa membantu orang-orang di sekitar itu
0: iya,
1: merupakan, sebenarnya itu merupakan kebaikan
2: nasional. Iya.
1: Cinta tanah air, saling membantu,
2: mungkin
1: saling minta.
2: Di menjelang 17-an gitu kan pasti banyak ada acara-acara juga.
0: Iya.
2: Nah, mungkin dengan di kelurahan atau kecamatan atau kelurahan ada yang bikin acara. Nah, itu persatuan nasionalisme itu yang kita bangunkan juga, itu salah satu kata syukur juga.
0: Juga
2: yang kita
0: iya
2: bisa
0: betul
2: panjatkan terhadap
0: iya.
1: Jadi wujud syukur itu tidak hanya tadi sudah katakan, tidak hanya dirasakan oleh psikis kita ya,
2: yeah,
1: tapi sosial kita dalam hal pendekatan sosial, kemudian ya, kita religi kita ikuti dalam hal ini, psikologis kita, sehingga kalau tiga hal ini kita libatkan, insya Allah akan terkena semuanya. Dalam hal ini ada fenomena yang kita lihat bahwa kita dikatakan merdeka mana? Kalau merdeka itu berarti terbebas dari segala hal yang menjadi penderitaan bagi sebagian orang yang belum hidup sejahtera, yang dengan keadaan negara yang seperti ini. Jangan kita lihat itu. Kita jangan terlalu ke arah ke depan. Saya permisalkan sebuah mobil, Mbak, ya.
2: Iya.
1: Kalau mobil itu kita naik mobil, seorang sopir ya, katakanlah kita sementara menyetir mobil, itu kita tidak harus kita lihat ke depan saja. Kita harus lihat di spion.
2: Iya.
1: Bagaimana mobil, arah mobil kita sehingga tidak terjadi tabrakan atau bergesekan dengan mobil yang lain. Kita lihat spion sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, melihat ke belakang itulah makna daripada kita merasa bahwa menghargai suatu kemerdekaan itu dengan cara seperti itu. Karena ketika kita melihat ke belakang bahwa negara ini dengan berbagai macam sejarah yang kita tahu, sehingga pada satu ketika Umar bin Khattab menyampaikan bahwa sangat dikhawatirkan.
0: Ada
1: pertanyaan ya?
0: Ada telepon biar.
2: Iya, kita terima dulu ya penelpon yang bergabung. Halo, mimbar agama Islam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Tahir.
0: Pak Tahir.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Namanya kemerdekaan ini.
0: Iya.
3: Berarti namanya satu nikmat yang Allah berikan kepada kita.
0: Iya,
3: iya
0: betul.
3: Saat itu Indonesia memang punya dia saja alat perang saja melindungi saja. Berarti itu karena waktu keputusan Allah diberikan rahmatnya
0: iya,
3: kemerdekaannya. Makanya kita harus bersyukur atas kemerdekaan ini. Jadi kalau kita bersyukur atas kemerdekaan ini, mesti bersyukur nikmat Allah, nikmat kemerdekaan itu. Kita bersyukur seperti apa, mohon dijelaskan cara bersyukurnya gitu. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
0: Pak Tahir ya.
2: Pak
0: Tahir disusupu. Terima kasih Pak Tahir. Bersyukur bahwa kita bersyukur bahwa kemerdekaan ini sudah ada sekarang karena pahlawan-pahlawan yang bersusah payah dengan
1: harta, dengan darah, dengan nyawa, ya itu kita bersyukur. Yang pertama itu kita bersyukur. Yang kedua kita bersyukur dengan mendoakan mereka, ya, bahwa mereka sudah berjuang dengan titik darah yang penghabisan, ya, dengan rugi harta, rugi uang, rugi segalanya. Kenapa kita tidak bisa berdoa untuk mereka, dan kenapa kita tidak melaksanakan pembangunan dengan baik? Karena mereka akan, bila mereka memang ada, ya Ustazah, mereka akan senang karena kita mereka berjuang mendapatkan kemerdekaan, kita berjuang dengan membangun di segala bidang, ya, dengan segala upaya kita di bidang masing-masing, ya. Sini ada contoh-contoh begini, saya ada contoh teladan-teladan yang untuk kemerdekaan. Pertama, Nabi juga cinta tanah air, ya. Waktu hijrah Nabi menangis lihat Mekah, ya. Terus dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah, engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Itu karena cintanya. Jadi kita bersyukur karena kita juga melaksanakan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai negara kesatuan, mencintai tanah air. Terus pahlawan muda banyak, ya, Bung Tomo, Cut Nyadin, mereka rela meninggal, ya, demi anak cucu bisa melaksanakan kebaikan, bisa azan, bisa semua kebaikan mungkin dilaksanakan. Dan ini kita harus bersyukur dengan ini di Patahir, ya, bahwa mereka berjuang untuk apa? Mereka tidak ada untuk, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi Patahir demikian itu, mungkin saja tambahan.
0: Iya. Mungkin kemakmuran suatu negara itu, saya lihat dari perspektif Islam, ya, kemakmuran suatu negara itu tergantung dari bagaimana warga negara itu menetapkan suatu hukum. Di dalam hal ini hukum negara ditaati, hukum Islam ditaati. Sebagai makhluk Allah, katakan kita sebagai kaum di Indonesia ini kan berbagai macam negara, ya. Sebagai warga negara yang berbagai macam agama, maksud saya, sebagai warga negara yang baik dan sangat cinta dengan tanah airnya, dia tidak memasalahkan soal siapa kamu, sukunya kamu apa, tidak, tapi dilihat dari segi bagaimana, sebesar berapakah engkau mencintai negara itu dengan menghargai jasa para pahlawan. Saya tadi permisalan sebuah mobil yang kita menyetir, kita tidak lihat ke depan saja, tapi kita lihat ke belakang. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan tadi, Mbak, ini ada konsep bahwa Mbak Eca katanya ada orang yang kita belum merdeka, nyatanya negaranya kacau, ada sebagian masyarakat yang masih belum bahagia, masih menderita. Itu fenomena, dinamika kehidupan itu tidak bisa kita pastikan harus baik semua. Tetapi bagaimana kita menyikapi sesuatu masalah itu dengan cara pendekatannya baik secara religius maupun secara sosial maupun secara psikologis. Sehingga hal ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kita bandingkan dengan negara Palestina, negara-negara yang belum merdeka, begitu mereka menunggu sampai saatnya.
1: Sampai sekarang belum.
0: Untuk diketahui Pak Tahir bahwa satu-satu negara di dunia itu, ya, satu-satu negara di dunia, saya mengatakan di dunia, Indonesia yang bisa mengusir kaum penjajah. Yang lain kemerdekaannya tidak seperti itu. Kalau Amerika dia mengusir warganya, negaranya sendiri. Sehingga kita lihat bahwa satu nikmat yang paling besar Allah berikan kepada warga negara Indonesia ini, bagaimana kita menyikapinya. Bersyukur itu bukan cuma mengatakan merdeka atau bersyukur terima kasih saya sudah merdeka, bukan, tapi bagaimana peningkatan dari segi keimanan kita, islahul amal, islahul iman, kemudian islahul muamalat. Sehingga tadi dikatakan bahwa kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya, perbaiki kita dengan hubungan manusia, dan perbaiki dengan hubungan alam yang ada di sekitar kita. Begitu, Mbak Caca, Mbak Ica.
1: Baik, iya, jadi ya, saya tambahkan juga, ya, sambil menunggu belum ada pertanyaan, ya.
2: Iya.
1: Jadi pengorbanan dari para pahlawan salah satunya juga kita saling mencintai, saling menyayangi, jangan sukuisme, ya. Kita betul berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi tujuan kita sama. Kalau di dalam Islam tadi Ustazah Asmiah katakan, kalau menurut saya juga bahwa lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama kita tidak saling ini, mari kita menjaga hubungan baik kita. Dan ini juga saya rasa ini juga yang diharapkan oleh para pahlawan kita ya Ustazah ya, untuk kita saling mencintai, saling menyayangi, walaupun berbeda-beda, mari kita saling tolong menolong. Dan ini jiwa-jiwa patriotisme, jiwa cinta tanah air juga demikian ya Ustazah ya. Jadi adik Eca pendengar dimanapun berada, mari kita tetap menjaga keutuhan. Kalau tadi bilang fenomena-fenomena mungkin ada kekurangan di negara Indonesia ini, ada hal ini, ada hal itu, tetapi kita menyikapinya dengan baik ya. Jangan kita menambah-nambah dengan memprovokasi dan yang lain-lain. Nah, itu yang merugikan diri kita sendiri, juga diri kita, bangsa dan negara kita. Iya.
2: Baik, itu dia ya Pak Taher. Terima kasih sudah bergabung dan semoga penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh Umi sama Haja ya, Ustazah juga ini sudah mewakili gitu. Dan apa dengar buat Anda yang pengen gabung, silakan masih kami buka di line telepon 0921315521. Atau Anda bisa bergabung juga bersama kami di 0821-2037-5180. Tentunya dengan topik yang masih kita bahas ya, yaitu bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Nah, ngomongin lagi nih atas nikmat kemerdekaan ya, menjelang kemerdekaan. Tapi kalau ngomongin kemerdekaan, tiap hari juga kita udah merdeka gitu ya. Merdeka menggunakan apapun itu ya. Nah, kita mungkin menggunakan ruas-ruas jalan gitu. Kecil saja kita mikirnya itu kita udah merdeka. Tapi kembali lagi, ada feedbacknya kita menggunakan. Dan tentunya jangan lupa juga untuk pajak gitu ya.
1: Iya, itu saya bilang itu karena pembangunan.
2: Nah, hal-hal kecil mungkin kita bersyukur gitu. Apabila kita mungkin saling bekerja sama dengan pemerintah, pastinya ada hal-hal yang pastinya akan mereka lakukan juga, terkait dengan mungkin jalan yang kita gunakan, tentunya tempat-tempat tinggal kita juga gitu ya. Tapi itu dia, kembali lagi pemikiran orang itu berbeda-beda gitu. Jadi kemerdekaan suatu bangsa itu dengan apa ya, kalau mau dibilang, atau negara pemerintahannya diatur oleh bangsa itu sendiri. Kalau ngomongin berdaulat, ada tekanan-tekanan tertentu juga gitu ya, terkait dengan tekanan itu emang ya, mungkin kalau kita sebagai masyarakat atau warga yang baik ya, kita harus membayar pajak juga.
1: Iya, mesti.
2: Itu dia. Oke, kita terima dulu pendengar yang ingin bergabung. Halo, Bimbar Agama Islam. Baik, terputus. Bisa dihubungi kembali ya buat Anda yang pengen gabung. Nah, kembali lagi mungkin kesempatan yang sama. Ini hal-hal kecil juga, makna kemerdekaan gitu, di mana kita mendapat hak akses, mungkin akses terkait kesehatan, pendidikan. Tapi nah, ngomongin pendidikan gitu, ada yang memang sudah benar-benar
1: merasakannya
2: gratis juga. Terkait dengan pembiayaan-pembiayaan pendidikan yang sekarang ini sudah gratis ya, kita di Maluku Utara ini dengan adanya gubernur
1: Sri, alhamdulillah.
2: Untuk Kota Ternate ini kalau sekolah negerinya ini sudah gratis juga. Nah, hal-hal kecil itu tentunya patut kita syukuri karena kemerdekaan itu yang orang bilang bisa kita sikapi gitu. Baik, silakan untuk mengisi
0: kemudian. Jadi dinamika kehidupan itu banyak ya. Jadi kita melihat bahwa kesempurnaan itu tidak akan kita capai apabila kita cuma melihat kekurangan. Kesempurnaan itu kita bisa capai apabila kita menyikapi kekurangan itu. Jadi kalau kekurangan itu kita hanya lihat saja, tidak menyikapi bagaimana solusinya, maka tidak akan mendapatkan hal tersebut. Saya lihat dari sisi bahwa secara kenegaraan sebagai warga negara Indonesia itu cintaan kepada negara Indonesia luar biasa dalam masa kemerdekaan. Semaraknya masyarakat Indonesia yang menyambut 17 Agustus, menyambut hari kemerdekaan ini sangat luar biasa. Hanya ada yang ingin saya sampaikan bahwa kita jangan terlalu cuma ke arah satu arah, yaitu kita memeriahkan dengan cara kegiatan fisik. Tapi kita harus diarahkan lagi ke arah yang lain. Katakanlah seperti kita peduli ya terhadap negara ini dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi dan sebagainya, bukan hanya diurus oleh petinggi-petinggi negara, tapi kita sendiri penghematan itu juga termasuk anjuran dalam Islam. Kita penghematan, tidak mubazir, ya itu termasuk realisasi daripada bersyukur kita. Sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan hukum yang berlaku, ya kita tahu bahwa ini sesuatu, kalau gelas itu kalau kita taruh air kelebihan maka tidak akan membawa manfaat tapi membuat mudarat. Tapi makanya kalau kita seandainya kita lihat dari perspektif sosial, bahwa orang-orang itu merasa tidak puas, kita sekarang kita masih terkungkung dengan rasa tidak puas dan sebagainya. Menurut saya itu tergantung dari personil itu
1: masing-masing.
0: Bagaimana dia itu menyikapi kehidupan yang sebenarnya, bagaimana saya harus maju, bagaimana saya harus berkembang dengan baik, bagaimana saya harus bahagia, itu dari diri sendiri. Kalau umpama dari segi pendidikan, katakanlah dia hanya mengandalkan pendidikan, saya hanya sampai di sini saja, saya kira mungkin tidak akan tercapai daripada kualitas kenegaraan itu, tidak. Makanya pencanangan dari segi pendidikan ini disuruh semua warga negara itu meraih pendidikan sampai ke tingkat yang paling tinggi. Karena di dalam Al-Qur'an juga dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah itu akan mengangkat dua hal, yaitu satu, orang yang beriman Allah akan derajatnya, dan orang yang berilmu Allah akan angkat derajatnya. Mengantisipasi atau memahami ayat ini berarti kita itu sudah mulai memperprogramkan diri kita, bagaimana ke arah kedepannya, bagaimana anak cucu saya akan bahagia kalau ekonomi saya berantakan, bagaimana anak cucu saya bahagia kalau dalam hal menjalankan suatu hukum di Indonesia ini tidak konsekuen, umpama seperti itu. Jadi saya kira itu tambahan
1: apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jasmiah itu sudah memang benar sekali ya. Terus saya ingin kita bersyukur untuk kemerdekaan ini, ada tiga hal. Yang pertama tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Jasmiah, yang pertama iman, kuatkan iman dan takwa kita. Ya, bahwa generasi kuat, negara kuat kalau kita menjalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarangnya, ya. Itu yang pertama, berarti kita jujur, jaga amanah, ya, itu hal-hal yang tadi di hablum minannas yang kita juga harus jaga selain hablum minallah. Yang kedua, kuatkan ekonomi dan ilmu. Disuruh carilah, belajarlah sampai negeri Sin, ya. Ya, negeri Sin itu kan Cina jauh. Waktu itu kan jauh, itu sebagai kiasan bahwa biar jauh kita harus mencari ilmu, harus belajar dan belajar. Iqra, bacalah, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ekonomi kuat, bila kita tangan di atas lebih ya dari tangan di bawah. Jadi kalau tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Kita mari kalau kita ada rezeki kita berikan sedekah, jangan kita cuma mengharapkan orang memberikan kepada kita, ya Ustazah ya. Nah, itu kita jaga. Terus yang ketiga, jaga persatuan tadi, dan saya bilang toleransi, persatuan dan kesatuan. Jadi bahwa Sumpah Pemuda berbeda-beda tetapi satu kita. Mari kita kuatkan masing-masing dan diri kita maupun masyarakat untuk mendapatkan negara yang aman, damai, ya. Kita cinta tanah air seperti Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai tanah air, ya. Jadi dengan demikian perjuangan para pahlawan itu tidak sia-sia, ya. Bahwa ya, apa yang mereka ini dengan nyawa, dengan jiwa, dengan harta, karena kebalasan kita itu kita melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kita mendoakan mereka, berarti ada kilas balik ya, antara kedua begitu. Semoga mudah-mudahan arwah para pahlawan kita mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Kita doa Allah maghfir lahum warhamhum. Jadi mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang itu sudah para syahid, para syuhada. Mereka ditempatkan. Tapi kita sebagai warga negara yang bersyukur tetap mengirimkan doa. Apalagi momen-momen ini momen kemerdekaan, momen di saat-saat mereka merebut kemerdekaan pada saat itu kita tidak lihat.
1: Tapi
0: bagaimana perjejeran
1: darah.
0: Dan yang paling terkesan
1: korban mereka.
0: Yang paling terkesan itu. Indonesia itu berhadapan dengan tentara Belanda atau menggunakan bambu runcing.
1: Ini satu hal. Sedangkan mereka alat perangnya
0: berarti campur tangan Allah yang luar biasa di sini. Jadi kita tidak mereka, tapi Allah memberikan satu rahmat, melalui dengan halat yang kecil. Kita kasih contoh Mbak, seperti perang Badar. Perang iya. Badar itu keseimbangan antara kaum kafir dengan muslim, tidak. Iya. Itu cuma berapa persen kaum muslim.
1: Tetapi bantu ke, tapi Allah
0: dengan,
1: bantu.
0: Dengan pada saat itu beribu malaikat yang Allah,
1: Allah turunkan
0: untuk membantu.
1: Sehingga
0: kemenangan itu berada di tangan kaum muslim.
1: Jadi kalau Allah itu bilang kun fayakun, jadi makan jadi. Nah, kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh ustazah tadi, yaitu di surat Al-Fath ayat 1, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di perang Badar itu ya, iya, menang. Karena Allah bantu. Kemenangan Indonesia itu 17 Agustus. Kemenangan kita menghargai bahwa dengan darah, dengan jiwa, dengan nyawa itu, mari imbalannya apa yang kita berikan kepada para pahlawan kita. Itu iya, tadi saya bilang kita berdoa selalu untuk mereka. Dan kita memberikan apa, kita berdoa kepada mereka dan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tadi ada tiga hal itu, iman dan takwa, terus ekonomi dan ilmu, yang kedua persatuan dan kesatuan. Kita menjaga itu, kita sudah membalas iya, apa yang mereka laksanakan untuk kemerdekaan. Ya, silakan kalau ustazah mau tambah.
0: Iya, jadi konsekuensi ya yang kita lihat dalam bersyukur ini, ada konsekuensi moral, ada konsekuensi religius, ada konsekuensi sosial. Di sini kita lihat dari kalau segi sosial, seperti tadi dikatakan bahwa bagi kita yang sudah beragama di sebagai negara yang beragama, kita Indonesia dikatakan negara beragama, bukan dikatakan berarti Islam itu lebih, bukan, tapi beragama ini artinya dalam kerukunan beragama Indonesia itu sangat luar biasa. Kami saling menghormati. Dan kan konsep Islam sendiri sudah jelas, lakum dinukum waliyadini, sudah jelas. Iya. Tidak akan ada intervensi, tidak akan ada gangguan kepada negara agama-agama yang lain. Yang kedua, konsekuensi moral. Kita menjaga negara ini dengan mentaati peraturan ya, semua yang konsekuensi ke arah hukum, ranah hukum kita harus perhatikan dan kita harus mentaati hal itu. Sehingga insya Allah kalau seandainya semua warga negara berada dalam ranah mentaati agama dan mentaati hukum yang ditetapkan di Indonesia, saya kira tidak akan ada masalah dan itu akan kita raih, kebahagiaan akan kita dapatkan. Ya, permasalahan ini ada sebagian yang mau barangkali menganggap enteng dengan hukum yang ada ya. Nah, kalau dia melanggar tidak, dia menganggap, padahal itu adalah konsekuensi moral yang harus dipertahankan. Yang ketiga yaitu konsekuensi sosial. Dalam hubungan dengan antara kita dengan sesama, di dalam Islam sudah menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan manusia satu suku aja, tapi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sehingga di situ kita lita'arafu, supaya kita saling mengenal.
1: Nah,
0: situ kita akan hubungan, menjaga hubungan kita dengan sebaik-baiknya. Karena Allah mengatakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaikum barakatin minas samawati wal ardh. Kalau suatu tempat itu dia betul-betul beriman kepada Allah, dia mentaati, dia takwa, maka Allah akan tertinggalkan begitu saja, tapi menurunkan. Tapi hati-hati, walakin kadzabu, akan diturunkan azab apabila
1: dia
0: terjadi. Jadi sebenarnya apa-apa yang terjadi di tempat kita ini, kita kembali kepada diri kita masing-masing.
1: Iya.
0: Bagaimana kita menyikapi hukum, bagaimana kita menyikapi agama kita, bagaimana kita menyikapi pergaulan kita, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan ini di dalam era kemerdekaan,
1: iya,
0: untuk seterusnya sampai ke anak cucu kita.
1: Jadi ustazah, dan cuma seremonial saja kita bikin upacara ya, Adik Eca dan pendengar dimanapun, tetapi kita betul-betul mengingat perjuangan para pahlawan yang pertama, dan kedua kita merubah jiwa hati kita untuk tetap melaksanakan kebaikan ya, khairun nas wa anfa'un nas, ya, orang yang baik yaitu orang yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu kita jaga. Terus doa, kita doa kepada pemimpin-pemimpin kita ya. Kenapa selalu di doa kita minta ampun, ampun kepada orang tua ya, ampun juga kepada pemimpin-pemimpin, kepada guru-guru. Kita berdoa, Allahumma asli umarana wa asli ru'yatana, ya Allah, perbaikilah pemimpin kami dan perbaikilah rakyat kami. Kita berdoa ya, Allah yang bisa memperbaiki hal ini ya.
0: Iya.
1: Allah, di mana yang penting ikhtiar kita ya Ustazah. Kita ikhtiar.
0: Jadi merdeka itu merdeka itu berarti kita tidak menghambakan diri kepada siapapun. Nah, kita sebagai seorang muslim satu-satunya penghambaan diri kita kepada Allah.
1: Allah Subhanahu wa
0: taala dalam, dalam bentuk salat. Nah, kita lihat dari segi dari di warga negara kita ini kan berbagai macam agama ya.
1: Iya.
0: Seandainya semua mentaati agama dengan sebaik-baiknya.
1: Insyaallah negara ini akan
0: bagi siapa yang lakum dinukum kita pakai dan kita tidak mengganggu satu dengan yang lain. Insyaallah akan
1: negara aman.
0: Karena Allah sudah janji Allah akan turunkan rahmat apabila di negara itu terdapat orang-orang yang bertakwa. Takwa ini kan luas.
1: Iya, luas.
0: Kita bukan cuma beribadah hablum minallah tapi
1: hablum minannas juga. Jadi ada keseimbangan hablum minallah dengan hablum minannas. Kalau cuma hablum minallah, kita hubungan kita dengan Allah berarti ibadah kita mengambang ya Ustazah. Karena hablum kita masih dengki, kita masih apa hasud, masih fitnah orang ya. Mari kita jaga untuk kemerdekaan ini bukan cuma untuk finansialnya saja tetapi untuk jiwa dan raga kita, kita tetap niat untuk kemaslahatan masyarakat dan untuk negara yang aman damai. Selalu kita kan berdoa untuk negara kita ya, ya menjadi daerah yang baldatun tayyibatun warabun ghafur ya, dari yang aman damai sejahtera. Sayang, inilah yang kita harapkan. Semoga mudah-mudahan kita berdoa pemimpin-pemimpin kita amanah ya Ustazah ya.
0: Iya. Jadi konsekuensi daripada warga negara kita untuk mendapatkan kemakmuran ya, kemakmuran kita, kebahagiaan itu tidak berpanjang lebar, tapi kita bagaimana mengisi negara ini dengan hal-hal dari segi kita mempergi ke islahul ya, katakanlah islahul islahul aqidah ya, kemudian islahul amanah. Islah amanah yang diberikan kepada kita, kita perbaiki, kita jaga, sehingga semua di dunia katakanlah itu kalau rabbuka lil malaikati ini ilmu bil ardi khalifah. Allah memberikan amanah kepada kita sebagai khalifah. Nah, khalifah ini menjaga, dia menjaga bukan merusak, menjaga alam ini sehingga Allah akan memberikan satu rahmat bahwa betapa bahagianya orang-orang yang dekat dengan Allah, yang selalu melaksanakan hukum sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dan terlindung dari segala mara bahaya.
1: Iya. Jadi kita berdoa ya untuk negara Indonesia ke depan insya Allah lebih baik ya, negara Indonesia pada umumnya dan Maluku Utara pada khususnya. Walaupun masih ini, kita juga tadi Ade Echa bilang ya bahwa sudah ada pendidikan gratis ya, alhamdulillah karena gubernur juga sudah mengupayakan hal ini. Kita bersyukur dan kita berdoa pemimpin-pemimpin kita tetap amanah, tetap mau melaksanakan pembangunan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk kemaslahatan ya Ustazah ya.
0: Iya.
1: Sehingga insya Allah betul-betul memaknai kemerdekaan ini dengan hati.
0: Iya.
1: Ya, jadi, dengan hati, dengan jiwa.
0: Awali pada awal tadi yaitu kita bersyukur dalam tiga hal itu,
1: iya.
0: Bil qalbun, kemudian bil lisan, kemudian bil amal.
1: Jadi,
0: kalau kita sudah melaksanakan ini insya Allah.
1: Allah insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan jalan dan kita berdoa semoga negara kita ini aman damai, dijauhkan dari segala masalah, musibah mara bahaya. Ya insya Allah, karena Allah bilang ud'uni astajib lakum. Bila hambaku berdoa, aku akan menerimanya.
0: Allah
1: bagaimana? Iya Allah dekat.
0: Allah itu dekat. Jadi kalau kita lihat dari segi siapa sajalah kalau ingin memakmurkan kebaik dalam ruangan kecil keluarga ya,
1: keluarga.
0: Itu bagaimana usahanya dia, bagaimana ibadahnya dia, sampai di mana ketakwaannya dia, bagaimana ke tingkat doanya tadi katakan doa ya, karena doa itu makhluk ibadah, jadi dia
1: doa.
0: Itu harus
1: doa ibu dari ya, dari segala
0: kita
1: ibadah.
0: Jangan sampai menganggap aduh sudah usah ini sudahlah Indonesia seperti ini, tidak
1: jangan,
0: bisa.
1: Jangan kita mengupayakan, kalaupun ustazah misalnya ustazah. Kita kalau kita tahu ada yang tidak baik-baik saja, mari kita saling membantu ya, untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran negara kita. Bukan kita saling mengejek, bukan kita saling, karena itu berarti kan hablum minannas kita tidak baik ya Ustazah ya, juga pendengar
0: Allah murka.
1: Dan Allah murka. Jadi pendengar dimanapun berada, mari kita memaknai kemerdekaan ini dengan
0: meningkatkan
1: ibadah kita, sesuai agamanya masing-masing dan juga menjaga kebaikan-kebaikan, hablum minannas, hubungan sosial, sehingga insya Allah
0: menjaga
1: diri kita aman,
0: alam
1: lingkungan ya, itu semua
0: karena alam itu kan bertasbih loh. Allah itu bertasbih. Jadi kalau kita sampai melaksanakan sikap apa ya kata pembakaran, kemudian pemetukan hutan dan sebagainya, itu sebenarnya, itu sebenarnya kita, yang punya alam ini marah.
1: Marah.
0: Katakan seperti itu.
1: Sehingga dosa.
0: Kita jangan terlalu ke arah yang terlalu. Kita kembali ke yang ada di sekitar kita saja. Untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kita menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita kepada hal-hal yang positif.
1: Kita istighfar sedikit lagi dulu ya. Masih ada waktu, masih ada Eca? Ada Eca?
2: Iya, lagi 2 menit. Kita mau menit segmen kan? Mungkin ya Umi ya.
1: Saya kita istighfar sudah. Waktu semuanya bicara ya. Kita minta ampun kepada Allah, bukan untuk diri kita saja. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan jadikan negara Indonesia untuk kemerdekaan ini menjadi lebih baik ke depan ya.

0: al-hafa, ya. Mari sama-sama kita taubatan nasuha, ya. Ya, itu berjanji kepada Allah bahwa kita tidak melaksanakan dosa lagi. Berarti itu kita mencintai para pahlawan kita. Yang kedua, kita lebih meningkatkan iman dan takwa, ya Ustazah. Berarti itu juga kita mencintai para pahlawan kita dan kita mencintai kemerdekaan. Yang ketiga, kita saling mengajak untuk kebaikan, ya, sehingga kita lupa untuk melaksanakan kesalahan-kesalahan.
1: Ya, demikian.
0: Ya, terima kasih. Mungkin
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Masni dan juga Ustazah, ya, yang sudah bergabung bersama kami di Mimbar Agama Islam pada edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
3: Di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
4: TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
6: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
5: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
6: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
5: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
6: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
4: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
8: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
7: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
8: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
9: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan khasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
8: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga
8: konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
11: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
8: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
13: kreator lokal
12: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
8: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
14: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
15: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
14: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
15: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
16: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
15: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
17: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
18: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
19: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
17: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Zainal Sopir, mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
20: Dari saksi, Edi Sugandi itu sering ke

0: Nya Jainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
1: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
2: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
1: Iya.
2: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
1: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
2: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
1: Agung ataupun Lukman sama.
2: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
1: Dua kali, Pak.
2: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
1: Lukman dan Agung sama.
2: Dua kali?
1: Iya, setahu saya.
2: Itu tahun berapa?
1: Antara 2025-2026.
2: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
1: Iya.
2: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
1: Tidak.
2: Tidak?
1: Tidak.
2: Jadi tidak pernah video call?
1: Tidak.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
3: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
1: Kenal.
3: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
1: Tidak, Pak.
3: Termasuk saya, apakah
1: iya.
3: Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
1: Tidak pernah, Pak.
3: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
1: Satu kali, Pak.
3: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
1: Tidak, Pak.
0: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
5: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
6: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
5: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
7: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
5: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga. Ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate ya pendengar. Kami tim yang bertugas masih menemani Anda di Ternate malam hari ini. Saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah. Pendengar, jangan risih ya, ada yang berisik-berisik. Ini mobil obi van kita yang nanti bakal keluar insya Allah di 17 Agustus. Nanti kami siarkan juga ya melalui Pro 1 RRI Ternate, di mana detik-detik proklamasi di saat pengibaran tempat nya di 17 Agustus nanti ya, upacara detik-detik proklamasi dan juga upacara penurunan bendera merah putih peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 yang nantinya akan disiarkan langsung dari lapangan Ngaralamo Salero Ternate pendengar. Dan pastiin Anda selalu mendengarkan kami di FM 101,8 maupun di aplikasi kami di RRI Digital dan streaming kami juga. Tidak lupa juga tentunya buat Anda yang sering dan selalu stay dengerin kami di pemancar relay kami di Kota Maba dan juga Pulau Morotai. Pendengar baik ya, nantinya juga kami akan ajak Anda mengikuti drama radio dengan judul Sinoman, produksi RRI Madiun, nantinya pada pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, kami akan kembali ya tentunya dengan mengulas sejarah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Tetap bersama kami dengan lagu-lagu pilihan.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal

Meninggal Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata itu menjadi tempat penghormatan bagi tokoh berjasa kepada Indonesia ya, yang tentunya sudah kita ketahui juga. Nah, kawasan ini perlu Anda ketahui juga menyimpan ya jejak perjalanan bangsa melalui makam pahlawan, pejabat negara, militer hingga tokoh masyarakat. Dan TMP atau Taman Makam Pahlawan Nasional ini berada di Jakarta Selatan, menjadi lokasi berbagai kegiatan kenegaraan serta ziarah nasional. Jadi setiap tahunnya kawasan tersebut dikunjungi pejabat negara, keluarga pahlawan hingga masyarakat yang ingin memberikan penghormatan. Dan keberadaan Taman Makam Pahlawan ya untuk Kalibata tidak terlepas dari kebutuhan menghadirkan tempat pemakaman pahlawan yang lebih layak. Sebelum dibangun, pemakaman pahlawan juga di Jakarta berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan sejarah Taman Makam Pahlawan Kalibata, pemakaman pahlawan sebelumnya berada di Ancol yang ketika itu masih berupa rawa dan hutan belukar. Kondisi ini dinilai kurang mendukung pengembangan kawasan pemakaman pahlawan di Jakarta. Nah, pemerintah kemudian memindahkan makam menuju kawasan Kalibata dengan menggunakan lahan sekitar 5 hektar. Pembangunan kompleks pemakaman baru juga mulai dilakukan pada tahun 1953. Perencanaan pembangunan melibatkan arsitek Indonesia, kontraktor Belanda, dan juga Tentara Nasional Indonesia. Arsitek Friedrich Silaban ini menjadi perancang utama yang sebelumnya juga merancang rencana TMP Ancol. Pembangunan dilaksanakan Algemeen Engineers Bureau bersama Dinas Bangunan Tentara Subdirektorium. Kolaborasi ini juga kemudian menghasilkan kawasan pemakaman pahlawan di Jalan Raya Kalibata. Dan TMP Kalibata diresmikan itu pada tahun 1954, tepatnya 10 November, bertepatan juga dengan peringatan Hari Pahlawan. Kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1976. Pengelolaannya juga kembali diatur melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 1984, di mana luas kawasan kemudian berkembang hingga mencapai sekitar 23 hektar. Hingga Agustus tahun 2020, jumlah makam yang tercatat di TMP Kalibata itu mencapai lebih dari 10.100 unit. Ribuan makam menjadi tempat peristirahatan berbagai tokoh dalam perjalanan sejarah Indonesia. Demikian mendengar mengulas sejarah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Kalibata.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih bersama kami ki pendengar ya di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat malam tentunya buat Anda, selamat menikmati waktu malam Anda di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan sebelum nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio ya, edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan judul yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Sinoman dari RRI Madiun. Pendengar, kita ke power bank. Mungkin salah satu dari Anda pasti pakai ya, ada juga power bank ini. Jaga-jaga jangan sampai kalau keluar rumah terus lupa bawa charger. Dan power bank juga ini sangat terbantu gitu ya, membantu kita kalau HP lobet gitu ya. Nah, power bank ini menjadi salah satu barang yang perlu diperhatikan saat dibawa naik pesawat. Power bank, pendengar, ini nggak boleh dimasukin ya ke dalam bagasi tercatat atau kargo, karena perangkat ini menggunakan baterai lithium ion yang berisiko mengalami panas berlebih hingga memicu kebakaran. Nah, lalu kenapa power bank ini nggak boleh masuk bagasi dan justru harus dibawa ke dalam kabin pesawat? Nah, aturan tersebut, pendengar, perlu Anda ketahui juga berkaitan dengan kemampuan awak pesawat untuk mendeteksi dan juga menangani masalah baterainya dengan lebih cepat jika terjadi di dalam kabin. Nah, risiko baterai lithium ion menjadi perhatian setelah sejumlah insiden penerbangan yang diduga berkaitan dengan perangkat tersebut. Salah satunya yaitu kebakaran pesawat Airbusan ya di Korea Selatan pada 28 Januari 2025 lalu, di mana hasil penyelidikan menemukan sejumlah bekas lelehan listrik pada sisa sebuah power bank yang kemudian disebut sebagai salah satu kemungkinan sumber kebakaran. Dan pendengar, kenapa power bank itu nggak boleh masuk bagasi? Nah, baterai lithium ion ini dapat mengalami thermal runaway, yaitu reaksi berantai ketika baterai itu mengalami peningkatan suhu yang tidak terkendali. Dan kondisi ini bisa menyebabkan baterai mengeluarkan asap, terbakar, bahkan meledak. Resikonya pastinya meningkat ketika baterai itu mengalami kerusakan fisik atau benturan, mengalami panas berlebihan, mengalami pengisian daya berlebih, mengalami cacat produksi, mengalami pembengkakan, atau terminal baterainya itu bersentuhan dengan benda logam gitu. Menurut data Federal Aviation Administration atau FAA, lebih dari 500 insiden yang melibatkan baterai litium berupa asap, kebakaran, atau panas ekstrim ini telah tercatat juga dalam penerbangan selama 2 dekade terakhir. Dan membawa power bank ke kabin memungkinkan awak pesawat itu segera mengetahui ya dan menangani masalah apabila baterai itu mengeluarkan asap atau mengalami kebakaran. Jika perangkat berada di bagasi, tentunya kondisi itu lebih sulit gitu ya diketahui dan ditangani selama penerbangan. Karena alasan keselamatan, tentunya FAA dan Transportasi Security Administration menetapkan bahwa baterai lithium ion cadangan termasuk power bank itu harus dibawa dalam bagasi kabin, bukan bagasi tercatat. Itu dia alasan tertentu, pendengar. Dan pendengar, ketentuan kapasitas juga berbeda ya antara satu maskapai dan maskapai lainnya. Jadi secara umum, powerbank dengan kapasitas hingga 100 ya diperbolehkan dibawa ke kabin tanpa persetujuan khusus. Perangkat dengan kapasitas lebih dari 100 hingga 160, biasanya itu 160 WH ya, itu biasanya memerlukan persetujuan maskapai juga. Jadi sebagai gambaran, baterai 100 WH ini setara dengan sekitar 27.000 mAh jika menggunakan tegangan nomor

terminal 3,7 volt. Maka dari itu penumpang sebaiknya memeriksa informasi kapasitas pada label powerbank Anda sebelum bepergian. Beberapa maskapai juga menerapkan aturan tambahan, yaitu membatasi jumlah powerbank yang boleh dibawa, terus melarang penggunaan powerbank selama penerbangan. Melarang pengisian juga, pengisian daya powerbank melalui USB pesawat, mewajibkan perangkat disimpan di kantong kursi atau di bawah kursi, dan meminta terminal baterai itu dilindungi untuk mencegah korsleting. Jadi selain mengetahui kenapa powerbank itu gak boleh masuk bagasi, penumpang juga harus memastikan juga gitu ya, kondisinya itu aman sebelum bepergian. Hindari membawa powerbank yang menggembung, rusak, terlalu panas, atau menunjukkan kerusakan pada bagian luar. Jadi terminal perangkat sebaiknya terlindungi menggunakan wadah khusus, kantong plastik tertutup, atau pelindung yang dapat mencegah kontak dengan benda logam. Jadi penumpang perlu memeriksa aturan maskapai yang digunakan, karena ketentuan mengenai kapasitas, jumlah penyimpanan, dan penggunaan powerbank itu berbeda-beda gitu pendengar. Jadi dapat berbeda. Jadi dengan memahami alasan ini di balik aturan tersebut, penumpang juga ya, buat Anda pengguna pesawat juga gitu ya, jadi bisa membawa, dapat membawa powerbank dengan lebih aman, sekaligus membawa mengurangi risiko kebakaran selama penerbangan. Jadi ikhtiar itu penting gitu ya pendengar. Memang kebutuhan kita juga harus kita dahulukan, tapi pendengar ikhtiar kalau kita dalam penerbangan udara gitu ya pendengar, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

0: mereka sudah hampir selesai beri snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-unggu. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukati kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kena sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegangnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo yuk, gerak cepat. Satu, dua, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti program Ruang Rindu. Buat Anda yang pengen gabung silahkan di 0921312551 atau di 0821203751. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan Ibu siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Anggraini di Manado.
0: Oke, Ibu Anggraini, selamat malam. Apa kabar Manado?
1: Kabar selalu baik.
0: Kabar
1: panas
0: baik.
1: Sekali di Manado.
0: Oh, malam panas ya?
1: Iya, panas.
0: Oke, baik, siap.
1: Ibu, ini dengan siapa?
0: Dengan Echa, Bang.
1: Ibu. Oh, Echa. Ibu. Echa jumpa lagi nih Ibu Anggraini tuh.
0: Iya, Pak.
1: Echa selalu baik, kabar baik.
0: Amin.
1: Sehat tuh, amin.
0: Siap, amin. Iya, Ibu mau dengerin lagu apa malam ini?
1: Lagu dari Panbert itu kan, Cak, tuh. Itu judul Salah ke Aku itu.
0: Panbert, sebentar Echa lihat judulnya.
1: Iya.
0: Di sini tuh ada Selembar Harapan, Terlambat Sudah, Pelipur Lara Pilu, Mengapa Harus Jumpa, Maafkanlah Sayang, Habis Manis Sepa Dibuang, terus ada Gereja Tua, Cinta dan Permata, ada Akhir Cinta, Hidup Terkekang, Deritaku dan Ayah. Oh, yang mana?
1: Bukan sepapan bersih lagu itu, Kang. Atau The Mercies Do Ayah.
0: The Mercies Ayah.
1: Ayah.
0: Okay,
1: iya.
0: Salam-salam buat siapa aja?
1: Oke. Salam-salam dulu kan, Cak?
0: Iya, silahkan.
1: Oke. Salam yang pertama, tentunya ada Echa yang lagi tugas ini. Mm-mm. Tetap semangat.
0: Iya.
1: Dan selalu sukses, Echa. Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Salam sehat. Salam manis buat keluarga Echa yang ada di rumah.
0: Siap,
1: Ibu. Amin. Mau salam Jawa. Yang ada di Ternate ada Mama Indah. Apa kabar Mama Indah? Selamat malam. Ada Ibu Farida di Palu. Apa kabar? Selamat malam. Ada Pak Andi. Pak Andi yang ada di Batam. Selamat malam. Paleman di Lampung. Selamat malam. Ada Bung Otis. Ada Pak Din. Ada Bung Ipin. Apa kabar? Ada Pak Agus juga, selamat malam. Ada Pak Ama, selamat malam. Semuanya salam sehat. Ada Bung Otis juga, selamat malam. Dan semua. Oh, ada Pak Junaidi di Ambon, Kang. Selamat
0: okay,
1: malam
0: baik.
1: Pak Junaidi bersama keluarga. Ada Ika di kanan. Dan terakhir juga ada Bunda Els di di mana ada juga.
0: Oke.
1: Baik. Buat Echa yang tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih, Cak.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik. Terima kasih buat Ibu Anggraini di Manado ya yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari The Mercies dengan judul Ayah. Kita terima kembali penonton yang bergabung, ada Bunda Natalia. Selamat malam, Bun.
2: Malam Mbak Echa.
0: Iya, selamat malam. Suaranya kecil, Bun.
2: Iya, tapi suaranya Echa gede loh.
0: Suaranya Ibu kecil. Digedein dikit lagi.
2: Udah full ini Mbak Echa.
0: Ya. Udah full ya? Oke, enggak apa-apa. Nanti Echa monitor besarin volume aja dari sini. Oke, apa kabar, Bun?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Puji Mbak Tuhan.
2: Echa,
0: alhamdulillah baik juga.
2: Lama dong kita.
0: Malam ini mau dengar lagu apa itu dia, Bun?
2: Oh, saya mau dengar tadi ada Cinta dan Permata ya.
0: Dari The Mercies atau Panbers? Oh, Panbers ya?
2: Panbers kalau nggak salah. Iya, Panbers. Okay. Cinta dan Permata.
0: Ada. Salam-salam buat okay. Siapa aja?
2: salam ya, Eca yang pertama Mama Indah ya. Selamat malam Ibu Haja Ida juga di Kaditaliabu. Ada Purnama Sari, Pak Din ya, Ipin, Pak Ariwin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Aiko Amma, Haji Jafar, Pak Guce, Pak Atus ya. Kang Ahmad Iran juga, Pak Taher, Pak Andi Jambi, Pak Andi Batam juga, Pak Laras, ada Bu Abdul, Ibu Ila di Luwuk, Putra Tengah ya, Banglai ada Pak Win di Tokyo, ada juga Bang Leman yang ada di Lampung ya, ada Bunda Ima juga, ada siapa lagi, pokoknya dirangkul aja dari asam kesehatan terkecuali. Pak Eca tetap semangat ya.
0: Terima kasih Bu.
2: Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Pak Eca dan keluarga kita.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Eca.
0: Terima kasih
2: malam.
0: Kembali. Selamat malam kembali buat Bunda Natalia yang sudah bergabung bersama kami. Nanti satu lagu dari Panbers ya, Cinta Permata, Cinta dan Permata kami hadirkan. Kita ke penelpon lainnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat
0: malam Nona Vika. Apa kabar?
3: Sehat, bahagia Eca.
0: Sehat, bahagia, alhamdulillah. Terus, Nona Vika mau dengerin lagu apa?
3: Iya deh, nyanyi Yeta Via Sonata. Iya deh, nyanyi lagu.
0: Apa deh judul lagu?
3: Tak mungkin lagi
0: Betaria
3: Sonata. Tak mungkin lagi Yeta Via.
0: Oh, oke, siap.
3: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata tak mungkin lagi. Salam-salam buat siapa aja?
3: Ya, buat Eca, buat Sonda, buat Sonda. Terus selalu menemani Eca, Sonda, yang ada di Sonda. Salam buat Pak Leo, Pak Wote, Pak Lin, Pak Asus, Pak Ikin, Pak Asus, Anang Mama Inga, Anang Mentari, Anang Yomasam. Eca aman lalu?
0: Ada, nanti Eca putarin.
3: Ya, ingat Eca. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Nona Vika di malam yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, tiga lagu kami hadirkan ya terlebih dahulu. Terima kasih buat Ibu Anggraini, Bunda Natalia dan juga Nona Vika. Nantinya buat Anda yang pengen gabung silakan ya melalui WhatsApp kami juga dan telepon kami di 0921312551. Baik, kita ke lagunya The Mercedes dengan Ayah ya. Semoga terhibur tentunya buat Ibu Anggraini bersama keluarga dan tentunya buat pendengar di mana saja Anda berada.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Tiga lagu pilihan pendengar sudah kami hadirkan menemani Anda di program Ruang Rindu. Terima kasih buat Ibu Anggraini, Bunda Natalia, dan juga Nona Vika yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan ya, masih kami buka line telepon juga 0921312551 atau di 0821203751180. Waktu beranjak pukul 23 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur, buat Anda yang pengen gabung silakan. Kita ke Mama Indah di Ake Gale yang mau dengerin lagu apa nih. Aduh perketiu nih memangnya tara tidur kong. Halo, assalamualaikum Mama Indah. Ih tak tahu lagi. Astaga, hanya tuan dua yang tahu sih ya. Aku termau membongkarnya. Astaga, astaga Firla, terpikirlah tak sono terada kung. Mau dengar lagu apa, Mama Indah?
1: Lagu jangan ada dusta di antara kita.
0: Ih, jangan ada bafo ya. Sampai mau nyanyi Bruri Kang.
1: Iya Bruri dengan Duyul.
0: Oke, jangan ada dusta. Nah yuk, oke silahkan.
1: Oke, salam buat semua-semua yang malam ini lagi monitor. Ada Ibu Anggraini tadi, makasih salamnya. Terus ada Nona Vika juga, Bunda Natalia, ada Bunda Ers, ada Pak Junaidi, Pak Yayan juga, ada Bang Otis, terus yang di video di sana ada Ko Ama, ada Ko Agu, Pak Iko, dan Ko Bucu, Bung Ipin. Terus ada Bung Andi, Bang Andi Purnama juga, ada Mama Eva, Pak Haji Halil. Terus ada Kota Hermafio juga. Terus semua-semua sudah Kakak Ica.
0: Oke, Mama Indah.
1: Oke, buat Kak Ica, makasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indah yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar buat Anda yang pengen gabung silakan ya untuk satu penelpon lagi kami hadirkan. Ini semakin mengantuk, semakin lain suara ini. Aduh, kenapa ini? Halo, Ruang Rindu. Iya, oh, salah angka.
2: Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, ketemunya Ibu Eca, Caca Eca, ya, dari Ambon.
0: Tante Eca sudah ampun, Pak Junaidi nih. Kau terau, Ma Eca sudah ampun, termau. Masih
2: ampun.
0: Muda.
2: Ampun, tidak ada kita. Cuma mobil sendiri sudah ya.
0: Siap gerak. Aman, sa, aman, sa.
2: Aman, terkendali, tentram.
0: Cuaca bagaimana Ambon?
2: Ambon itu biasa-biasa saja, aman-aman.
0: Oke, aman kalau begitu. Kok malam ini mau dengar lagu apa tuh?
2: Aman terkendali.
0: Ya, aman terkendali.
2: Ada Lobo, lagu barat, Stanley.
0: Lobo, apa dia judul?
2: Stanley.
0: Lobo. Saya
2: ada
0: lihat dulu di sini. Lobo, lobo, lobo. Apa tuh dia judul? How can I tell?
2: Yang mana Stanley, judul? Stanley.
0: Bentar, Rachel, lihat dulu. Yang judulnya?
2: Story, dia punya judul, Lobo Penyanyi.
0: Iya, Lobo, Lobo. Oh, Stony. Stony, Stony, yes, ada. Mau dengar lagu apa? Dengar lagu apa? Salam-salam buat siapa? Ini saking sumangan, tukang ini.
2: Makanya tinggal tanya lagu apa, kita tinggal jawab terus ini.
0: Itu sudah. Salam-salam, Pak Junaidi, silakan.
2: Selamat malam, Ibu Ella, Eca. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Selalu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan harapan sehat ke luar. Bersama Zona, semangat. Ya, semangat. Mau menyambut 81 tahun, ya semangat. Nah, gitu. Ibu Mama Indah, Kigali barusan lewat. Terima kasih banyak. Ibu Anggraini juga di Manado, selamat malam, terima kasih banyak. Tika juga di Kanaan ya. Ada siapa? Ibu Ama. Apa hati tak ambur ke apa itu?
0: Hati tak ambur? Apa tuh kan? So bagaimana tuh hati ini?
2: Depi lagu apa itu? Abu Ama depi lagu.
0: Astaga.
2: Ibu Ko Ama, Ko Dindunya, Bung Ipin, Abdul juga yang ada di kaki gunung Kiamatungu.
0: Oke.
2: Selamat malam dan harapan sehat. Pak Aci Manggedua mau lupa juga ya, selamat malam dan harapan sehat. Mm-hmm. Andi Batam, selamat malam Purnama Sari. Ada juga di sana Aki Galip, Mama Indah, Ibu Ida dan Ibu Indra juga di Kulabaya, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Bunda El juga, lalu kemudian ada siapa lagi, Anggra ini, lalu ada kita punya Bung Atus, Otis, mm-hmm. Bung Otis juga di Kampung Pisang, selamat malam rakyat. Pak okay. Jafar juga, Pak Bungono juga, lalu Bintahir di sana ya, selamat malam. Ada Pak Jono di Madiun, selamat malamnya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Nasrupa Nasrun.
0: Oke.
2: Okay. Lalu Ibu Farida.
0: Oke.
2: Okay. Semua sudah dapat salam dari Pak Jinadi. Terima kasih banyak, Maika.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Baik, kami hadirkan ya lagu dari Bruri dan juga nanti satu lagu dari Lopo. Selamat mendengarkan, semoga terhibur pendengar.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jelang pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Timur, kami tim bertugas, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Dani mewakili pimpinan Angkasa 1 RRI Ternate, tentunya mengucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah membersamai kami melalui FM dan juga tentunya di Ternate sore hingga malam hari ini. Kami pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Sirahan sepanjang pagi ya, hingga malam hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2006. Dan mewakili pimpinan Angkasa RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate melalui FM 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda di hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah kalam salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program Satu Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini Jumat, di lembaran ke-14 untuk bulan Agustus 2026. Kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Roni. Dibantu teknik studio ada Ariandi Upara, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda pendengar di Ternate Pagi dengan serangkaian program-program untuk menemani Anda dengan segala kegiatan di hari ini hingga nanti selesai di jam 11 kebersamaan kita. Program 1 mengudara hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Anda bisa bersama kami mendengarkan melalui FM di 101,8, terus juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda, selamat bergabung kembali untuk Anda di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun relay kami di sana di 93,6 FM. Selamat bergabung juga buat yang di Mabah Halmahera Timur, untuk yang lagi bersama kami melalui stasiun relay di 88,5 FM. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda semuanya. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi ini Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang sekiranya pagi ini akan kembali menjalankan sholat subuh. Kami informasikan waktu azan subuh sebentar nanti jatuh pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandangan azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan menghadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pagi ini, sambil dari surat Al-Muf yang akan disampaikan oleh Umar Hisman. Dari studio Pro 1 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandan azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

masih bersama kami pendengar pagi ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada ya. Lagu-lagu bernuansa islami masih kami perdengarkan di pagi ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena untuk hari Jumat di hari 14 Agustus kuliah subuhnya belum terselenggara ya. Jadi sebagai gantinya lagu-lagu untuk Anda hingga menjelang di pukul 6 sebentar. Sekali lagi untuk Anda kami masih memperdengarkan lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti di jam 6 sebelum nanti kita dengarkan Warta Pagi dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda, selamat bergabung bersama program satu di Ternate pagi ini ya. Sejumlah program nanti kami akan hadirkan untuk Anda di hari Jumat di 14 Agustus 2026. Jangan lewatkan juga nanti sebentar ada Kiprah Desa Bidang Agama Islam, dan Anda juga bisa ikuti ada dialog Ternate pagi dengan topik sebentar di jam 8 sekitar lebih 5 menit. Yaitu ancaman kekeringan dan mitigasi pemerintah Kota Tidore, Kepulauan. Berikutnya juga Anda nanti bisa bergabung dalam program Halo RRI setelah Warta Sentral di pukul 9. Dan kami akan menghadirkan juga jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI nanti di pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, lagu-lagu bernuansa islami masih kami perdengarkan untuk Anda menjelang di pukul 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amma ratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

pendengar kami, cukupkan lagu-lagu bernuansa islami untuk pagi hari ini ya. Dan selanjutnya kita jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah pada tahun ini. BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara berlangsung hingga Oktober. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Mancari Lai Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026, bersama saya, Roni. Saudara, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah pada tahun ini. Kewaspadaan tersebut menyusul laporan BMKG yang memperkirakan fenomena El Nino pada bulan Agustus hingga Oktober sangat kuat. Menhut Raja Antoni mengatakan kondisi El Nino tahun ini perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Menurutnya, kekuatan El Nino yang diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada tahun 2015 ketika Indonesia mengalami karhutlah dalam skala besar. Menurut Raja Antoni, mengingatkan dampak karhutlah pada 2015 yang tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Saat ini sekitar 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada operasional bandara, aktivitas perdagangan, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga layanan kesehatan. Oleh karena itu, ia menghimbau agar semua pihak mengantisipasi El Nino Godzilla agar tidak berdampak seperti tahun 2015. Menhut juga mengingatkan masyarakat maupun korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dia menegaskan setiap pelanggaran yang akan ditindak selalu melalui proses hukum. Tidak hanya itu, Raja Antoni menekankan bahwa kebakaran dapat bermula dari hal sederhana seperti membuang puntung rokok sembarangan. Hal yang sama disampaikan Menko Polhukam Jamari Saniago. Menurutnya, pemerintah mewaspadai ancaman El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal September atau awal Oktober. Ia mengatakan kondisi cuaca tersebut membuat pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meluasnya karhutlah. Menurutnya, El Nino kuat dapat menyebabkan kekeringan dan membuat lahan lebih mudah terbakar. Kita berpindah ke informasi lain. BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara bakal berlangsung hingga Oktober. Untuk itu, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada menghadapi ancaman kekeringan dan potensi kebakaran. Berikut laporan Davi Baba.
1: BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara masih akan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi sangat rendah dan meningkatkan potensi kekeringan. Koordinator BMKG Maluku Utara, Desindra Dedi Kurniawan, mengatakan kondisi kemarau tahun ini diperkuat oleh fenomena El Nino yang turut mengurangi pasokan uap air di wilayah Indonesia termasuk di Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat periode kemarau berpotensi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan secara meteorologis, yakni kekeringan yang terjadi akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Dampak kekeringan terutama perlu diwaspadai pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
2: Nah, pada saat kita musim kemarau ditambah juga adanya fenomena El Nino, maka ini kekeringannya menjadi lebih besar daripada atau kekeringannya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari pantauan dari BMKG bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini sudah banyak wilayah-wilayah Maluku Utara ini yang hari tanpa hujan itu sudah masuk kategori very long atau sangat panjang. Artinya dari pantauan kami sudah lebih dari 31 hari Maluku Utara ini tidak mendapatkan setetes hujan pun. Perlu diwaspadai bagi masyarakat Maluku Utara ketika kita tidak mendapatkan hujan sama sekali lebih dari sebulan, bahkan ini sudah ada yang mendekati 2 bulan, karena pada pada saat ini di saat musim kemarau itu kan tidak ada hujan, kondisi air juga kencang, sehingga ketika ada percikan api sedikit maka ini akan menjadi titik hotspot dan bisa menyebabkan fire.
1: Desindra mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi tanpa hujan berlangsung lebih dari satu bulan. Bahkan di sejumlah wilayah terdapat periode tanpa hujan yang telah mendekati dua bulan sehingga kondisi permukaan tanah, ranting, daun, dan semak-semak menjadi sangat kering. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama ketika disertai angin yang cukup kencang. Percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran dan menyebabkan api meluas ke wilayah sekitarnya.
2: Spot atau kebakaran yang tinggi. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk berhati-hati, khususnya masyarakat yang beraktivitas di ladang atau pertanian untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga masyarakat yang beraktivitas di daerah-daerah semak-semak atau pemukiman yang rawan kebakaran itu berhati-hati terkait dengan misalkan para perokok itu tidak kemudian membuang puntung rokok sembarangan, karena ketika puntung rokok dibuang di semak-semak itu akan menjadi titik api dan akan cepat sekali menyebar ketika angin yang bertiup cukup kencang.
1: BMKG menegaskan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama periode puncak musim kemarau. Selain mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian dan ketersediaan air, masyarakat juga perlu mencegah potensi kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyebutkan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Berikut laporan Sakir Saleh.
3: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
4: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basuni Tahir mengatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Basuni, pembukaan akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
3: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial.
4: Menurutnya terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat pilot project sekolah lapang di Togafo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sementara itu kelompok masyarakat Udin mengatakan dirinya bersama kelompoknya sangat tertarik untuk mengembangkan konsep pengelolaan dan pengembangan agroforestry. Kedepan lahan tersebut akan dikembangkan menjadi perkebunan hortikultura guna menunjang kebutuhan komoditas di Kota Ternate.
5: Dari kami, kelompok tani yang ada di Kota Ternate, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah melakukan program ini, di mana program ini juga dapat menunjang hasil komoditi Kota Ternate yang selama ini kita tahu tergantung dari daerah lain seperti Manado. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, kita sebagai petani Kota Ternate bisa menunjang kebutuhan masyarakat terkait dengan komoditi ini.
4: Udin berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, menjelang hari ulang tahun HUT RI, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Pemkab Kepulauan Sula melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan buah di kawasan trotoar dan taman kota Senana. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Pemkab Kepulauan Sula melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan buah di kawasan trotoar dan taman kota Senana. Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Satpol PP Budi Manduwila serta Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula Irma Lanahu dan sejumlah personilnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan, serta keindahan kawasan Taman Kota Sanana, yang di mana sejumlah pedagang sebelumnya telah diberikan imbauan agar tidak menjadikan kawasan taman sebagai tempat berjualan secara permanen, termasuk mendirikan tenda maupun menyimpan stok dagangan di lokasi tersebut. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula, Irma Lanahu, mengatakan pihaknya telah memberikan pemberitahuan kepada pedagang sejak lebih dari satu bulan agar membongkar sendiri tenda maupun tempat berjualan yang dibangun di kawasan taman. Ia menegaskan, pada prinsipnya tidak melarang para pedagang mencari nafkah di kawasan taman. Namun, aktivitas pedagang harus dilakukan secara tertib dan tidak menetap dengan mendirikan bangunan atau tenda permanen.
7: Tahuan sudah sekitar 2 bulan lebih penertiban bahwa kalau ada buah yang turun, stoknya jangan simpan di sini. Nah, terus berjalan beberapa waktu, saya lihat tidak diindahkan. Cuman karena saya berpikir orang punya pencaharian kan, baru satu penjual, akhirnya dia merembes sampai beberapa penjual. Terus sampai menjelang, sampai dorong pasang penti. Saya bilang, kalau mau untuk menjual di taman, tidak boleh duduk menjual begini. Harus pakai gerobak, atau harus ada gerobak atau wadah yang bisa pindah atau bisa pakai selesai menjual, selesai. Malamnya dia bersih.
6: Menurutnya PKL buah masih diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut dengan menggunakan sarana yang bersifat mobile seperti gerobak, sehingga tidak mengganggu fungsi taman dan fasilitas umum dan lainnya. Selain persoalan ketertiban, para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan, setiap pedagang diwajibkan membersihkan kembali lokasi setelah selesai berjualan agar kawasan Taman Kota Sanana tetap bersih dan tertata. Sementara itu, penertiban PKL juga menjadi bagian dari penataan kawasan trotoar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
7: Saya harapkan bahwa kalau untuk penjualan di depan taman itu bukan merusak begini, merusak keindahan taman, maksudnya bukan apa kebersihannya, terus fungsinya kan tidak ada itu untuk di depan taman untuk menjual. Cuma kalau untuk mobile, kecuali ya mobile atau gerobak-gerobak bisa.
6: Untuk itu Irma berharap setelah dilakukan penertiban, para pedagang dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang telah disampaikan pemerintah daerah. Keberadaan PKL tetap dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama dilakukan dengan memperhatikan ketertiban dan fungsi ruang publik. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Roni, teknik montasi Ariandi Upara, des editor Davi Baba mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di Ternate pagi ini. Hari ini kita sudah memasuki di lembaran ke-14 untuk bulan Agustus ya, di tahun 2026. Sudah pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari Jumat hari ini mungkin Anda sudah bersiap-siap kembali untuk melakukan berbagai kegiatan ya, walaupun waktunya agak singkat di Jumat ini karena sebentar Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan menunaikan sholat Jumat. Tapi kebanyakan di Jumat ini ada yang banyak bekerjanya dari rumah saja begitu ya. Menjelang di HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 nanti, ini tepatnya di hari Senin ya, memasuki di tahun ini yaitu di 81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema yang diusung yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, tentu saja kita tahu tema ini merefleksikan bagaimana cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan negara yang mandiri, merata dalam keadilan sosial serta sejahtera bagi seluruh masyarakat. Arti dari tema tersebut ya, kalau kita istilahnya berdaulat ini mencerminkan bagaimana kemandirian bangsa di berbagai sektor, kuat dalam identitas serta membebas menentukan arah masa depan tanpa intervensi sekaligus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nah, juga menegaskan komitmen bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan sosial serta menikmati pemerataan pembangunan tanpa pandang bulu. Begitu juga menunjukkan tujuan akhir kemerdekaan, yakni terciptanya kesejahteraan, kemudahan hidup dan kemajuan ekonomi yang dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Baik, dan kita punya banyak informasi-informasi yang akan kami berikan menemani Anda di pagi ini di Ternate Pagi, juga diselingi dengan lagu-lagu hiburan. Ada beberapa lagu perjuangan sudah kami perdengarkan untuk Anda di pagi ini ya, sekaligus mengantar kita di pukul

6:30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti kiprah desa bidang agama Islam. Nah, untuk pagi ini kiprah desa bidang agama Islam, nanti pembahasan mengenai menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 ya. Dan nanti Anda sebentar mendengarkan, nanti ada Ustadz Basir Ishak akan mengisi kiprah desa bidang agama Islam bersama Haja Dr. Asia M. Hukum ya, sebagai pencerama. Nanti kita ikuti sebentar. Untuk Anda warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, Jojaro dan Ngongare, dimanapun Anda berada, kita ikuti kiprah desa bidang agama ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ini dia. Angin tiup-tiup dari timur, angin batiup dari barat, angin batiup dari selatan. Bendera terus berkibar merah dan putih. Alhamdulillah hari ini ubas baku dapa lagi dorang semua di kampung-kampung, ya. Dorang di Halmahera Timur dan di Halmahera Tengah. Alhamdulillah, sebagai umat yang beragama, marilah senantiasa kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita orang semua. Mudah-mudahan, ya, yang ada di Maluku Utara dalam keadaan iman-iman wal Islam semuanya. Ini dia. Ubas tidak bisa berkomentar banyak, ya, karena hari ini, ya, saya dan punya tamu khusus lagi datang. Tamu ini bukan sebarang tamu. Tamu ini datang luar biasa. Ya, siapakah ini? Ibu Haja Dr. Asmia Haji Hukum MPD. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ketemu sebanta baru. Tong kasih persilakan Pak Ibu baru. Asal mau ditada saja. Mau ditada talingan saja sebentar ini. Jadi om-om dan bibi-bibi, ya, pertama itu selalu ketorang bersilaturahmi. Hakikat daripada silaturahmi itu adalah memperpanjang usia, menambah rezeki. Itu, ya, begitu dia. Ya, jadi selalu tumbuh silaturahmi. Silaturahmi ini saya silakan dulu kepada Ibu Doktor bersilaturahmi ke koleha-koleha majelis-majelis ta'lim. Silakan. Ya, di Jakarta ada, silakan.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, dan hari ini saya ingin menyapa jamaah saya yang ada di Semarang, ya, yaitu Majelis Ta'lim An-Nisa, kemudian Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah yang berada di Semarang Timur, tepatnya Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Assalamualaikum jamaah semua, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, istiqomah dalam melaksanakan pengajian. Dan yang kedua, saya menyapa jamaah pengajian di Jakarta, Majelis Ta'limul Quran yang ada di Perumahan Alif Park, yang mudah-mudahan mereka semua selalu istiqomah setelah saya meninggalkan, mereka masih tetap istiqomah dalam pengajian. Kemudian yang ketiga, pengajian yang ada di Ternate, banyak ini yang Ternate ini, yaitu pengajian Imam Bonjol, kemudian majelis ta'lim, majelis dikir, kemudian majelis ta'lim Al-Hidayah di Tanah Masjid. Ya, ini semua adalah merupakan majelis ta'lim saya. Dan yang paling saya selalu bersama mereka itu majelis ta'lim Al-Quran di rumah saya.
0: Iya.
1: Dimana mereka masih belajar tajwid, kemudian belajar membaca Al-Quran secara baik, dan kajian-kajian fikih. Nah, ini mudah-mudahan mereka ada benar-benar kita semua.
0: Semuanya ngoni ibu-ibu dorang majelis ta'lim ngoni bersemangat, ya. Karena ini tadi tompe guru ngoni pe guru mengaji itu yang sekarang saya bawa datang di sini. Jadi sudah bersilaturahmi dengan ngoni. Sekarang ubas mau silaturahmi lagi di Kota Ternate. Ya, Kota Ternate ini 17 Agustus ini so dekat, ya. Jadi ngoni tolong, ya, supaya ngoni pe bendera kontrol jangan sampai bolong naik. Kalau ngoni pe bendera dan umbul-umbul bolong naik, segera ngoni kas naik. Ini ya, supaya kalau Udin Jojo, ya, Om Dino pe bendera bolong naik, segera kas naik. Nah, ini. Kemudian doran di Tidore, Bung Yaya, Bung Abdul Muhammad Romariar, Bung Achan, kasenai bendera, ya. Lalu dorang di Tobololo, ya, Lutpe coba kasenai bendera. Tumber silaturahmi. Dorang di Payo Bobo Syariah, di HT Bicara, di Kayowa Muari kasenai bendera. Tumber silaturahmi. Kemudian dorang di Halmahera Timur. Assalamualaikum Pak Bupati. Halmahera Tengah, Pak Bupati assalamualaikum. Kemudian balik lagi di Ternate. Ko sampai bendera jejer sampai tiga. Aduh, ko sampai bendera sampai tiga tiang. Itu dia, cuma Pak Mat Kamil belum. Pak Haji Halil juga sudah. Itu dia ya. Jadi tong bersolaturahmi tong kurangi karena pertanyaannya sudah cukup banyak. Torang pe topik ini, aduh ketorong bau mau kupas ini. Bung Maili menggaduh ada baca cerita siapa itu. Ya, duduk ke bawah. Aduh Pak Maili ini. Coba ngoni diahi ngoni pe tampa itu Pak Tua ini kesehatan agak kredit. Nah begitu ya. Jadi ketorong ini ya itu menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Nah, ini seperti apa ini Ibu Dokter? Kalau ketorang ini kan semangat ini penting. Ya, dulu dengan Babu Runcing ya, ketorang berjuang, bangsa ini berjuang sampai titik darah penghabisan. Bagaimana sekarang ini? Silakan Ibu Dokter.
1: Iya. Jadi semua lagi menunggu detik-detik kemerdekaan Indonesia, dan mana kita sudah jauh-jauh dari awal menyambutnya dengan berbagai macam kita lihat di tempat-tempat pengibaran bendera-bendera pelangi dan sebagainya. Ini suatu hal fisik yang kita lihat. Secara psikis bahwa kita sebagai warga negara Indonesia merasa suatu momen, suatu waktu atau tempat atau suatu keadaan yang baru kita rasakan setelah tahun 1945, setelah diproklamirkan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang merdeka. Nah, kemerdekaan dalam kiprah ini saya ingin menyampaikan dua hal. Kalau kemerdekaan secara umum kita sudah tahu bahwa merdeka berarti melepaskan seseorang, melepaskan diri dari suatu penjajahan. Secara Islam, ini dalam Islam, konsep Islam punya kemerdekaan itu lebih hebat lagi. Yaitu ketika kita memaknai kemerdekaan itu dengan kata al-hurriyah. Hurriyah itu merasa bahagia, senang dan menyambut satu hal yang menyenangkan. Dan kata yang paling terindah dalam kemerdekaan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dalam konsep Islam adalah istiqlal, yaitu kemerdekaan yang mana merdeka sudah minat dulu mati ialah nur ya, dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik, katakan lebih baik daripada yang sebelumnya, bahkan melebihi dari apa yang dia inginkan, lebih baik daripada yang pernah dia rasakan. Sehingga di sini dikatakan dalam istiqlal ini bisa dimaknai ada dua cabang, dua kata, yaitu irtafa'a dan irtahal. Irtafa'a itu dalam bahasa Arab artinya melambung tinggi. Irtahal itu pergi meninggalkan. Meninggalkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dijajah. Kan kita merasakan bagaimana penjajahan yang kita rasakan kemarin, kemudian kita sudah meninggalkan hal itu dan kita sekarang masuk kepada momen kemerdekaan. Nah, dalam Islam mengatakan irtahala fid dhulumati ala nur. Kita mengatakan bahwa suatu konsep bahwa ketika seseorang sudah meninggalkan sesuatu yang menyusahkan dia atau menyiksa dia, maka dia akan beralih ke sesuatu yang lebih baik. Dan ini kita lihat perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz.
0: Iya,
1: ketika Rasulullah itu luar biasa.
0: Di sana di Jawa, di sana di mana? Jawa
1: Jawa Tengah dan Jakarta, Kota Madia, Jakarta, Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan ini sedengar tuh. Ya, ngoni pe bunda ini ada bak komentar begini. Tong perlu kasih stressing bahwa kemerdekaan itu bukan suatu hadiah cuma-cuma. Perlu kami tegaskan, perlu Ubas tegaskan. Kemerdekaan itu melalui perjuangan yang gigih dan tangguh. Sehingga pemuda-pemuda Jong Java, pemuda-pemuda Maluku berjuang itu untuk meraih kemerdekaan. Tidak ada tujuan lain. Hari ini boleh ngoni pergi korupsi ke sana kemari, tambang ngoni ambe, ya, ngoni ambe di darat, ngoni ambe di laut. Itu adalah bagian dari tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini Ubas mau bilang. Karena apa? Kita orang punya pejuang-pejuang dulu, mati-matian itu berjuang adalah untuk kemerdekaan bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Sekarang ini sok merdeka baru ngoni bikin gagawean, ha. Nanti Allah, ya, Allah akan, Allah tahu. Ngoni pelangka-langka itu Allah tahu. ya. Ngoni baserong ke sana, baserong kemari, Allah tahu, tahu bagaimana kira-kira ibu dokter ya.
1: Iya, jadi semua gerakan kita itu sudah
0: membangun Indonesia
1: terus alim.
0: Ibarat sebuah kapal berlayar di samudra Pasifik yang jauh. Ada yang sengaja ke selubang perahu.
1: Iya, betul.
0: Ya kan? Iya. Ada yang sengaja ke saya perbaiki layar.
1: Saya.
0: Ada yang sengaja bor itu perahu lah cepat tenggelam.
1: Iya.
0: Ah, ini jangan sampai ngomong iya. Berpikir, "Alah, Kosam ini kenapa mau tertawa?" Ya, kenapa tertawa? Artinya mengalih begini. Kita orang perahu ini satu bangsa. Jangan ngoni bor itu perahu. Kalau tong tenggelam akan semua. Ya silakan Ibu Dokter lanjut lagi. Iya. Nanti tong masuk kepada pertanyaan.
1: Iya, tadi saya sampai di bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kemerdekaan ya. Iya. Kemerdekaan di sini tanda petik bunga kealwataniyah, tapi ad-diniyah. Nah, itu di mana pada saat orang jahiliyah itu berada dalam kejahiliaan, Rasulullah datang dan memerdekakan mereka. Yang mana kita tahu ada hamba sahaya itu pada saat itu tidak manusia tidak berguna, perempuan tidak ada gunanya. Rasulullah datang mengangkat derajat, berarti mengangkat sesuatu yang tidak baik kepada yang baik, dan merdeka dah Islam pada saat itu. Bagaimana kemerdekaan yang kita lihat yang paling dominan di sini adalah kemerdekaannya Rasulullah bawa ketika memindahkan kejahiliaan kepada ketauhidan. Di mana kita sudah sampai saat ini sudah mengikuti hal tersebut, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dalam hal ini kalau kita itu mengenai merdeka, maka kita harus tahu sejarah sebelum Ustaz ya, sebelum merdeka itu sejarahnya luar biasa ya, bagaimana perjuangannya bangsa Indonesia dari mulai dengan bambu runcing tadi disampaikan dan sampai hal-hal yang tidak mengarah kepada hal yang seperti sekarang senjata dan sebagainya, mereka berjuang sampai bisa menemukan kemerdekaan tersebut. Maka satu hal yang harus kita bawahi, garis bawahi adalah untuk memaknai kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mengisi kemerdekaan itu adalah kita wajib memantau kembali, mempelajari kembali sejarah-sejarah sebelum datangnya kemerdekaan. Yang mana dengan itu kita akan lebih khusyuk, kita lebih positif dalam melaksanakan semua kegiatan.
0: Oke, sudah selesai tong kupas ini judul. Karena ini pertanyaan sebanyak masuk, ketorang sudah 13 menit. Ya, ketorang sudah lewati 13 menit. Ini pertanyaan sudah masuk Ibu Dokter.
1: Iya.
0: Perlu ketong kupas bersama.
1: Saya.
0: Ya, dengar baik-baik nguni di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Jakarta Timur, ya. Nguni juga pada dengar baik-baik. Ya, dan dorang semua pendengar di Maluku Utara, ya. Tompe pendengar ini banyak. Pertanyaan, saya Ramla dari Kaiowa. Mau tanya Ubas dan Ibu Dokter. Apakah Allah Subhanahu wa taala berada di arsy? Mohon penjelasan. Wah, pertanyaan ini nih bokeh-bokeh lagi. Ya, silakan Ibu Dokter dulu, nanti saya mau kupas.
1: Iya, jadi keberadaan Allah itu tetap kita tidak bisa memastikan di mana tempat. Di dalam surat di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah berada di arsy. Ya, sehingga dari ayat ini kita mengambil gambaran bahwa kepastiannya Allah itu tidak pernah kita menyamakan dengan makhluk. Allah itu punya sifat sendiri, wujud, kidam, baqa dan sebagainya. Tapi dalam hal untuk menempatkan Allah itu di tempat yang sebenarnya, wallahu a'lam, karena kita yakin Allah itu ada, wujud, ya. Dan keberkidam, berdiri sendiri, dia tidak ada bantuan dari yang lain. Sehingga dengan dua sifat ini saja kita sudah bisa meyakini bahwa Allah itu berada di tempat yang kalau kita dijelaskan dalam Al-Qur'an itu arsy-nya Allah itu ada, maka keyakinan kita berada bahwa di dalam arsy itu juga
0: iya.
1: Ada. Hanya keberadaannya tidak boleh sama dengan makhluk yang
0: baik. Lain. Baik. Ini dong ini bertanya habis ngumpi berdiri, duduk ke bawah. Ini bos bisa marah nih kalau ngoni mau bertanya habis ngumpi berdiri begini. Ya. Dalam surah dalam Al-Qur'an kan sudah jelas dalam masuk dalam Ayatul Kursi.
1: Ayatul Kursi ya.
0: Dalam sudah dijelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Al-Arsy tawa. Ya, jadi Allah itu berada di arsy. Arsy itu tahu di mana? Bukan di lata-lata dong. Bukan di Wairoro, bukan di Pawan Pekampung di sana di Weda, bukan. Begitu. Jadi Allah ini punya hak milik dunia ini. di mana saja Allah itu berada, Allah punya. Oleh karena itu kalau orang Islam mau salat di mana saja silakan arahkan, ya kalau itu memang darurat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya milik
1: kekuasaannya, ya, dia
0: kekuasaannya. Ada kadang-kadang kan ayat yang menyitir begini. Yadullahu fauqa aidihim, ya. Begitu ya ustazah ya.
1: Iya. Yadullahu
0: fauqa aidihim. Itu tangan Allah di atas itu. Nah, tangan itu bukan tangan ini lah, tangan ini tangan
1: manusia ini.
0: Kok sampai tangan. Bukan yang dimaksud itu, tangan itu kekuasaan. Adalah kuasanya Allah. Ya, yadullah fauqa aidihim. Itu kuasanya Allah, hebatnya Allah. Oke, jangan terlalu panjang ya. Terus yang berikut, pertanyaan ini datang dari siapa ini? Apakah benar setiap malam ini tulis baik-baik. Ini tidak dicantumkan ini. Dia tidak mau sebutkan namanya katanya. Apakah benar setiap malam Jumat rohnya pulang ke rumah meminta doa dari keluarga, mohon dikupas. Bagaimana itu?
1: Ya.
0: Setiap malam Jumat katanya rohnya pulang,
1: ya.
0: Minta doa, minta.
1: Pertama kita yakini dulu bahwa setelah roh itu berpisah dari badan manusia, maka roh itu akan menuju kepada Allah, mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dan setelah itu dia berada di alam barzah. Dia berada di mana dia menanti kedatangannya hari kiamat. Semua roh-roh semua. Nah, pertanyaannya roh itu ada?
0: Iya, jadi setiap malam Jumat orang yang mati itu pulang.
1: Ya, saya belum dapat hadis yang pasti ya. Tapi yang jelas salah satu saya baca buku bahwa roh manusia itu masih berkunjung ke keluarganya. Tapi hari apa saya tidak dapat hadis yang sebenarnya. Yang jelas keyakinan kita bahwa rohani dengan kita yang ada di dunianya beda. Mereka sudah punya rohani toh, tapi jasmaninya tidak ada. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan mereka hidup, sesungguhnya mereka tidak mati, masih hidup, dan kalaupun ada keyakinan masih ke rumah itu relatif ya, ada yang katakan itu tinggal keyakinan. Tapi saya belum mendapatkan hadis yang pasti bahwa roh itu kembali pada khusus pada malam Jumat, itu saya belum dapat.
0: Silakan. Oke, mantap. Iya, itu dia Ibu Dr. Sokupas. Jadi begini, ngoni ini jangan mawi-mawi orang bilang ngoni pe orang tua sana sudah meninggal, nanti malam Jumat datang yakin bahwa orang tua sudah meninggal, ya. Tapi jangan terus-terus ngoni berpikir saya pe orang tua akan datang malam Jumat, jangan, ya. Tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa ngoni pe orang tua itu datang setiap malam Jumat jam 11 malam. Pak Mat ya, dengar baik-baik. Ini Pak Mat ini tuanya sudah meninggal. Jadi jangan sampai Pak Mat bilang orang tua ibunya sudah meninggal, nanti tunggu
1: malam Jumat
0: sama dengan ditunggu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi seakan-akan tunggu di jaga-jaga itu malaikat turun. Seperti ngoni pe orang tua jangan, ya. Yakin dan percaya bahwa orang tua sudah meninggal, dan karena itu kuncinya adalah anak-anak cucu mendoakan kepada orang tuanya. Apa doanya? Paling pendek, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling pendek atau paling tidak. Atau paling lagi, kirimkan surat kepada yang terhormat orang tuaku yang sudah wafat di Muari. Bukan begitu artinya, kirimkan suratul Fatihah, sebutkan nama orang tuanya. Ya, kira-kira ya, begitu ya.
1: Betul. Insyaallah sampai. Bahkan sedekah juga.
0: Sedekah. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Saya Lajahari dari Obi. Lajahari dari Obi. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, ya kampanye lagi. Saya mau tanya, Indonesia salah satu negara terbesar kekayaannya dibandingkan pertanyaannya kasih baik-baik, di bidang pertambangan kenapa bangsa ini masih miskin, ya, masih melarat, Kira-kira seperti apa ini Ubas? Waduh, ini tanya lagi tentang begini. Kalau mau ditanya begini, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Kalau mau ditanya begini, jangan, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Akan rumput bilang, tanyalah kepada akar di bawah. Kalau akar mau disuruh tanya, tanyalah kepada tanah yang di bawah. Ah, itu begitu, jadi begini. Ya, bangsa ini tong ibaratkan seperti rumah. Seperti satu rumah tangga. Kalau rumah tangga torang kelola tidak baik, dengan tidak teratur, maka boleh jadi rumah tangga akan cekcok. Anak bini akan cekcok, istri akan cekcok dengan suami, anak-anak cucu akan mati kelaparan. Itu sama ibaratnya itu. Kuncinya di mana? Istiqomah dan cinta kepada tanah air. Kalau tidak, anak-anak bilang bokeh ngoni. Silakan Ibu Dokter.
1: Iya. Jadi sebenarnya konsep ini sangat tertarik, bagus sekali. Dan kita sudah ada pedoman sebenarnya. Jadi bangsa itu hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu sebagai dari iman. Kita kaitkan dengan Islam. Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard." Apabila satu tempat itu dia bertakwa kepada Allah, dia jaga keimanannya, keislamannya, keihsanannya, maka insya Allah hal-hal yang mengganggu, yang kita merasa tidak nyaman tadi akan hilang, dan Allah akan berikan rahmat baik-baik dari langit maupun dari bumi.
0: Iya, simpel. Kata orang bilang simpel. Aduh, kusam duduk ke bawah, Udin Jojo lagi, Om Dino, ya toh Lutfi ngana gendong kemari itu radio, Lutfi di Tobololo itu. Nomor 4 atau yang terakhir, saya Ulil dari mana ini? Saya Halil dari Halbar. Mau tanya Ubas, begini ceritanya. Mana mau tanya-tanya, simpel saja. Ada saudara saya saat itu sakit berat. Saya bilang sama saudara, baik ikut saya karena sudah apa ini? Sudah masuk apa ini, Islam? Oh, maksudnya sudah masuk Islam. Dan karena sakit berat, saya ajak dan tuntun untuk bersyahadat. Oh, dia sudah bersyahadat ya. Berarti bukan agama Islam ya. Dan saat itu dia mampu ucapannya syahadat untuk beralih ke Islam. Berapa jam kemudian ia meninggal dan keluarga non muslim datang mengambil jenazahnya, dimakamkan secara non Islam. Bagaimana menurut Ubas? Wah, wow, cerita panjang ini. Bisa dikopi ya,
1: Ustazah? Iya, jadi barangkali kita lihat sini, kita garis bawahi mu'alaf ya. Mu'alaf yang kemudian dalam pada saat akhir hayatnya dilaksanakan seremonialnya pemakaman dengan cara agama lain. Dalam Islam Allah menyampaikan bahwa al-imanu tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil qalbi sudah dilakukan, yaitu dia beriman kepada Allah. Kemudian bil lisan sudah dia lakukan juga. Kemudian dia sudah amal juga. Nah, kalau konsep ini sudah dilakukan, maka dia sudah seorang muslim. Upamanya sampai ada saudara-saudara memakamkan secara agama Kristen, tidak masalah. Tidak masalah. Keyakinan yang dia bawa ke kubur, ke kematian, itu merupakan faktor utama yang Allah lihat.
0: Oke, jadi begini Ubas, mau tambah. Tadi simpelnya dia masuk Islam ke muka DP anak itu atau saudara laki-laki itu. Terus dia mama atau DP nenek itu dia tuntun untuk mau bersyahadat supaya masuk Islam. Dan ternyata sudah berikrar. Sudah. Tetapi keluarga non-Islam tidak tahu.
1: Tahu,
0: sehingga jenazah itu diambil untuk dimakamkan secara Kristen. Begini simpelnya. Pertama, walaupun kalau dia sudah bersyahadat, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang kedua, setelah dikuburkan di bawah, dua malaikat akan datang, diutus oleh Allah. Dua malaikat itu datang, itu aku tanya, kira-kira ini saya punya kan, ini punya. Nah, oleh karena itu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, itu bukan milik kita orang. Saya kira sudah selesai ya. Apa yang ketorang sampaikan pada kesempatan ini, Ubas ingatkan lagi, 17 Agustus tinggal beberapa hari. Mari ketorang bondong-bondong di 10 kabupaten kota ini, torang naikkan bendera merah putih, umbul-umbul meramaikan ya, dan mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa-bangsa, oleh orang tua-tua dahulu. Dan terima kasih torang sampaikan syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Pendengar setelah tadi kita ikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam ya, sudah bersama Ustadz Basir Ishak dan Haja Dr. Asmia EH Hukum ya, sudah bersama Anda dengan pembahasan mengenai bagaimana menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Sudah pukul 7 saatnya kita bagi lintas informasi.

Lintas informasi pukul 7 pagi ini, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Kementerian Perdagangan membagikan gawai pintar kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan motivasi serta kualitas produk niaga milik wirausahawan dan ekosistem digital nasional. Kegiatan edukasi interaktif ini dikemas dalam rangkaian peluncuran program akselerasi pemasaran produk lokal Nusantara. Sosialisasi kebijakan tersebut resmi berlangsung secara tertib di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pendekatan unik untuk memicu semangat juang para pedagang lokal. Tantangan menjawab kuis wawasan umum digelar pada hari Kamis, tepatnya di hari kemarin 13 Agustus. Ia menghimbau para pedagang lokal agar lebih luas menyelaraskan karakteristik produk dengan kehendak konsumen. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu merangsang kemampuan berpikir kritis penjual dalam merespon kebutuhan pasar global. Satu informasi daerah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menggelar Greece Grand Tron Tourism Day 2026 di Pantai Wisata Borumadu, Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara pada Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Pekan Greece Nasional 2026, mengangkat upaya pelestarian lingkungan pesisir sekaligus mendorong penerapan digitalisasi dalam pengembangan sektor pariwisata. Acara dibuka oleh staf ahli Gubernur Maluku Utara Nur Laila dan turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara serta Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku Utara. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi membersihkan kawasan pesisir dua dusun Boromadu. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem. Demikian lintas informasi pukul 7.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1,8 FM, Pro 1, RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7, lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita punya banyak informasi yang akan kami bagi untuk Anda pendengar di Ternate pagi ini. Dan sebentar di jam 8, lebih 5 menit, Anda jangan lewatkan ada dialog Ternate pagi. Pembahasan mengenai ancaman kekeringan dan mitigasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Akan bersama Anda sebentar ada Kepala BPBD Kota Tidore, ada Pak Muhammad Abu Bakar, juga Direktur Perumda Ake Mayora, ada Pak Abu Bakar Nurdin ya, nanti bersama Anda dalam dialog Ternate pagi. Baik, gimana suasana Anda di pagi ini yang masih di rumah ya, karena kebanyakan hari ini banyak kerjanya dari rumah ya, masih penerapan kerjanya dari rumah atau WFH begitu ya. Baik, mudah-mudahan semuanya yang memang kerjanya dari rumah ya dikerjakan lah begitu ya, ataupun Anda punya kegiatan lain yang harus diselesaikan di hari ini, mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan. Kita update dulu informasi cuaca dari BMKG.

ini memasuki di hari ke-14 untuk bulan Agustus ya, tepatnya di hari Jumat. Cuacanya sepertinya tidak berubah karena dari pada pagi ini mentarinya sudah bersinar dengan sangat wow begitu. Kalau wow ya pasti panas lah ya. Jadi ujung-ujungnya di siang hari waduh terik sekali ya. Baik, memasuki di musim kemarau sekarang, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG merilis daftar wilayah berpotensi mengalami masih ada yang turun hujan disertai dengan angin kencang. Perakiraan tersebut disampaikan di tengah kondisi iklim Indonesia yang secara umum semakin mengarah pada musim kemarau. Pasalnya, perkembangan kondisi iklim hingga akhir di bulan Juli kemarin menunjukkan atmosfer yang semakin mendukung kondisi kering di sebagian besar di wilayah di tanah air. Jadi pendengar, fenomena El Nino kuat atau EOD yang mencenderung positif masih menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap berkurangnya suplai hujan. Nah, kondisi tersebut tercermin dari semakin luasnya wilayah yang memasuki musim kemarau. Hingga di akhir Juli kemarin sebanyak 75,8% wilayah Indonesia ataupun 516 zona musim atau SUM telah memasuki musim kemarau. Selain itu, distribusi hujan pada dasarian 3 Juli 2026 juga didominasi kategori rendah. Sekitar 76,3% di wilayah Indonesia tercatat mengalami sifat hujan di bawah normal. Meskipun cakupan musim kemarau terus meluas, dinamika atmosfer regional masih dapat memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Nah, BMKG mencatat pada periode 7 sampai 9 Agustus kemarin dengan intensitas sedang hingga lebat masih tercatat di beberapa daerah. Curah hujan harian bahkan mencapai 86 mm di Papua, 22 mm di Kalimantan Utara dan 23 mm di Papua Pegunungan. Nah, disinilah BMKG menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas gelombang Kelvin yang melintasi sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Selain itu, Medan Julian Oscillation atau MJO juga terpantau berada di sekitar Sumatera bagian utara dan Papua bagian utara. Jadi pendengar, perlambatan dan belokan angin turut terpantau di sebagian wilayah utara Kalimantan dan Papua. Berbagai gangguan atmosfer tersebut dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan mendukung pembentukan yang namanya awan hujan. Mari kita intip satu persatu, daerah-daerah mana di musim kemarau ini yang masih saja diguyur hujan. Saya langsung menuju ke Sumatera. Kota-kota di Sumatera seperti Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, di sana sepertinya berawan tebal. Sedangkan Medan, Pekanbaru, dan Padang yaitu hujan dengan intensitas ringan. Jambi berawan, Bengkulu dan Palembang udara kabur, sedangkan Bandar Lampung yaitu berkabut. Dari Sumatera saya pindah ke Jawa, Serang, Jakarta dan Bandung juga berawan tebal di sana. Semarang dan daerah istimewa Yogyakarta berawan. Surabaya cerah berawan. Dari Jawa kita pindah ke Bali dan Nusa Tenggara seperti Denpasar dan Kupang yaitu berawan tebal juga. Mataram berkabut. Bagaimana dengan kota-kota di Kalimantan? Pontianak udara kabur, sedangkan Palangkaraya dan Banjarmasin ya berawan. Samarinda berawan tebal, sedangkan Tanjung Selor yaitu hujan dengan intensitas ringan. Kita pindah lagi ke Pulau Sulawesi, Mamuju dan Palu. Ini sepertinya akan turun hujan dengan intensitas ringan. Manado dan Makassar cerah berawan, Kendari berawan tebal dan Gorontalo berawan. Sedangkan bagian timur hari ini Papua, Maluku dan Maluku Utara, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Nabire dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Manokwari dan Merauke berawan sedangkan Jayawijaya berkabut. Baik, dan bagaimana juga laporan dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate untuk hari ini di 14 Agustus. Sepertinya pada pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah di Maluku Utara. Jadi tidak ada perubahan seperti hari-hari kemarin ya. Sedangkan siang dan sore juga masih sama, seluruh wilayah Maluku Utara masih cerah berawan. Untuk peringatan dini cuaca yaitu potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah juga di Maluku Utara dengan suhu udara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban udara 50 sampai dengan 75%. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut 10 sampai dengan 45 km per jam. Untuk informasi gelombang perlu disampaikan juga untuk Anda, yaitu 0,5 sampai dengan 2,0 meter.
Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Tapi sepertinya angin mulai reda sih ya. Kemarin-kemarin kan kencang ya. Ini kalau siang kayaknya udah teduh sedikit sih. Itu dia informasi cuaca dari BMKG untuk hari ini di 14 Agustus 2026. Tapi kebanyakan cuacanya tidak berubah ya. Hampir seluruh wilayah yang masih saja memasuki di musim kemarau, salah satunya kita di Maluku Utara. Banyak informasi-informasi saya berikan pagi ini, informasi ekonomi nasional, internasional, terus juga daerah, dan informasi olahraga saya akan kembali melalui updatean dari rri.co.id.

0: suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Sudah 19 menit berlalu dari pukul 7 pagi. Selamat pagi dulu untuk Anda ya, yang mungkin baru saja stay tune bersama kami pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Anda bersama Ternate Pagi, saya Roni, ada Bung Ari, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Banyak informasi kita bagi sebelum kita masuk di sesi dialog Ternate pagi ini di hari Jumat ya. Setelah informasi cuaca juga sudah kita bagi untuk Anda, karena cuacanya memang tidak berubah sih dari kemarin, masih saja cerah di seluruh wilayah di Maluku Utara ini ya. Nah, ini mengingatkan Anda juga, kemarin-kemarin banyak yang sudah mengingatkan Anda mengenai bagaimana menjaga biar kita menjaga kondisi kita lah di musim kemarau seperti ini, terus menjaga lingkungan sekitarnya saat Anda yang punya lahan dan tidak membakar sembarangan begitu ya. Karena membakar sampah ataupun lahan sembarangan selama musim kemarau, nah itu adalah tindakan yang sangat berbahaya karena dapat memicu kebakaran besar dan merusak lingkungan. Kenapa? Karena kondisi cuaca yang kering, kelembabannya rendah, dan angin kencang. Ini membuat bara api sekecil apapun sangat mudah terbang dan menyebar tanpa kendali. Itu dia yang perlu diwaspadai ya. Kita update informasi-informasi pagi ini bersama program 1. Anda yang selagi mendengarkan melalui FM di 101,8 ataupun yang lagi dengar melalui aplikasi RRI Digital atau yang legal streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat menikmati waktu Anda di hari Jumat ini, waktu yang singkat dengan segala mungkin kegiatan yang harus diselesaikan di tempat kerja Anda masing-masingnya. Informasi-informasi, cok, kita lihat ini ada beberapa informasi yang harus kita bagi. Salah satunya ya udah ini mengenai bagaimana keluhan sopir ya soal BBM ya, yang tegas untuk soal polemik nih ya di Maluku Utara sendiri. Ada juga mengenai ini lagi-lagi soal harga solar nih. Ini yang menggila, menembus sekitar 17.000 di Halmahera. Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri seperti apa? Begitu ya. Ada lagi informasi lain. Semarak HUT Republik Indonesia yang ke-81. Bagaimana kesiapan dari setiap daerah? Salah satunya kita yang ada di Maluku ya, menjelang nanti di tanggal 17 Agustus, tepatnya di hari Senin ya, hari Senin tanggal 17 Agustusnya. Ada informasi dari rubrik ini, bagian ekonomi dari media cetak Malut Pos di hari ini mengangkat mengenai bagaimana sih Bulog menyalurkan bantuan beras. Itu dia ya. Terus juga ada bea cukai yang menyita sekitar 64.000 batang rokok ilegal. Nah, itu dia. Nanti kita turunkan juga informasi olahraga untuk Anda dari portal rri.co.id seperti apa. Ada informasi ekonominya dan ada beberapa informasi nasional juga mancanegara. Dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara ini bergerak cepat merespon bagaimana keluhan sopir lintas terkait kelangkaan dan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis biosolar yang memicu lonjakan harga hingga mencapai Rp17.000 per liternya. Nah, tanggapan dari Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarmin Sehe bahwa dalam menggelar rapat terbatas bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas SDM serta Kerukunan Supir Lintas KSL Maluku Utara di ruang rapatnya pada Rabu di dua hari kemarin ya. Ia menegaskan persoalan BBM subsidi bukan sekedar urusan distribusi, tetapi menyangkut bagaimana kebutuhan masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh pihak terkait bergerak memastikan bagaimana pasokan dan penyaluran biosolar tepat sasaran. Jadi menurutnya pengawasan distribusi menjadi titik penting untuk mencegah terjadinya penyimpanan berpotensi merugikan supir angkutan maupun pengguna jasa transportasi. Jadi ia meminta dinas terkait bersama organda dan unsur sopir lintas terlibat aktif dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi jenis biosolar ini ya. Langkahnya itu mendapat dukungan dari perwakilan organda, pelibatan organisasi angkutan dan pengawasan distribusi. Yang namanya biosolar dinilai tepat karena BBM subsidi tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan angkutan tertentu. Itu dia ya. Oke, masih dengan informasi ya ini mengenai, baik kita lihat dulu nih ya, lagi-lagi soal BBM nih ya.

Maluku Utara ya, sudah kita bagi untuk Anda barusan nih. Kita lihat lagi melalui portal rri.co.id. Nah, ini salah satunya informasi terkait Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LP kelas 2-3 Ternate melalui admin SP4N lapor ya, dalam mengikuti rapat penguatan SP4 lapor ini yang diselenggarakan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan pada Kamis kemarin yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting diikuti oleh admin SP4N lapor. Nah, ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik melalui SP4 lapor sehingga mendukung pemenuhan indikator penilaian reformasi birokrasi tahun 2026. Itu dia ya. Jadi setiap pengaduan perlu ditindaklanjuti secara profesional sebagai bentuk komitmen LPP kelas 3 Ternate dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang terdampak. Nah, juga ini ya, menjelang nanti di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 81 pendengar, pemerintah provinsi menyatakan dukungan terhadap pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana bagi warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sesa menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara Bagus Kurniawan. Nah, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara meminta kesediaan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menyerahkan remisi kepada 790 warga binaan pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ya, ke-81. Jadi kehadiran pemerintah daerah dalam penyerahan remisi menjadi bentuk dukungan terhadap proses pembinaan reintegrasi sosial warga binaan. Remisi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan masa pidana, tapi juga ini bagian dari proses pembinaan agar warga binaan memiliki motivasi untuk yang namanya memperbaiki diri, begitu ya. Jadi remisi sebagaimana dibahas dalam pertemuan tersebut diberikan kepada narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan, antara lain yaitu berkelakuan baik serta telah menjalani masa pidana lebih dari 6 tahun. Itu dia ya. Pemberian remisi juga diharapkan menjadi momentum bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan serta mempersiapkan diri kembali ke tanah masyarakat, artinya masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Itu dia ya. Jadi nanti menjelang HUT Kemerdekaan, Pemprov Maluku Utara yang mendukung sekitar 790 warga binaan menerima remisi ya di tahun ini. Baik, ada informasi lain nanti saya bagi lagi untuk Anda melengkapi berbagai informasi di Ternate pagi ini.

Masih di 101,8 FM program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Nah, memang kita tahu setiap kali memasuki bulan Agustus, pemandangan ya bendera merah putih ini berkibar di rumah, gedung, perkantoran hingga gang-gang kecil. Ini menjadi hal yang memang lumrah dijumpai di seluruh penjuru tanah air. Namun kalau kita lihat tradisi memasang bendera pusaka ini ternyata menyimpan makna yang jauh lebih dalam dibandingkan sekedar yaitu mempercantik suasana menyambut peringatan hari kemerdekaan, begitu ya. Jadi bendera merah putih bukan sekedar kain berwarna yang dikibarkan begitu saja pendengar, melainkan simbol resmi kedaulatan negara yang keberadaannya diatur dalam konstitusi. Warna merah putih melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian, sehingga perpaduan keduanya mencerminkan bagaimana semangat bangsa yang berani namun tetap menjunjung tinggi ya namanya nilai-nilai luhur. Karena itu kalau memasang bendera di rumah maupun tempat usaha menjadi bentuk bagaimana pengakuan dan penghormatannya warga terhadap kedaulatan bangsa serta perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Nah, di tengah kesibukan masyarakat modern sekarang, kalau kita tahu memasang bendera pendengar menjadi salah satu cara sederhana namun bermakna untuk bagaimana menunjukkan rasa cinta tanah air. Tindakan ini mengingatkan setiap individu akan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sekaligus menjadi sarana menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda. Anak-anak yang sejak kecil terbiasa melihat dan ikut memasang bendera di rumah, nah inilah cenderung akan tumbuh dengan kesadaran sejarah dan kebangsaan yang lebih kuat, karena bagaimana kebiasaan tersebut membentuk ingatan emosional terhadap perjuangan bangsa. Tidak hanya soal individu saja, momen memasang bendera juga seringkali menjadi ajang kebersamaan warga di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Benar kan? Nah, tak jarang sih warga secara gotong royong menghias gang ataupun jalan dengan umbul-umbul dan bendera merah putih menjelang perayaan kemerdekaan ini. Tradisi ini membuat mungkin yang kita tahu pendengar ya bahwa ini memperkuat rasa persatuan dan kekompakan antara warga sejalan dengan semangat bagaimana kebangsaan yang ingin dirayakan bersama. Lebih dari sekedar tradisi turun-temurun, ketentuan mengenai bendera merah putih ternyata juga diatur secara resmi loh ya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dalam bleid tersebut diatur ketentuan bagaimana mengenai ukuran, warna, tata cara pengibaran hingga sanksi bagi pihak yang merusak ataupun melecehkan bendera negara kita. Nah, kewajiban mengibarkan bendera pada waktu-waktu tertentu, khususnya nanti pada 17 Agustus untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, juga tercantum dalam aturan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa memasang bendera bukan sekedar kebiasaan sosial, melainkan bagian dari kewajiban warga negara yang memiliki payung hukum yang jelas.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Menit berlalu peninggal dari pukul 7 pagi, masih di Ternate pagi ini. Masih ada beberapa informasi juga kami turunkan untuk Anda yang selagi bersama Ternate pagi. Kami ingatkan kembali sebentar nanti ada dialog Ternate pagi membahas mengenai bagaimana ancaman kekeringan dan mitigasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Baik, kita berbagi informasi kembali pendengar. Perum Bulog Kantor Cabang Ternate menyalurkan bantuan pangan beras perdana kepada masyarakat. Nah, penyaluran perdana langsung di gudang Bulog Ternate pada Kamis kemarin dengan menyasar masyarakat penerima bantuan wilayah Ternate Tengah yang mencakup 6 kelurahan. Pimpinan Cabang Bulog Ternate Jeffrey Tanasi mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras, meski fenomena El Nino yang memicu yang namanya kekeringan dan kemarau panjang dalam 1 hingga 2 bulan terakhir ini berpotensi mempengaruhi juga yang namanya produksi pangan. Jadi menurutnya bahwa cadangan beras pemerintah saat ini justru tersedia dalam kondisi sangat kuat ya. Stok tersebut menjadi instrumen penting pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi gejolak harga beras sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Jadi sangat luar biasa ya, walaupun di tengah kemarau panjang ini stok berasnya tetap aman. Stok nasional cadangan beras menurut pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 5,2 juta ton hingga 5,3 juta ton. Nah, ini merupakan stok cadangan beras yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi besar cadangan tersebut ini diberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga pasokan beras sekaligus yaitu melakukan intervensi apabila terjadi tekanan harga di pasar. Bahkan stok yang tersedia diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga tahun depan. Nah, untuk Kota Ternate, Bulog ini mencapai sekitaran 12.511 keluarga penerima manfaat atau KPM mendapat bantuan pangan beras, sementara keseluruhan di Provinsi Maluku Utara jumlah penerima mencapai sekitar 131.000 KPM. Setiap KPM akan menerima bantuan sebanyak 30 kg beras untuk periode 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September. Begitu ya. Itu dia informasi bagaimana terkait Bulog yang tetap menyalurkan bantuan beras. Stok berasnya masih aman hingga 4 bulan ke depan. Baik, informasi lain, pendengar Bea Cukai Ternate ini kembali menggagalkan peredaran rokok ilegal di Maluku Utara. Ada sekitaran 64.000 batang rokok tanpa pita cukai diamankan petugas di dermaga pelabuhan Jikotamo Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Jadi penindakan dilakukan setelah tim Bea Cukai Ternate melakukan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat kapal penumpang rute Sanana Obi. Seperti dikatakan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyaluran Bea Cukai Ternate Ari Patria Sanjaya, bahwa petugas awalnya mencurigai 4 koli barang yang diturunkan kapal dan kemudian ditinggalkan begitu saja di area dermaga. Yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 4 koli tersebut, hasilnya ditemukan puluhan ribu batang rokok legal tanpa dilengkapi pita cukainya. Jadi pelaku diduga menggunakan modus pengiriman barang melalui kapal penyeberangan. Rokok legal tersebut diturunkan di dermaga dan sengaja ditinggalkan untuk kemudian diambil oleh pemilik secara diam-diam. Begitu, uduh ya. Oke. Dari penindakan tersebut, Bea Cukai Ternate mengamankan 64 ribu batang rokok legal. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai 95,04 juta rupiah ya. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari penindakan tersebut diperkirakan mencapai 61,92 juta rupiah. Nah, ini pemberantasan rokok legal tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat sebenarnya ya. Bea Cukai juga meminta kepada masyarakat ikut berperan dengan melaporkan jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar Anda. Jadi laporan dapat disampaikan langsung kepada kantor Bea Cukai Ternate maupun melalui kanal pengaduan resmi Bea Cukai, yaitu secara daring. Ya, Bea Cukai Ternate menilai bahwa partisipasi masyarakat tentu saja menjadi salah satu kunci untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok legal yang berpotensi merugikan negara sekaligus mengganggu yang namanya persaingan usaha yang ketat. Itu dia pendengar ya. Jadi ini kalau memang didapatkan kembali ya, ini masyarakat juga harus jeli sebenarnya ya. Bisa melaporkan juga kalau mendapatkan hal tersebut, silakan ya, Anda bisa sampaikan langsung ke kantor Bea dan juga Ternate.

Baik, kita masih punya ada informasi lain pendengar. Lagi-lagi di musim kemarau seperti ini ya. Ini terkait dengan bagaimana penyaluran air bersih lah ya di musim kemarau. Seperti Wali Kota Ternate M. Taw Suleman meresmikan sistem pelayanan air minum spam Perumda Air Minum Ake Gale di RT 09 lingkungan Buku Bendera Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah. Pada di dua hari kemarin ya, peresmian ini dirangkaikan dengan pendatanganan berita acara hibah tanah untuk kepentingan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah menghibahkan sebidang tanah untuk mendukung penyediaan fasilitas air bersih. Jadi hibah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan diharapkan menjadi amal yang terus bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dalam sambutannya juga di RT 09 Moya menjadi bagian dari upaya pemerintah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya warga yang bermukim di wilayah ketinggian ya. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan dan kemiskinan, tetapi juga sebagai kemerdekaan yang masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar termasuk air bersih. Jadi kondisi geografis Kota Ternate yang memiliki banyak kawasan permukiman di wilayah ketinggian ini menjadi salah satu bagaimana tantangan dalam distribusi air bersih. Jadi sejumlah penduduk Kota Ternate kini mencapai sekitar 314 ribu jiwa, sementara pelanggan PAM Ake Gale sekitar 36 ribu. Nah, jika satu pelanggan diasumsikan terdiri dari 4 orang, nah disitulah pendengar layanan baru menjangkau sekitar 150 ribu jiwa. Seperti dikatakan Direktur Utama PAM Ake Gale Firmansa, bahwa perluasan jaringan pelayanan air minum ke wilayah ketinggian tentu saja menjadi salah satu prioritas perusahaan sesuai arahan dari Wali Kota Ternate. Jadi sebelumnya jaringan dibangun, masyarakat RT 09 Moya telah bertahun-tahun memenuhi kebutuhan air dengan membeli air, pemanfaatan air hujan maupun sumber air dari gunung. Nah, setelah ini penyalurannya sudah ya. Wali Kota Ternate yang sudah meresmikan sistem pelayaran air minum Perumda Air Minum Ake Gale di RT 09 Kelurahan Buku Bendera Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah. Ada informasi-informasi lain masih kami turunkan nanti menjelang ada dialog Ternate pagi sebentar. Tetap di sini.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Apa terjadi pertemuan dengan
1: Mike Mohede, Terbaik.
4: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Peringatan pukul 8 pagi ini kami sampaikan Lintas Informasi, dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Kementerian Perdagangan memperkuat impor barang konsumsi gula melindungi seluruh kepentingan transaksi konsumsi digital nasional. Pembatasan komunitas asing tersebut diatur berdasarkan kapasitas produk nyata dari para pelaku usaha lokal. Langkah strategis disampaikan peluncuran program akselerasi produk lokal di Taman Mini Indonesia. Peluncuran ini dilaksanakan pada Kamis kemarin. Menteri Perdagangan Budi Santoso memaparkan secara rinci mengenai mekanisme pengaturan izin masuk komoditas asing. Langkah pengetatan tersebut bertujuan meminimalkan ketergantungan pasar domestik terhadap masuknya barang konsumsi dari luar. Ia menjelaskan bahwa jajaran kementerian rutin menyeleksi produk lokal unggulan untuk dipromosikan secara langsung. Pihak swasta juga turut menyelaraskan program promosi mandiri mereka dengan korusi komoditas unggulan pemerintah. Satu informasi daerah sebagai bagian dari upaya mensukseskan RRI Fest 2026, panitia RRI Fest membangun kolaborasi dengan Kelurahan Castilla. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari dalam langkah pelaksanaan kegiatan cinta lingkungan yang akan dilaksanakan di Pantai Castilla pada 15 Agustus. Lurah Castilla Lutfi Kadir di kantor Kelurahan Castilla menyampaikan kepada RRI akan mendukung kegiatan tersebut. Terlebih kegiatan tersebut merupakan program bakti sosial yang melibatkan masyarakat. Ia juga berharap kegiatan bersih pantai memiliki dampak khusus kepada masyarakat di wilayah pesisir. Selain itu juga ia mengharapkan program sejenis dapat terjalin lain waktu dengan kolaborasi antar pemerintah kota, RRI dan pihak kelurahan. Demikian Lintas Informasi pukul 8.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Anda masih bersama kami pendengar pagi ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan sebentar ya untuk mengisi pagi ini di hari Jumat 14 Agustus 2026. Baik, dialog Ternate pagi, kami masih menunggu narasumber pagi ini yang akan membahas mengenai ancaman kekeringan dan mitigasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Kita bagi dulu informasi sambil menantikan sebentar dialog Ternate pagi. Informasi nasional, pendengar,

Terkait dengan forum industri mendorong penguatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, terus juga pelaku usaha, akademisi dan asosiasi ya. Upaya tersebut menjadi bagian pendengar untuk bagaimana bagian dari rangkaian Indo Walter dalam sejumlah pameran industri terkait di Jakarta pada dua hari kemarin, tepatnya di hari Rabu. Salah satu agenda utama Wise of Energy Forum ya, yaitu mengenai membahas penguatan pengelolaan sampah melalui pendekatan berkelanjutan. Nah, forum tersebut menyoroti pemanfaatan sampah sebagai sumber dan daya juga energi ya. Seperti dikatakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal, bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah, dan peran tersebut mencakup yaitu regulasi, kelembagaan, pendanaan, sarana prasarana, serta kerjasama dengan pelaku usaha. Jadi pengelolaan sampah perlu diarahkan dari pola pembuangan menuju pendekatan pengurangan dan pemanfaatan. Langkah tersebut mencakup reduce, result, recycle, serta pengembangan teknologi waste of energy. Ya, juga menilai pengembangan waste of energy membutuhkan tata kelola daerah yang siap. Kolaborasi antara pemangku kepentingan juga diperlukan agar pengelolaan sampah dapat menjadi solusi jangka panjang. Itu dia ya. Baik, dari portal rri.id saya berpindah dulu. Saya menuju ke Halmahera Utara. Nah, ini upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang meredam aksi From Tetani Halmahera Utara yang memboikot aktivitas PT Niko di Desa Pune, Kecamatan Galela. Ini justru berakhir tegang. Mediasi yang digelar pada Kamis kemarin menghasilkan kesepakatan petani memilih tetap bertahan dan melanjutkan aksi mereka ya. Mediasi yang berlangsung setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halmahera Utara yang datang menemui massa yang masih bertahan hingga malam hari. Pertemuan dipimpin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Halmahera Utara Kamat Ahmad Kacua ya. Pada awalnya suasana hearing berlangsung relatif cair, namun ketegangan muncul ketika petani menilai pemerintah belum membawa solusi konkret atas tuntutan yang mereka sampaikan. Petani kemudian menyatakan tidak akan menghentikan pemboikotan aktivitas PT Niko. Bagi mereka, bertahan di lokasi merupakan bentuk protes atas persoalan yang selama ini mereka keluhkan. Jadi ucapan tersebut sontak memantik reaksi keras dari petani. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk intimidasi yang terhadap aksi yang dilakukan. Nah, perdebatan antara aparat pemerintah dan massa pun tak terhindarkan. Ruang hearing yang sebelumnya berlangsung tenang ini berubah menjadi tegang hingga mediasi tidak dapat diteruskan. Bagi From Petani Halmahera Utara, persoalan utama belum berubah. Tuntutan mereka belum mendapatkan jawaban yang dianggap konkret dari pemerintah. Nah, karena itu mereka memilih tetap bertahan dan melanjutkan pemboikotan terhadap aktivitas PT Niko di wilayah Galela. Jadi sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa upaya pemerintah meredam aksi melalui mediasi belum mampu memecah kebuntuan. Ketika meja perundingan tidak menawarkan jalan keluar, nah disitulah pendengar petani memilih kembali ke lapangan dengan satu sikap, yakni boikot tetap berjalan. Dari Halmahera Utara kita kembali ke Ternate. Pendengar, PT Taspen ini mendorong transformasi layanan digital untuk guna mempermudah peserta, khususnya penerima pensiun, dan mengakses layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Taspen ya. Nah, transformasi ini dihadirkan melalui aplikasi andal by Taspen serta perluasan kanal komunikasi resmi dari perusahaan. Salah satu kemudahan yang kini dapat dinikmati adalah pelaporan surat tanda bukti diri atau SPTB secara online bagi penerima pensiun, janda, duda, dan yatim piatu. Jadi melalui menu layanan non-klaim pada aplikasi andal by Taspen ini maupun layanan web andal, peserta dapat memilih jenis pengajuan
memperbaharui data diri serta memutakhiran data keluarga secara praktis melalui perangkat digital. Jadi pendengar, Taspen juga menyediakan layanan ESPTB ya, yaitu dokumen elektronik untuk mempermudah pelaporan tanda bukti diri dan pengkinian data. Digitalisasi pelaporan SPTP ini tentu saja mendukung proses administrasi yang lebih sederhana, cepat dan juga efisien. Jadi pendengar penerima pensiun juga ya, penerima pensiun bisa dimanfaatkan layanan andal tersebut seperti pengajuan non-klaim, pelacakan pengajuan, akses informasi pensiun bulanan, serta layanan pengaduan dan pertanyaan melalui Taspen Care. Dikatakan langsung oleh Brand Manager PT Taspen Kantor Cabang Ternate, Okta Jantur Anggit Presetia Wirawan, bahwa transformasi layanan digital merupakan komitmen Taspen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah Maluku Utara ya. Jadi Taspen Ternate menghadirkan layanan digital yaitu mempermudah pelaporan SPTB dan akses informasi bagi peserta. Baik, sudah 16 menit berlalu dari pukul 8 pagi. Kami masih menunggu untuk sebentar dialog di Ternate pagi ini ya. Kami putarkan dulu lagu-lagu untuk Anda.

0: wish you knew why.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate pendengar, sudah pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Ternate untuk pagi ini ya. Pembahasan kita sebentar masih menunggu narasumber kira-kira pagi ini akan mengisi untuk dialog Ternate pagi yang membahas mengenai ancaman kekeringan dan mitigasi pemerintah Kota Tidore, Kepulauan. Menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kita sedikit mengulas terkait dengan makna dari lagu Indonesia Raya yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa ya. Jadi kemerdekaan Indonesia tidak hanya dikenang melalui peristiwa bersejarah, tetapi juga diwariskan lewat lagu kebangsaan Indonesia Raya, karya dari ciptaan W.K. Rodolf Supratman atau W.S. Supratman, yang memuat nilai patriotisme, persatuan, dan serta harapan agar bangsa Indonesia terus berkembang. Lagu Indonesia Raya sendiri pertama kali diperkenalkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 sebelum akhirnya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia. Nah, sejak saat itu lagu tersebut menjadi lambang identitas nasional sekaligus penyemangat perjuangan dalam menjaga persatuan bangsa. Pada stansa pertama, lirik lagu menggambarkan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sebagai tempat kelahiran dan tempat mengabdi. Bait tersebut juga mengajak seluruh rakyat memperkuat persatuan sebagai landasan pembangunan Indonesia yang lebih kokoh. Kalimat yang menyerukan pembangunan jiwa dan raga juga menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata. Bangsa Indonesia juga dituntut membentuk karakter, terus juga moral serta semangat kebangsaan yang kuat demi mencapai cita-cita bersama. Refrain yang berulang ini menyuarakan kata merdeka, menjadi penegasan bahwa kebebasan bangsa harus terus dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia. Seruan itu mencerminkan rasa bangga sekaligus kecintaan terhadap negeri yang diperjuangkan melalui pengorbanan para pendiri bangsa.

bangsa. Nah, ada stansa kedua menggambarkan Indonesia sebagai tanah yang memiliki kemuliaan, kekayaan, dan menjadi warisan berharga bagi seluruh rakyatnya. Lirik tersebut berisi harapan agar Indonesia senantiasa diberkahi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehidupan semakin maju. Nah, pesan mengenai tanah yang subur serta jiwa yang subur mengandung makna pentingnya bagaimana menyeimbangkan kekayaan alam dengan kualitas manusianya. Lagu ini juga mengajak masyarakat menumbuhkan kebijaksanaan, kesadaran, dan budi pekerti dalam kehidupan berbangsa dan juga serta bernegara. Nah, sementara itu stansa ketiga juga menekankan bagaimana menjaga Indonesia sebagai tanah air yang harus dicintai dan dipertahankan sepanjang masa. Jadi melalui bait tersebut, seluruh rakyat diajak berkomitmen menjaga keutuhan negara sekaligus mewujudkan kemajuan Indonesia secara berkelanjutan. Ya. Nah, secara keseluruhan, tiga stansa Indonesia Raya memuat dua harapan dan ajakan untuk memperkuat persatuan demi masa depan bangsa. Nah, karena itu lagu kebangsaan Indonesia tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi pengingat terhadap cita-cita luhur kemerdekaan. Itu dia ya, sedikit kita ulas bagaimana makna lagu Indonesia Raya cerminan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

Bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kenal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu perjuangan juga kami hadirkan pagi ini untuk Anda. Menjelang nanti di tanggal 17 Agustus ya, tepatnya area sini ada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya di tahun ini, yaitu mengangkat tema mengenai Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar, jangan lewatkan juga sebentar nanti ada sidang tahunan MPR RI ya, dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 yang nanti diselenggarakan tepatnya nanti di jam 10 sekitar lebih 15 menit lah ya, langsung dari gedung Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda utama acara ini tentu saja pendengar kita tahu, yaitu pidato kenegaraan dan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan oleh Presiden RI ya. Pelaksanaan dan agenda sidang di hari ini sekitar pukul 10 lebih. Agenda utama pidato kenegaraan RI dalam rangka sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI ya. Menghadirkan 8 perwakilan penerima manfaat program strategis pemerintah, kaum teladan serta peserta terbaik program parlemen remaja di balkon kehormatan yang sudah disiapkan juga. Kebijakan ketertiban, yaitu anggota dewan diminta menjaga sikap dan etika agar suasana sidang berjalan hikmat serta juga tertib. Program A1 juga akan menyiarkan langsung jalannya sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 ya, langsung dari gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sebentar nanti di pukul 10 sekitar lebih 15 menit.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar sudah pukul 8.47 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di Ternate Pagi ini ya. Dan dialog Ternate Pagi ini sepertinya, coba kita lihat dulu apakah nanti akan dimulai sebentar nih, ataukah kita bagi informasi dulu ya sambil menunggu begitu ya. Nah, salah satu dialog pagi ini yang kita angkat mengenai ancaman kekeringan dan mitigasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Kalau bicara tentang musim kemarau sekarang ya, mengantisipasi ancaman kekeringan di musim kemarau dapat dilakukan tentu saja melalui apa ya, sumber daya air yang baik seperti memanen air hujan, membangun tampungan air, serta menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah guna meminimalkan risiko krisis air di hari gagal panen. Jadi bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dan konservasi air tersebut? Yaitu menampung air juga menggunakan tangki ataupun masukkan ke dalam sumur resapan saat musim hujan untuk cadangan begitu ya. Ataupun memelihara dan memperbanyak embuk, waduk, serta sumur bor di wilayah yang rawan krisis air bersih. Atau membersihkan dan memperbaiki saluran irigasi. Apanya? Agar distribusi air lancar tanpa yang namanya hambatan sedimentasi begitu ya. Baik, dan pendengar, ada informasi yang mungkin kita harus bagi juga untuk Anda di pagi ini. Coba kita lihat dari portal rri.co.id. Di pagi ini informasi nasional jelang sidang MPR nih ya, nanti kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta ini mulai disterilkan menjelang agenda sidang kenegaraan. Pengaturan akses kawasan dilakukan untuk mendukung kelancaran sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD. Agenda tersebut menjadi rangkaian penting menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi persiapan teknis terus dilakukan untuk memastikan bagaimana seluruh agenda berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan. Presiden juga akan menyampaikan berbagai capaian pembangunan pemerintah dalam rangkaian agenda tersebut. Sementara itu, rapat paripurna DPR RI dijadwalkan berlangsung pada siang hari dengan agenda penyampaian RAPBN 2027. Presiden juga akan menyampaikan pengantar pemerintah terhadap RUU RAPBN 2027 dan juga nota keuangan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani ia mengatakan penyampaian RAPBN 2027 menjadi agenda penting, yaitu dalam pembahasan anggaran negara DPR ya. Program prioritas pemerintah akan menjadikan dasar pembahasan anggaran untuk tahun anggaran mendatang. Nah, pelaksanaan rangkaian sidang pada 14 Agustus hari ini yaitu mengikuti ketentuan mengenai sidang tahunan dan penyampaian RAPBN Jadwal tersebut dimajukan karena 16 Agustus yaitu bertepatan dengan hari Minggu ya. Jadi sterilisasi kawasan menjadi bagian dari persiapan menjelang agenda kenegaraan yang melibatkan sejumlah lembaga lembaga negara tersebut. Pengamanan dan pengaturan akses juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sidang sesuai agenda yang ditetapkan. Itu dia ya. Jadi menjelang nanti sidang tahunan MPR, kawasan Gedung Nusantara yang disterilkan. Jadi sebentar, dan jangan lupa Anda bisa ikuti ya, di jam 10 sekitar lebih 15 menit, yaitu ada pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto ya, bahwa sidang tahunan MPR yang sidang bersama DPR DRI tahun 2026 yang nanti diselenggarakan langsung dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
3: Anda masih bersama kami berdengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan pukul 9 saatnya kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI, dan pastikan Anda tetap di sini.
4: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar Warta Sentral, kita diamkan dulu sebentar ya. Baik, kami kembali untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sebelumnya sudah kita informasikan ke Anda kalau pagi ini ada dialog Ternate pagi yang mengangkat topik mengenai ancaman kekeringan dan mitigasi Pemkot Tidore Kepulauan ya. Jadi Anda yang nanti mendengarkan di program Satu ataupun melalui aplikasi RRI Digital, juga lewat streaming di www.rri.co.id, saya ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya ya. Ataupun yang lagi dengar melalui stasiun relay kami di Maba di 88,5 FM, selamat pagi untuk Anda. Selamat menikmati ya pagi Anda di hari Jumat hari ini 14 Agustus. Ataupun juga Anda di Morotai dan sekitarnya yang selagi mendengarkan melalui stasiun relay kami di sana di 93,6 FM. Selamat pagi, kita jelang nanti sebentar ada dialog Ternate pagi.